0: dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
3: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
3: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
4: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu. Boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
3: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
6: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
5: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar. Nanti
7: Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
5: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
8: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
9: Yeah.
8: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu. Karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya. Tapi kita butuh pemain yang berbeda.
5: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat
10: ya, nama saya Gilbert
1: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
10: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
11: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi.
9: pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan

0: Di studio dan selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama untuk di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Yang spesial hari ini 5 Oktober 2026 diperingati hari HUT ke-81 TNI. Jadi HUT ke-81 TNI, ini kalau kita kutip dari situs resmi TNI, HUT ke-81 TNI tahun ini itu mengangkat tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, pendengar. Nah, pendengar, sekilas sedikit tentang TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia ini mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang juga berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. Nah, TNI ini, pendengar, merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR, selanjutnya di tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional dirubahlah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Kemudian sekilas sedikit tentang TNI dalam perkembangannya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat. Maka pada tanggal 3 Juni 1947 Indonesia Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia, pendengar, atau TNI. Nah, kalau dilihat untuk tugas pokok TNI ya, itu adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tentunya dalam hal ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, pendengar. Jadi luar biasa tentunya tugas TNI yang dimana kita ucapkan bersama ya untuk hari ini 5 Oktober 2026. Selamat hari ulang tahun HUT TNI ke-81 tahun 2026. Semoga semakin jaya pastinya. Dan bersama dengan itu nanti juga kita akan menghadirkan ya jalannya siaran langsung HUT TNI ke-81 langsung dari markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, yang bisa Anda dengarkan melalui RRI Pro 1 Senusantara, Pro 3, RRI Net, kemudian juga YouTube RRI Net Official, dan juga RRI Digital, pendengar. Masih bersama untuk di rangkaian Sultra pagi ini, sesaat lagi jelang tanda waktu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Halo RRI.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapakah ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Kita kembali bersama pendengar untuk di segmen Halo RRI. Jadi silakan kita kembali untuk di segmen Halo RRI hari ini edisi 5 Oktober 2026. Dan Halo RRI ini adalah ruang interaktif ya, tentunya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi, kemudian juga aspirasi, pertanyaan maupun keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik atau apapun itu boleh. Halo RRI kembali hadir menemani aktivitas Anda kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Kita akan bersama sekaligus kita juga buka interaktif ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh 0401-3124-008. Silakan Anda bisa berpartisipasi seperti biasa melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp. Sampaikan informasi dan keluhan Anda secara jelas agar kita bisa teruskan kepada pihak terkait dan kita sama-sama cari jalan keluarnya. Jadi Halo RR ini hadir bukan sekedar menyampaikan keluhan saja, tapi juga menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik pendengar. Karena pelayanan yang baik membutuhkan keterbukaan respon dan tentu saja partisipasi dari masyarakat. Kita bersama ya untuk di segmen Halo RRI untuk di hari ini.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapakah ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak

Untuk program Halo RRI akan hadir menemani ruang dengar Anda sampai nanti di jam 10 pagi, pendengar. Seperti biasa, pokoknya kurang lebih sekitar 1 jam kita bersama, kita membuka ruang ya yang selebar-lebarnya bagi masyarakat juga untuk pagi hari ini. Ingin menyampaikan berbagai informasi, aspirasi, kemudian juga pertanyaan maupun keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Pendengar, tentunya berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat ini membutuhkan perhatian dan juga jawaban dari pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan. Karena itu kenapa Halo RRI hadir, kita mencoba mempertemukan suara masyarakat dengan para pemangku kepentingan sehingga setiap persoalan dapat dibicarakan secara terbuka dan diharapkan kita mendapatkan solusi. Dan solusi apa yang bisa diberikan, pendengar? Nah, untuk menyampaikan keluhan atau informasi, silakan bergabung bersama kami, boleh melalui sambungan telepon di Halo RRI. Sampaikan persoalan yang Anda hadapi dengan jelas, baik terkait pelayanan pemerintah atau kebutuhan dasar masyarakat, fasilitas umum, maupun persoalan lain lah yang membutuhkan perhatian, pendengar. Dan kita juga nantinya akan menghadirkan narasumber yang akan memberikan penjelasan serta tanggapan cepat terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI, karena suara dan informasi dari Anda ini menjadi bagian penting dalam upaya mendorong pelayanan publik yang semakin baik, pendengar.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Kita masih bersama di perjalanan Halo RRI pendengar untuk di edisi hari ini 5 Oktober 2026. Ada yang masuk juga dari pendengar. Katanya yang menanyakan apakah betul kota Kendari kita ini dikepung asap. Mohon pencerahannya katanya seperti itu ya. Jadi banyak yang bertanya juga seputar asap kemarin yang memang bisa dilihat kasat mata oleh beberapa masyarakat di beberapa lokasi juga ternyata pendengar. Dan memang seperti yang sudah disampaikan tadi rekan-rekan BMKG juga yang kami hadirkan informasinya di info cuaca bersama Pro 1 Kendari bahwa memang dari hasil observasi sepekan terakhir memang teramati adanya asap tipis pendengar yang menyelimuti langit Sulawesi Tenggara itu dengan jarak pandang berkisar 8-9 km. Itu mungkin Anda melihatnya atau mungkin merasakannya pas pada tanggal 3 Oktober 2026. Pendengar memang teramati di wilayah Kendari dan sekitarnya ya. Pada pagi hari itu terdapat asap yang cukup tebal dengan jarak pandang kurang dari 5 km. Nah, kualitas udara berdasarkan PM25 di wilayah Kota Kendari pada dini hari hingga sore hari itu berada pada kategori sedang, pendengar. Lalu turun ke kategori baik pada sore hingga malam hari, yang di mana pola seperti ini itu memang disampaikan dan diperkirakan akan berulang untuk beberapa hari ke depan. Kemudian juga masih kami kutip dari portal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Kendari. Untuk titik panas di wilayah Sulawesi Tenggara itu dari tanggal 3 Oktober itu tercatat hingga 105 titik dengan jumlah terbanyak terdapat di wilayah Bombana. Nah, berdasarkan arah angin yang bertiup dari timur ke timur laut dan pantauan satelit Himawari 9SM, sebaran asap yang masuk ke Sulawesi Tenggara itu berasal dari luar wilayah Sulawesi Tenggara, yaitu dari wilayah Papua Selatan dan juga Maluku, pendengar. Kalau kita lihat lagi, berdasarkan kondisi tersebut, BMKG Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkirakan itu dalam beberapa hari ke depan potensi asap dengan kategori sedang itu berpotensi masih terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara. Itu antara lain Kota Kendari, kemudian juga Konawe Kepulauan, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, kemudian Kolaka Utara, bergeser ke Muna, mencakupi Muna Barat, Kota Bau-Bau, Buton juga seperti itu, mencakupi Buton Utara, Selatan, dan juga Buton Tengah, dan terakhir Wakatobi, pendengar. Kami himbau dan teman-teman BMKG pun juga menghimbau ya kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Kemudian mungkin sebisa mungkin perbanyak minum air putih, tutup jendela juga pada saat asap terasa pekat, kelompok rentan anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan itu disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sedangkan untuk pengguna jalan, transportasi laut, dan penerbangan itu agar selalu waspada jika terjadi penurunan jarak pandang secara signifikan. Dan masyarakat pun juga, pendengar, berangkat dengan WhatsApp yang masuk ya, keluhan yang masuk masyarakat mengenai asap ini. Jadi masyarakat juga kami himbau tetap memperbarui informasi dari portal terpercaya, dari BMKG juga serta instansi-instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi khususnya karhutlah itu dapat dilakukan dengan baik pendengar. Jadi memang himbauannya jangan membakar sampah dulu untuk saat ini. Kemudian juga perhatikan ketika membakar sampah jangan ditinggalkan. Itu kalaupun juga ditinggalkan itu harus sudah tuntas apinya, sudah benar-benar padam baru boleh ditinggalkan. Kemudian jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Itu juga menjadi himbauan untuk masyarakat. Pastinya di tengah cuaca seperti saat ini, lagi di musim kemarau yang memang masih dengan kemarau berkepanjangan, Oktober kita masih masuk kemarau pendengar. Jadi memang hal-hal ini yang mesti dilakukan adalah mitigasi dari diri sendiri. Dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan hal-hal yang kita takutkan itu tidak terjadi ya. Dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa pastinya. Nah ini yang masuk di Halo RRI. Jadi banyak keluhan-keluhan juga mengenai asap. Ada beberapa hari yang masuk di kami di Halo RRI itu mengenai asap, dan itu sudah terjawab dari rekan-rekan BMKG pendengar. Kita masih bersama untuk di Halo RRI untuk hari ini, edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh ya pendengar, masih boleh di 0401 3124 008. Sampai nanti kita di jam 10 pagi. Sebelum nantinya kita juga akan bergabung untuk mengikuti jalannya siaran langsung HUT TNI ke-80. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kasihan kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di kebersamaan kita perjalanan Sultra pagi ini, kita tuntaskan untuk program Halo RRI ke ruang dengar Anda edisi hari ini 5 Oktober 2026. Dan kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta langsung dari markas besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, untuk mengikuti jalannya HUT TNI ke-81.
1: Lagi, Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh Inspektur Upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra markas besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini, dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap, dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2000

Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat.
0: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja baik mereka protegi dan juga pemirsa RRI Net dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan para Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguruskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat. Di tempat! Gerak!
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, sejahtera.

0: جگہ سجدہ
1: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik, peringat Pro 3, peringat RRI dan juga pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat sajata.

0: تقوم سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Komandan upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada.

0: Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.N. dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Yeah.

Takov!

0: keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi. Hormat saudara

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia
1: ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan satu, kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyebatan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan. Setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 Komando Daerah Militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Balik. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat. Tanpa digaji. Yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi. Sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar ke
kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI,

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai

0: 81 Tentara Nasional Indonesia.
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: 빠져라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net
0: Official. Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramah-tamah bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marli Sinanjutak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramah-tamah dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
3: Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung jalannya pelaksanaan hari ulang tahun TNI yang berlangsung, pendengar, langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur. Dan kembali ada bersama kami di Pro 1 RRI Kendari 96,7 MHz. Saya sih masih terus menemani Anda untuk rangkaian Sultras yang ini, dan sesaat lagi kami akan hadir dalam sajian dialog Sultra siang ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan.

Izinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kembali bersama ya di Pengarus Utaman Gender. Seperti biasa di hari Senin, kita coba akan membahas ini dengan topik-topik yang menarik juga. Nah, kali ini pembahasan kita yang akan kami hadirkan adalah potret kekerasan pada perempuan dan anak di Sulawesi Tenggara. Karena kita ketahui bersama bahwa kalau berbicara soal kekerasan perempuan dan anak, nampaknya masih cukup banyak begitu ya. Ini informasi-informasi yang kami himpun dari beberapa sumber yang menyampaikan bahwa kasus kekerasan dan perempuan dan anak di Sultra ini ternyata masih cukup tinggi juga seperti itu. Nah, untuk itu kami akan berbincang dengan dua narasumber kami yang saat ini juga sudah ada di studio. Saya perkenalkan ada Bapak Randy A. Permana SEMM, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selamat siang, assalamualaikum Pak Randy.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bu Yesi.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini baru pertama kali ya Pak ya ke Pro 1?
1: Ya, baru first time.
0: Baru first time. Oke, di sebelahnya Pak Rindy, saya sudah bersama juga dengan Kak Ahwat Dwi Juliani Syahrul, Fasilitator Forum Anak Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Kak Ahwat.
2: Halo Mbak.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ini dialognya sedianya pukul 11 kami hadir ya, menemani pendengar. Tapi karena tadi ada rangkaian HUT TNI ya, yang baru saja kita dengarkan bersama, sehingga agak molor waktunya. Tapi tidak apa-apa pendengar, nanti kami juga ajak Anda berbincang juga bersama kami ya, terkait dengan potret kekerasan perempuan dan anak di Sulawesi Tenggara. Dan kembali untuk siang hari ini kami ingatkan pendengar juga bisa menyaksikan siaran kami ya di YouTube RRI Kendari. Silakan yang ingin bertanya atau mungkin komentar di live YouTube RRI Kendari boleh nanti sampaikan di siang hari ini. Baik, saya ke Pak Randy dulu deh. Ini berbicara soal kekerasan perempuan dan anak, memang ada di ranahnya DP3A PPKB ya Pak, ya, seperti ya. Itu. Nah, kalau melihat sejauh ini potret kekerasan perempuan dan anak sendiri kalau wilayah Sulawesi Tenggara ini seperti apa sih sampai dengan di 2026 ya, sampai dengan Oktober kali saat ini Pak Randy?
1: Pertama-tama saya mau menyampaikan ya, kalau kita melihat kondisi saat ini memang kasus kekerasan, potret kekerasan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya itu memang masih perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat besarnya kasus di medio 2024 dan 2025. Yang kami bisa saat ini bisa kami sampaikan di medio itu dulu karena karena data itu kan semuanya termuat dalam aplikasi Simfoni PPA namanya. Jadi untuk data 2026 itu belum bisa kami tarik karena terjadi maintenance system sehingga tapi dia punya trennya itu tidak jauh berbeda. Nah, kenapa tadi saya sampaikan masih butuh perhatian serius karena tentunya tingginya tingkat kasus kekerasan di tahun 2024 saja itu ada laporan di Simfoni PPA itu sebanyak 466 kasus dan di tahun 2025 itu ada 461 kasus. Nah, itu didominasi kekerasan terhadap anak. Di mana di tahun 2024 itu ada 321 kasus dan untuk tahun 2025 ada 289 kasus. Nah, di sini yang perlu kita pahami untuk data tadi itu belum menunjukkan posisi yang sesungguhnya ya, karena itu yang terlapor saja. Nah, karena masih banyak di luar sana yang tidak terlapor dan faktornya banyak hal. Misalkan kayak masih adanya korban yang merasa takut, malu atau mungkin merasa nanti malah disalahin sama keluarganya sehingga laporannya itu belum sepenuhnya real. Tapi juga ada sedikit keunikan terkait data dari kasus kekerasan. Berbeda dengan kasus kesehatan, kalau tinggi jumlah penyakit justru itu mengindikasikan kurang baik. Tapi berbanding terbalik kalau untuk kasus kekerasan, justru itu bisa mengindikasikan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena itulah keberhasilannya pemerintah dalam memberikan edukasi sehingga para korban ini berani speak up. Seperti itu, Bu.
0: Oh iya. Ya. Jadi itu yang tadi disampaikan, itu yang masuk aja yang terlapor begitu.
1: Terlapor
0: ya.
1: Dalam.
0: Berarti masih ada mungkin di luar sana yang masih ya tadi yang disampaikan kayak takut
1: masih
0: gitu
1: banyak.
0: Ya, atau mungkin hal-hal faktor-faktor lain yang membuat ya. Mereka ini tidak mau speak up lah seperti itu ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, kalau dari kacamata Kak Ahwat sendiri, ini dari forum anak Sulawesi Tenggara ya.
2: Iya.
0: Forum anak ini sebenarnya yang bisa digambarkan mungkin sejauh ini ya, seperti apa sih memang dari forum anak menangani kasus-kasus khususnya mungkin kekerasan pada anak tadi ya, Kak Ahwat, ini seperti apa?
2: Oke, Mbak, jadi mungkin saya sharing sedikit dulu terkait apa sih itu sebenarnya forum anak.
0: Yeah.
2: Nah, jadi forum anak ini merupakan wadah partisipasi anak yang menjembatani suara anak kepada pemerintah.
0: Yeah.
2: Di mana forum anak itu sendiri memiliki dua peran, yaitu 2P, pelopor dan pelapor. Nah, kalau pelopor itu sendiri bagaimana teman-teman forum anak menjadi agen perubahan untuk memenuhi hak-hak yang wajib didapatkan oleh anak. Sedangkan pelapor, bagaimana forum anak bertugas ketika melihat, mendengar, atau mengetahui terkait adanya misalnya kekerasan terhadap anak. Nah, namun kalau misalnya tadi Mbak Yesi kan tanya gimana forum anak menangani kasus. Jadi kalau forum anak itu, Mbak, kami tidak menangani kasus secara langsung. Nah, kalau di dinas itu kan tadi ada UPTD untuk
1: penanganan
2: kasus secara langsung. Sedangkan kalau kami, forum anak, sejauh Ahwat menjadi fasilitator, itu diedukasi atau diajarkan kepada adik-adik pengurus, ketika adik-adik mendapatkan kasus itu tidak semata-mata mereka harus langsung menangani. Jadi kita ajarkan bahwa adanya kayak alur pelaporannya. Jadi dari adik-adik tidak bisa juga langsung menangani kayak, oh saya tahu untuk menangani ini. Tidak bisa seperti itu, karena istilahnya mereka sama-sama berusia anak. Nah, jadi ketika ada adik-adik forum anak mendapatkan kasus, itu harus dilaporkan terlebih dahulu kepada kami selaku fasilitator. Nanti dari kami fasilitator itu melihat apakah memang, oh ini kasusnya benar-benar ada, dan harus kami laporkan kepada bapak ibu atau ayah bunda, kalau kami sebut untuk ayah bunda di dinas. Ayah bunda kami sampaikan bahwa, oh ini ada kasus seperti ini. Nah, adapun tugasnya kami forum anak ketika ada kasus dan memang benar-benar anak menjadi korban kekerasan, entah itu fisik ataupun yang lainnya, paling minimal kami itu menjadi pendampingan untuk anak, misalnya kayak trauma healing. Kami mendampingi anak-anak, ajak cerita, mungkin membangun rasa aman, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak seperti tadi yang dibilang Pak Rendy bahwa banyaknya kasus itu pun masih banyak yang belum terdaftar karena adanya rasa takut. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata rasa takut itu muncul bukan karena adanya, bukan hanya sebatas kayak ada penekanan dari si pelaku, tetapi mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang keluarga, sosial maupun budaya yang menekan si anak tersebut. Makanya kami forum anak itu hadir untuk mendampingi si anak membangun rasa aman, bahwa membangun rasa percaya, oh cerita saja sama kami itu aman, kita bisa membuat kamu aman, seperti itu sih Mbak.
1: Teman sebaya.
2: Iya betul.
0: Jadi teman gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi mereka-mereka yang mungkin sama dari fasilitator begitu ya, mereka ini mau, sejauh ini mau untuk bercerita begitu ya, atau seperti apa?
2: Iya, sejauh ini sudah pernah juga kami lakukan trauma healing, tetapi ada di beberapa kabupaten kota juga tersebar. Namun ada memang yang harus butuh waktu yang lama, cukup lama, tidak semata-mata kita hadir di hari itu dia mau langsung cerita. Tapi ada proses, dan memang itu sudah betul-betul nyata bahwa memang dia butuh teman anak, karena kadang ketika dia berbicara kepada orang dewasa, entah itu orang tuanya atau keluarganya, itu masih ada rasa takut tidak dipercaya, takut apakah dia kena marah balik, seperti itu sih Mbak.
0: Oke, mereka yang sejauh ini mungkin dari fasilitator melihat, mereka kebanyakan kasus-kasusnya yang anak, khusus yang anak ya, itu mereka apa ini, kayak apa ya, baling atau apa, seperti mungkin kekerasan verbal kah atau yang lainnya? Yang kebanyakan seperti
2: sebenarnya,
0: apa?
2: Sebenarnya kalau kasus kekerasan ini juga termasuk misalnya perkawinan usia anak. Nah, itu kan juga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya tidak terjadi, tetapi karena pernikahan di usia anak, mentalnya belum siap, banyak yang belum siap sehingga banyak konflik yang terjadi sehingga menimbulkan kekerasan fisik. Namun kalau terkait kekerasan verbal itu terjadi misalnya di sekolah terkait perundungan atau bullying dan juga di media sosial. Nah saat ini anak-anak lebih banyak berinteraksi di media sosial daripada mungkin bicara langsung sama temannya. Nah melalui media sosial ini banyak terjadi juga anak-anak sebenarnya terjadinya bullying ini karena anak-anak sebenarnya tidak paham kayak dengan dia membentak, dia mengatakan bahwa ih kamu kurang cantik. Nah itu sebenarnya sudah termasuk bullying. Nah itu sebenarnya yang harus menjadi tugasnya kita sebagai forum anak juga mengedukasi ke teman-teman bahwa sebatasnya itu seperti apa yang dikatakan termasuk dalam kekerasan.
0: Baik, berarti salah satu yang PR juga ya Pak Reddy tadi saat disampaikan ke Ahwat bahwa anak-anak yang mungkin belum usianya untuk cukup menikah ini menimbulkan masalah baru ya nantinya seperti itu salah satunya adalah kekerasan rumah tangga begitu ya KDRT. Kalau yang dari DP3 sendiri seperti apa sih yang mungkin menangani kasus-kasus seperti ini? Apakah memang juga ini sudah banyak juga masuk?
1: Ya, memang banyak juga fenomena kasus bagaimana dijelaskan tadi Ananda Ahwat ini terkait dengan pernikahan dini ya bisa kita kategorikan seperti itu karena memang usia anak yang diatur oleh undang-undang di negara kita itu berusia 19 tahun baru bisa menikah. Namun ada fenomenanya banyak kejadian itu justru anak yang berusia di bawah itu. Jadi 18 tahun ke bawah termasuk anak dalam kandungan juga kan itu masih dalam kategori anak ya sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak. Nah, dalam menyikapi hal seperti itu memang ada sedikit tantangan ya karena mengingat usia anak belum mencukupi dan juga memang ada penanganan-penanganan treatment-treatment yang harus khusus yang dilakukan seperti misalkan pendampingan psikolog tentunya supaya bisa melakukan trauma healing tadi seperti yang jelaskan juga Ananda Ahwat. Jadi memang hanya saja memang dalam perjalanannya juga tidak jarang kalau di kampung-kampung itu kita dapatkan kasus-kasus yang maaf bisa saja kejadiannya justru diselesaikan secara adat. Nah dan itu sebenarnya bertentangan dengan ketentuan biasa kita dengarlah dengan ketentuan apa ada semacam apa namanya apa aturan adat yang bisa melegalkan pernikahan di bawah umur seperti itu.
0: Berarti ini memang bertentangan juga.
1: Bertentangan. Jadi tugas beratnya kami dalam mengedukasi.
0: Tantangan juga begitu ya ke depannya seperti itu. Oke, boleh tahu juga seperti apa sih kalau secara apa ya, lebih luas lagi khususnya untuk perempuan ya. Ini kebanyakan kan perempuan dan anak yang paling rentan seperti itu. Kasus-kasus yang paling banyak kalau masuk di DP3 ini kasus apa aja?
1: Kembali lagi saya merujuk sama data yang terinput laporan terinput dalam aplikasi Simfoni PPA itu yang paling tinggi itu adanya di kasus kekerasan fisik. Di angka 252 kasus di tahun 2025 dan untuk disusul dengan kasus kekerasan seksual di angka 142 di tahun 2025. Nah, kecenderungannya memang di sini yang sangat mengkhawatirkan kalau kejadian kekerasan seksual ini terjadi pada anak. Nah, di mana dalam pemulihannya itu dampaknya itu sangat panjang dan proses pemulihannya tidak instan. Itu bisa ada dampak dari perkembangan fisik, dampak psikologis, terus nanti kecenderungannya anak ini untuk di dampak sosialnya itu justru nanti mereka kesulitan dalam melakukan adaptasi di lingkungannya sendiri seperti itu.
0: Sejauh ini dari DP3 PPKB sendiri ada semacam apa ya mungkin sosialisasi kah ke lingkungan-lingkungan sekolah misalnya untuk bisa bagaimana sih supaya meminimalisir terjadinya kekerasan itu juga ya pada anak khususnya perempuan dan anak begitu.
1: Ya, itu merupakan memang menjadi salah satu tupoksi di dinas kami melakukan edukasi berupa sosialisasi yang kami lakukan dan sedikit informasi baru saja di bulan lalu kami setelah dipercaya untuk menjalankan amanah yang baru sebagai kepala bidang pencegahan langsung melakukan kegiatan-kegiatan secara intens di tanggal 2, 3, 4 kemarin kami dengan di tanggal 2, 3, 2, 4 termasuk di tanggal 28 kami melakukan sosialisasi, edukasi terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak yang biasa kita istilahkan dengan KTA dan kekerasan terhadap perempuan yang kita istilahkan dengan KTP. Ya jadi berbeda ya KTP yang biasa kita dengar itu kan kartu tanda penduduk, kalau di kami beda kan, KTP itu kartu tanda perempuan. Nah, di itu juga melibatkan, mengundang audiensi, melibatkan juga apa namanya, lintas sektor, bisa antar pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, bisa antar lembaga dengan antar lembaga seperti misalkan mengundang aparat penegak hukum dengan perangkat-perangkat desa, dan juga mengundang anak-anak kita dan juga mengundang ini apa masyarakat tentunya untuk diberikan edukasi terkait dengan kasus kekerasan, mengedukasi mereka terhadap kasus kekerasan.
0: Berarti memang termasuk dengan apa fasilitator anak ini ya, forum anak ya, ini
1: kami
0: sangat membantu sekali berarti dengan adanya forum anak seperti itu.
1: Karena terkadang yang disampaikan tadi Ahwat itu memang benar, terkadang anak-anak itu sungkan dalam menyampaikan, melaporkan sesuatu yang bikin mereka tidak nyaman, tapi dia justru lebih nyaman kalau melaporkan dengan temannya, teman, anak sebaya. Dia lebih nyaman seperti
0: nyaman,
1: itu, curhat-curhatan lah.
0: Kak Ahwat ini, kalau tadi mungkin lebih ke Ahwat ini lebih ke bisa langsung terlibat langsung gitu ya ke anaknya. Apa sih yang kalau Ahwat sendiri melihat anak-anak, apa ya, ini kan jadi tantangan tersendiri ya buat Kak Ahwat juga, karena mungkin tidak mudah juga untuk bisa bagaimana sih merangkul mereka seperti itu. Seperti apa sih hal-hal yang bisa yang biasa dilakukan?
2: Nah, jadi kalau apa yang dilakukan sama Forum Anak Sulawesi Tenggara, jadi mungkin sebelumnya aku sharing lagi nih ya Mbak. Jadi Forum Anak Sulawesi Tenggara itu kan kami terdiri dari 17 kabupaten kota, yang mana bisa dikatakan ada wilayah kerjanya masing-masing. Jadi kalau kami di Forum Anak Provinsi itu bagaimana melaksanakan agar terlaksana di seluruh daerah. Nah, di forum anak itu ada tingkatannya Mbak, forum anak mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kota, hingga ke nasional, bahkan internasional. Nah, kalau kami di provinsi, karena ada 17 kabupaten kota, kami itu ada satu kegiatan tahunan yang setiap tahun dilaksanakan, itu namanya rapat koordinasi dan sinkronisasi, yang mana kalau kami for information, jadi kami forum anak itu berada di bawah bidang PHA, Perlindungan Hak Anak. Nah, jadi ada kegiatan itu tadi, rapat koordinasi dan sinkronisasi, yang mana ini mengundang 17 kabupaten kota forum anaknya. Kami mengundang forum anaknya itu untuk mendapatkan peningkatan kapasitas terkait pemahamannya mereka, apa yang harus mereka lakukan. Nah, setelah kegiatan itu bukan hanya semata-mata mereka datang ke Kendari untuk mengikuti pelatihan, tetapi setelah itu mereka akan menyusun RTL sendiri. Nah, RTL ini rencana tindak lanjut, tidak ada campur tangan dari dinas, misalnya mau mengintervensi bahwa kalian harus lakukan ini supaya bantu kami, tidak seperti itu. Tetapi alhamdulillah kami diberikan ruang untuk berbicara, ruang untuk berpartisipasi, untuk menyusun, karena anak yang tahu apa yang mereka rasakan. Mereka menyusun sendiri melihat dari situasi daerah masing-masing, bahwa oh, di daerah saya ini perlu adanya edukasi terkait bullying misalnya. Jadi mereka akan menyusun RTL, nanti akan ada evaluasi dari kami fasilitator, misalnya per triwulan kami akan adakan Zoom meeting untuk melihat perkembangan, kira-kira apakah sudah dilaksanakan atau mungkin ada tantangan, kira-kira bagaimana kita akan membantu mereka melaksanakan RTL-nya itu. Nah, untuk mencegah kekerasan tentunya ini salah satu edukasi yang teman-teman forum anak sering lakukan itu di sekolah-sekolah mereka masing-masing. Ahwat sering sampaikan, tidak perlu buat kegiatan yang harus mewah, harus bagus, tetapi harus yang betul-betul menjalankan peran yang yang ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, misalnya edukasi, tidak perlu juga harus sosialisasi di lapangan secara besar-besaran. Dengan kita edukasi ke teman kelas, teman sebangku, itu sudah termasuk kita sudah menjalankan tugas sebagai forum anak. Seperti itu sih Mbak.
0: Baik. Jadi memang ternyata di setiap daerah itu ada ada masing-masing ada forum anak juga gitu ya. Tapi yang apa ya, dari beberapa kasus yang kita sering lihat nih Pak Randy, kasus kekerasan itu kebanyakan gitu ya pelakunya adalah orang-orang terdekat dari lingkungan sekitar kita. Nah, kalau sudah seperti itu, nah anak ini kan kadang-kadang memang takut bagaimana sih meminta pertolongan, karena orang terdekat sendirilah yang bahkan jadi pelakunya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini gimana tuh untuk bisa mereka itu agar bisa speak up gitu ya.
1: Jadi memang terkait dengan itu, memang fenomenanya keluarga itu kan seharusnya menjadi tempat yang pertama dan utama terkait dengan bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan tentunya. Namun tidak jarang fenomena justru di keluarga justru terjadi kekerasan. Dan pelakunya terkadang orang yang dipercaya atau orang yang dikenal dan dipercaya oleh si korban. Nah, memang ini memberikan tantangan tersendiri. Oleh karena itu kita perlu membangun keluarga yang ramah perempuan dan anak. Dan juga dari kementerian sudah ada kegiatan yang dinamakan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu digalakan untuk bagaimana caranya dalam kita dalam membangun suatu hubungan yang sehat dalam keluarga tentunya. Jadi di komunikasi itu dilakukan secara terbuka, anak berani bercerita, orang tua mendengarkan tanpa menghakimi tentunya. Dan setiap anggota keluarga memahami bahwa pentingnya mendidik anak tapi tidak dengan kekerasan seperti itu.
0: Ya, itu salah satu edukasi yang memang sedari kecil ya harus ditanamkan gitu ya Pak Redi.
1: Sedari kecil. Jadi dari orang tua sendiri juga harus memiliki prinsip yang di sini memang contoh yang paling sering kami dapatkan yang tanpa kita sadari biasanya biasanya ada perilaku-perilaku yang sebenarnya yang negatif justru kita anggap biasa. Contoh misalkan dengan kita membentak, dengan kita memberikan ancaman, merendahkan, dan juga kontrol berlebihan terhadap pasangan, kayak posesif gitu ya. Justru ini sebenarnya menjadi bom waktu. Karena ini bisa memantik, memicu konflik kekerasan yang lebih serius di kemudian hari. Seperti itu.
0: Ya, wah, ini yang kita takutkan seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Ahwat, kalau kita melihat anak-anak sekarang ini kan memang tidak namanya juga zaman modern ya, Pak. Betul. Ya. Kita melihat bahwa media sosial itu menjadi salah satu media yang mungkin paling banyak diminati juga oleh anak-anak. Namun kalau kita melihat juga banyak ternyata kasus-kasus kekerasan itu dilakukan lewat media. Nah, ini gimana nih Kak melihat hal itu dan mungkin juga yang menjadi edukasi kepada pendengar kita khususnya anak-anak gimana Kak?
2: Ya, jadi terkait media sosial ya, seperti kita tahu bahwa anak-anak sekarang itu memang hampir 24/7 di media sosial. Bahkan mereka memiliki lebih dari satu akun hanya untuk membagikan aktivitas mereka. Nah, sebenarnya ini juga harus menjadi perhatian untuk semua teman-teman bahwa kita harus ada batasan terkait media sosial. Nah, menurut Ahwat sendiri, karena Ahwat juga pengguna media sosial, sebenarnya memang media sosial itu harus dimanfaatkan secara baik. Kalau memang kan setiap orang menggunakan media sosial dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tidak semua, misalnya kalau di zamannya mungkin di zaman orang-orang tuh kita mungkin Facebook. Nah, sedangkan kalau kita lebih ke TikTok, Instagram. Nah, yang membuat anak-anak itu kayak terkecoh itu karena algoritma media sosialnya. Jadi harus mereka itu tahu bahwa ada batasan. Jangan media sosialnya hanya digunakan memang untuk julid, untuk bukan digunakan sebagai ajang untuk mencari informasi seperti itu. Jadi gunakan media sosial secara baik. Pahami etika dalam bermedia sosial karena terkadang kita juga tidak sadar tanpa sadar bahwa kita sudah melakukan tindak kekerasan baik itu kepada diri sendiri ataupun terhadap teman melalui kekerasan verbal seperti itu sih.
0: Oke, iya sih. Karena memang media sosial ini bagaimana sih kembali juga kepada kita masing-masing juga. Betul. Ya, Pak ya. Bagaimana sih kita bisa berbijak bermedia sosial tadi dikatakan etika ya, etika di media sosial itu ternyata penting sekali, bukan hanya etika di
1: birokrasi
0: gitu ya, atau dalam artian bahwa di offline-nya gitu ya, tapi di online ini wah yang ternyata memang cukup tinggi juga sih ya. Ini hal-hal yang mungkin kalau misalkan yang bisa memicu seperti kayak provokasi apa itu kan dari media sosial juga yang terkadang sangat pesan itu sangat cepat ya.
1: Betul,
0: dan orang-orang yang terkadang yang belum paham kemudian juga langsung men-share itu yang kan yang membahayakan. Betul. Yang seperti itu ya. Betul. Tapi sejauh ini Pak Rendy kalau di DP3P PPKB ini sendiri ya mungkin yang menjadi program dari dinas sendiri seperti apa?
1: Kalau terkait dengan program yang khusus, tentunya memang sampai saat ini masih belum kami galakkan ya. Tapi nanti memang kedepannya sudah ada wacana terkait dengan adanya mungkin edukasi yang lebih intens lagi buat anak-anak kita. Tapi sejauh ini sih, kalau kita memberikan edukasi maupun sosialisasi, tentunya tetap kita memuat di dalam materi kita itu terkait informasi bagaimana kita bisa bijak dalam bersosial media. Tentunya itu menjadi poin yang penting, karena memang dengan kita lihat fenomena saat ini itu tidak banyak kita lihat bahwa anak-anak terpapar dengan paham-paham radikalisme, gampang terprovokasi, justru yang sebenarnya dari sumber yang
0: kebenarannya.
1: Belum tahu kebenarannya seperti apa. Jadi memang butuh kalau bilang untuk satu program khusus memang di kami belum sampai ke situ, tapi wacana ke situ akan ada tetap. Kita akan berupaya untuk maksimalkan supaya semua sumber-sumber terkait dengan pemantik kekerasan terhadap anak itu dan perempuan itu bisa kita cegah sejak dini.
0: Jadi kalau di DP3 provinsi juga ini ternyata cukup banyak sekali ya bidangnya, yang bahkan seperti ada 3 dinas gitu ya.
1: Iya, banyak. Jadi
0: ada PPKB, keluarga berencana juga ya.
1: Ada KB, ada pencegahan sendiri, ada bidang PUG yang bisa kita sebut PUG, terus ada PHA yang biasa tempatnya Ahwat berkoordinasi perlindungan hak anak itu. Dan ada satu UPTD PPA-nya. Jadi kita di sana ada 6 eselon 3. Jadi 5 bidang, 1 UPTD. Ya memang banyak.
0: Banyak. Dan ini kalau melihat lingkup Sulawesi Tenggara sendiri ya. Tapi setiap daerah itu pun ada ya, Pak Rendy. Ada masing-masing UPTD-nya ada?
1: Ada. Ada. Hanya memang PR sampai saat ini memang di mana UPTD yang ada di tingkat kabupaten kota tidak jarang UPTD itu berdiri hanya ada satu orang saja kepala UPTD, tidak didukung dengan perangkatnya. Itu masih banyak kami temukan seperti itu. Jadi mungkin itu juga yang menjadi PR besar buat kita, mengingat memang kerja-kerja kita di pemberdayaan perempuan di dinas DP3A ini memang tidak nampak secara kasat mata, tapi tentunya dirasakan dampaknya, dirasakan terkait dengan bagaimana keberadaannya kami itu justru bisa meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan seperti itu.
0: Oke. Kawat sendiri kalau di menangani ada mungkin hal-hal yang berkaitan dengan anak tadi seperti itu ada kayak rumah khusus kah yang mereka buat aman juga seperti itu, apa gimana, Kak?
2: Sebenarnya mah kalau rumah aman itu ada ya.
1: Di UPTD.
2: Ada UPTD itu ada rumah aman namanya untuk korban baik perempuan maupun anak. Nah, tapi kalau misalnya kalau kami tidak pernah itu jarang sekali ya, Mbak, kami bersentuhan langsung dengan si korban, karena itu tadi tugasnya dari UPTD. Kalaupun nanti ada panggilan dari ayah bunda dinas, baru kami dilibatkan, karena memang sensitif kalau terkait korban, jadi betul-betul harus dilindungi
0: ya. Oke. Waduh, sayang sekali tidak terasa kebersamaan kita sudah hampir tuntas ya. Mungkin karena memang tadi waktu kita yang sedikit molor ya, mohon maaf. Jadi mungkin hal-hal yang banyak, hal-hal sebenarnya mungkin yang perlu kita diskusikan juga ya terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Tapi sebelum kita tuntaskan, saya mau ke Kak Ahwat dulu nih. Kak Ahwat sebagai fasilitator Forum Anak, apa yang juga menjadi pesan juga kepada pendengar kita, khususnya mungkin juga di sana yang dari anak-anak ya yang mendengarkan begitu ya, agar berani mengatakan tidak terhadap kekerasan begitu ya, dan berani mencari bantuan juga ketika menjadi korban kekerasan, apa nih, Kak?
2: Oke, baik, mungkin pesannya untuk adik-adik dan teman-teman semuanya untuk berani mencegah kekerasan, walaupun mungkin kadang masih banyak orang yang ngerasa kalau itu bukan tanggung jawab saya, tetapi kita sebagai makhluk sosial tentunya harus lebih peka terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, pesan saya utamanya untuk anak-anak. Nah, anak-anak ini harus lebih paham terkait hak dan kewajiban mereka. Nah, selain itu, saya mau sampaikan ke teman-teman semua, anak-anak, adik-adik, bahwa jangan takut untuk bersuara, karena ada ayah bunda di dinas juga kami ada dari forum anak, fasilitator. Itu dijamin 100% ketika adik-adik melapor akan dilindungi. Mulai dari apapun itu, identitas ataupun apa yang mereka ingin dilindungi akan kami bantu untuk lindungi. Dan tentu akan ada upaya-upaya dari ayah bunda untuk bagaimana menyelesaikan dari persoalan tersebut. Dan untuk teman-teman juga jangan takut untuk berpartisipasi. Namun juga Ahwat ingin menyampaikan nih kepada ayah ibu di rumah, masyarakat maupun pemerintah untuk lebih memberikan, lebih banyak memberikan ruang aman, nyaman, karena terkadang hal itu yang membuat anak untuk takut bersuara, untuk takut menyampaikan apa yang ia rasakan, karena memang kurangnya ruang dari mereka, karena dari faktor sosial, lingkungan, budaya yang tidak sinkron dengan yang seharusnya apa yang anak-anak dapatkan. Semoga dengan adanya dinas dan juga Ahwat ayah dan ayah Randy, Pak Randy hari ini hadir, kami hadir di Pro 1, teman-teman semuanya dapat tahu bahwa oh ternyata seperti ini kekerasan. Dan Mbak, kami juga mau sampaikan bahwa kami ada Instagram dan website yang bisa digunakan untuk adik-adik atau teman-teman di seluruh Sulawesi Tenggara. Jika ada yang ingin dilaporkan, ingin disampaikan, ataupun hanya sekedar curhat saja, kami membuka ruang itu untuk adik-adik. Bisa melangsung Instagram kami, itu @forumanaksulawesitenggara_. Dan kalau untuk website itu ada website, ketik aja di Google Forum Anak Sulawesi Tenggara, nanti akan ada portalnya untuk sesi curhat itu.
0: Oh, seperti itu. Mbak. Oke, jadi banyak cara ya, kalau misalkan takut untuk lapor, ternyata juga mungkin bisa nanti DM ke Instagram gitu ya, atau ke website, nanti akan di apa, di apa,
1: dampingi
0: di, seperti itu, dibantu pastinya. Oke, baik, terakhir nih Pak Randy, juga pesan kepada pendengar kita, khususnya mungkin para korban kekerasan perempuan ataupun juga anak begitu ya, agar bagaimana sih bersama-sama mungkin juga tidak takut tadi untuk melapor juga, atau bahkan bagaimana sih menciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan lingkungan yang aman untuk masyarakat begitu, seperti apa nih Pak Randy?
1: Baik, pesan kami untuk masyarakat yang pertama, mari kita mulai dari hal yang paling kecil dulu di lingkungan keluarga tentunya. Terus pesan buat para orang tua, sekarang berikan jadilah tempat anak itu berani bercerita. Orang tua mendengarkan tanpa menghakimi. Dan untuk anak-anak ketika melihat maupun mengalami kasus kekerasan, jangan takut untuk speak up, untuk melaporkan, karena kalian tidak sendiri, dan kalian berhak mendapatkan perlindungan. Dan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya, perlindungan kekerasan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Closing statement sih, jangan tunggu ada korban baru kita peduli, mari cegah kekerasan sejak dini.
0: Oke, luar biasa. Itu untuk kita bersama-sama kembali lagi kepada kita juga ya Pak Randy ya, dan Kak Ahwat, bagaimana sih kita bisa menciptakan lingkungan itu tadi ramah begitu ya, supaya mungkin tidak terjadi hal-hal yang menjadi kekerasan begitu, bentuk-bentuknya jadi kekerasan begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Randy sudah hadir di studio Pro 1 pagi siang hari ini. Kak Ahwat, terima kasih banyak.
2: Terima kasih,
0: semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak. Ini masih menjadi banyak mungkin hal-hal yang juga ingin ditanyakan, perbincangkan bersama begitu ya, supaya mungkin masyarakat di luar sana juga teredukasi begitu ya, agar kita bersama-sama bisa menjaga dan jauhi gitu yang namanya kekerasan.
1: Betul.
0: Baik, dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam dialog Sultras yang ini. Di lain kesempatan kami juga kembali, nanti pengurus Taman Gender setiap hari Senin kami akan membahas mungkin dengan topik-topik yang lain juga. Dan akhirnya saya Yesi pamit, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
5: Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Ada
2: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari arena balapan. Kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
3: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia

0: Milan.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: prima.
1: Tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan

0: Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team, they are together.
3: Mereka tim yang

0: sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo Giant Rotonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tapi mengecewakan.
2: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Harus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga...

dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogram3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari 96,7 MHz untuk bersamaan kita di suasana siang ini. 47 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas ya, ataupun juga mungkin yang tengah menikmati istirahat di siang hari ini. Secara cuaca yang kita rasakan juga masih cukup panas. Semoga dengan hadirnya pilihan lagu-lagu hiburan selingan ya di siang hari ini bisa menemani Anda dengan segala suasana ya, dan bisa menikmati suasana istirahat siang ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Mendengar hari ini di tanggal 5 Oktober 2026 ya, diperingati sebagai hari TNI ya, dan di mana pada rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81 yang siang tadi juga kami mengikuti ya secara langsung kegiatan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur Senin 5 Oktober 2026. Pemberian tanda kehormatan ya tadi juga ini diberikan ya berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 87 tahun 2026, di mana penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah pejabat dan tokoh TNI, baik yang masih aktif ataupun yang purnawirawan. Lalu juga pendengar, bahwa pemberian tanda kehormatan ini juga menjadi bagian dari upacara parade HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ya selaku inspektur upacara. Tema TNI tahun ini pendengar, HUT TNI tahun ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi kegiatan tersebut tadi juga ini melibatkan 3.378 personel pasukan upacara. Ini dari berbagai unsur ya, TNI dan non-TNI, serta 38 unit alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Selain itu juga ya ada pemberian tanda kehormatan. Upacara juga dirangkaikan dengan pelantikan dan juga pengukuhan sejumlah satuan baru di lingkungan TNI. Dan tentunya juga pendengar, bahwa peringatan HUT TNI ke-81 ini berlangsung sejak beberapa bulan ya, di mana ini rangkaian atau puncak dari HUT TNI yang dimulai sejak 1 Agustus ya, ini melalui berbagai kegiatan, mulai dari open turnamen Piala Panglima TNI, kemudian ada karya bakti, bakti kesehatan, kemudian ada juga TNI Fair, hingga kegiatan sosial dan bahkan juga olahraga.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar, BMKG menetapkan sejumlah wilayah di Indonesia ini dalam status awas kekeringan ya pada dasarian 1 Oktober 2026, di mana kondisi ini juga perlu menjadi perhatian ya, karena sebagian besar wilayah Indonesia itu masih diprediksi mengalami curah hujan rendah. Melansir dari laman BMKG, sekitar 79,65% wilayah Indonesia itu diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Sementara sekitar 19,99% wilayah itu diprediksi menerima curah hujan kategori menengah, yaitu sebesar 50 sampai 150 mm per dasarian. Jadi hanya 0,36% ya berada pada kategori tinggi, yakni 150 sampai 300 mm per dasarian. Dominasi curah hujan rendah juga menunjukkan kondisi kering ya, ini masih berpotensi yang berlanjut di sejumlah daerah. Resiko ini juga semakin besar di mana kata BMKG di wilayah yang sebelumnya sudah mengalami periode tanpa hujan dalam waktu panjang. Meski demikian, pada periode 2-4 Oktober kemarin, kondisi cuaca di Indonesia juga secara umum diperkirakan itu didominasi oleh cerah berawan hingga hujan ringan. Namun pendengar, bahwa daftar ada beberapa ini, meskipun ada beberapa daftar daerah yang bahkan masuk ke dalam status awas kekeringan BMKG ya, di mana 1 Oktober total bantuan air hingga 1 Oktober lalu, total bantuan air bersih yang telah didistribusikan itu sudah mencapai 900 ribu liter ya dari berbagai pihak. Ini berdasarkan data BMKG untuk dasarian 1 Oktober. Dan status awas kekeringan meteorologis yang terbesar ya itu berada di beberapa wilayah, diantaranya Bali, kemudian Banten, DI Yogyakarta, kemudian DKI Jakarta, Gorontalo, kemudian di Jawa Barat, ya ini juga lumayan cukup banyak, kemudian Jawa Tengah, lalu di Jawa Timur, lalu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Bangka Belitung, lalu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, bahkan Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan juga ya, ini masuk, termasuk Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian Sumatera Selatan ya. Jadi cukup banyak dari barat sampai dengan timur ya, ini cukup banyak daerah-daerah yang memang juga mengalami kekeringan meteorologis. Kita berharap ya pendengar, meskipun dengan kondisi seperti ini agak berbeda dengan tahun lalu gitu ya. Kalau tahun lalu musim kemarau pun itu masih ada hujan-hujannya begitu ya. Bahkan BMKG juga sempat menyebut musim hujan dengan masih ada hujannya, begitu disebut ini dengan hujan basah atau musim kemarau basah begitu ya. Jadi meskipun kemarau tapi masih terdapat musim hujan. Namun untuk tahun ini sepertinya minim gitu ya musim hujannya, sehingga masyarakat juga benar-benar harus berhati-hati, khususnya juga ini potensi-potensi lainnya seperti karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan, atau bahkan ancaman-ancaman lainnya seperti kekeringan dan lain sebagainya yang juga patut untuk diwaspadai bersama.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pendengar, kondisi kering di sebagian wilayah ini nampaknya berimplikasi pada masih tingginya jumlah titik panas ya, atau hotspot di sejumlah daerah. Namun di bulan Oktober ini, pendengar, ini juga patut untuk mewaspadai karena BMKG bahkan juga sudah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi hujan lebat dan angin kencang, yaitu pada 5 sampai 8 Oktober 2026 ini. Dan sejumlah wilayah Indonesia ini masih menghadapi kondisi kering yang bahkan juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan ya di sejumlah daerah. Namun BMKG juga menyebut kondisi kering ini masih terjadi di sejumlah daerah berdasarkan hasil pemantauan hari tanpa hujan hingga dasarian 2 September 2026. Dan dari hasil monitoring tersebut, ada sebanyak 1.474 titik yang tercatat ini mengalami hari tanpa hujan dalam kategori ekstrim panjang. Kemudian juga pendengar bahwa pada 30 September 2026 lalu, BMKG juga mendeteksi ada 159 hotspot di Sumatera, lalu 193 titik di Kalimantan, serta 322 titik panas di wilayah Papua dan Maluku. Kemudian BMKG mengingatkan bahwa kemunculan hujan dengan durasi singkat dan cakupan yang tidak merata ini belum optimis ya mengakhiri kondisi kering secara keseluruhan, terlebih sejumlah wilayah yang telah mengalami defisit curah hujan dalam periode yang cukup panjang. Namun pendengar, bahwa di tengah kondisi ini BMKG juga menyebutkan pada 5-8 Oktober nanti ya, secara umum didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Meski demikian, hujan yang dengan intensitas sedang berpotensi ini meningkatkan di sejumlah wilayah yang juga perlu diwaspadai. Nah, ini diantaranya wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan hujan dengan intensitas sedang, diantaranya adalah Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Papua Tengah, dan Papua. Di mana 4 wilayah waspada hujan lebat dan angin kencang. Ini juga selain hujan sedang yang berpotensi di sejumlah daerah tadi, pendengar ya, di mana BMKG juga memperingatkan potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang. Di antaranya ini di Papua Pegunungan, kemudian Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian potensi cuaca ekstrim ini juga perlu diantisipasi karena dapat memicu sejumlah dampak ya, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi.

96,7 MHz, RRI Pro 1 Kendari. Pendengar, kebersamaan kita untuk siang hari ini, kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dalam penyampaian Warta Berita Siang.

0: Saudara, selamat siang dari Studio Terintegrasi Jalan Laut Nomor 44 Mandonga, Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Baru 11 orang, kemudian ditujukan bagi sekarang KKMP-KKMP yang berlindung akan beroperasi.
2: Karena begini, judul itu kan ada main game-game online.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. 11 manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih mulai ditempatkan di wilayah Kota Kendari. Aktivitas digital seperti judi online hingga transaksi belanja dan pinjaman online disebut ikut mempengaruhi kenaikan desil. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026, bersama saya Sunarti Mayesi.

0: Sebanyak 11 manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mulai ditempatkan di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Penempatan ini menjadi bagian percepatan operasionalisasi KDMP di Kota Kendari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Idam.
1: 11 orang, walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer.
2: Pemerintah Kota Kendari mulai menindaklanjuti penempatan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di daerah ini. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, dari sekitar 56 yang didata dan berdomisili di Kota Kendari, terdapat 11 orang manajer yang ditempatkan untuk mendukung pengelolaan KDKMP di sejumlah kelurahan, yakni pada KDKMP yang telah siap beroperasi. Secara umum, tugas utama manajer KDKMP, kata Syarifuddin, yakni mengelola operasi koperasi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Syarifuddin juga menjelaskan 11 manajer KDKMP tersebut segera melakukan koordinasi dengan pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan gerai, pengurus, serta pengawas KDKMP sesuai dengan wilayah penugasan. Penempatan manajer ini dilakukan seiring target pemerintah pusat agar KDKMP telah siap dapat segera beroperasi dan memberikan layanan ekonomi bagi masyarakat.
1: Kemarin pertanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KDKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku dinas yang mendayai koperasi, itu ada 11 orang. 11 orang, walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer yang sebenarnya domisilinya di Kota Kendari. Tapi untuk penugasan kemarin kami baru dapat informasi dari para manajer yang menghadap ke kami itu baru 11 orang. Kemudian ditujukan bagi sekarang KKMP-KKMP yang boleh dibilang akan beroperasi, segera akan beroperasi. Dalam hal ini sudah ada gerainya, kemudian akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan termasuk dengan isi dari gerainya itu.
2: Lebih lanjut, Syarifuddin berharap dengan dimulainya penempatan 11 manajer KDKMP di Kota Kendari, operasional koperasi dapat segera berjalan dan diharapkan mampu mengelola operasional koperasi Merah Putih sekaligus mendorong KDKMP menjadi bagian penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, aktivitas digital seperti judi online hingga transaksi belanja dan pinjaman online disebut ikut mempengaruhi kenaikan desil penerima bansos di Kota Bau-Bau. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Hairul Mulku.
3: Memang di Bau-Bau itu terindikasi paling banyak naik desilnya. Karena begini, judol itu kan ada main game-game online.
4: Aktivitas digital masyarakat kini ikut mempengaruhi pemutakhiran data penerima bantuan sosial di Kota Bau-Bau. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menjelaskan aktivitas seperti judi online, transaksi belanja, dan penggunaan layanan keuangan digital dapat menjadi bagian dari rekam data yang terbaca oleh sistem kesejahteraan sosial. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Siti Amali Abibu mengatakan perubahan desil terjadi setelah data masyarakat diperbaharui melalui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Menurutnya, penilaian desil tidak hanya melihat pendapatan, tetapi juga pengeluaran per kapita, serta sejumlah indikator yang bersumber dari data yang saling terhubung.
3: Memang di Bau-Bau itu terindikasi paling banyak naik desilnya. Karena begini, judol itu kan ada main game-game online, nonton film-film Korea apa itu yang harus bukalah GoPay, Dana. Kalau sudah buka rekening, otomatis langsung naik desilnya. Berarti dia mampu. Gitu.
4: Siti Amalia menjelaskan aktivitas masyarakat yang menggunakan NIK maupun nomor telepon dalam berbagai layanan digital dapat meninggalkan rekam data. Data tersebut kemudian disandingkan dengan sumber lain, termasuk perbankan dan data kependudukan. Disebutkan transaksi pinjaman, kepemilikan kendaraan, hingga aktivitas belanja atau penggunaan layanan keuangan digital dapat menjadi indikator kemampuan ekonomi masyarakat, termasuk aktivitas judi online yang menurut Siti Amalia menjadi perhatian serius Kementerian Sosial karena dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemberian bantuan sosial.
3: Ya,
5: pos
3: iya, terdapat sekarang tidak dapat. Itu tadi penyebabnya.
5: Kenaikan desil.
3: Iya, kenaikan desilnya. Ini rata-rata yang komplain ini yang penerima bansos, MPKH, kemudiannya bantuan pangan non tunai, ya, kemudian PBI, PBI, JKN itu, yo, itu yang menyebabkan mereka tidak dapat itu langsung putus.
4: Lebih lanjut, Siti Amalia mengatakan masyarakat yang mengalami kenaikan desil namun merasa masih layak menerima bantuan dapat mengajukan verifikasi dan pembaruan data. Pengajuan dilakukan dengan melengkapi data diri, foto kondisi rumah, dan sanitasi, serta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Hasil verifikasi selanjutnya diusulkan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk diproses. Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan layanan digital, termasuk menghindari judi online, agar aktivitas ekonomi yang terekam dalam sistem tidak berdampak pada status penerima bantuan sosial. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat akan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada 27.660 kepala keluarga penerima manfaat. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Heli Diawati Kadir.
6: Pemerintah pusat memastikan kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Program ini menyasar seluruh keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan, penyaluran ini menyasar kepada 27.660 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Kendari. Data penerima mengacu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN.
7: Kedepannya, khususnya bulan Oktober, November, Desember, pemerintah pusat sepertinya akan memberi lagi bantuan pangan kepada saudara-saudara kita yang berada di desil 1 dan 4 untuk mendapatkan bantuan pangan. Kita tinggal menunggu saja perintah dan petunjuk teknis Bulog, Dinas Pangan untuk kembali menyalurkan bantuan pangan tersebut.
6: Abdul Rauf menjelaskan bantuan ini disalurkan untuk 3 bulan sekaligus. Langkah ini diambil atas arahan pemerintah pusat mengacu daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun. Untuk penyaluran bantuan pangan beras oleh Perum Bulog didukung petugas di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Kendari menargetkan seluruh penyaluran tuntas dilaksanakan sebelum akhir tahun 2026.
0: Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperketat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Io Sudarso yang kerap terjadi kepadatan. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Afriansa.
8: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Io Sudarso itu cukup signifikan.
9: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Io Sudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Dishub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Dishub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
8: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Io Sudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di Jalan Kartini dan 4 di Jalan Io Sudarso dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di sana supaya tidak menimbulkan kemacetan yang sangat signifikan.
9: Petugas Dishub melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Dishub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eksterminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Setelah dua bulan mengalami deflasi, Kota Bau-Bau kembali mencatat inflasi secara month-to-month sebesar 0,27% pada September 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Mulku.
5: Kota Bau-Bau mengalami inflasi month-to-month atau bulan ke bulan sebesar 0,27% setelah dua bulan sebelumnya mencatatkan deflasi.
10: Setelah dua bulan berturut-turut mengalami deflasi, Kota Bau-Bau kembali mencatat inflasi secara month-to-month atau bulan ke bulan sebesar 0,27% pada September 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas mendorong indeks harga konsumen atau IHK meningkat dari 114,73 pada Agustus menjadi 115,04 pada September. Kepala Subbagian Umum BPS Kota Bau-Bau Indrianti Yakub dalam keterangan resminya pada 1 Oktober menyebutkan inflasi tahunan atau year on year Bau-Bau mencapai 3,23%. Sementara inflasi tahun kalender atau year to date tercatat sebesar 4,53%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan inflasi sebesar 0,55% dan andil 0,16%. Selain itu, kelompok pendidikan mengalami inflasi cukup tinggi, yakni 3,32% dengan andil sebesar 0,10%. Disusul kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi 0,34% dengan andil 0,03%. Sementara kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran mencatat inflasi 0,15% dengan andil 0,01%.
5: Pada September 2026 ini, Kota Bau-Bau mengalami inflasi month-to-month atau bulan ke bulan sebesar 0,27% setelah dua bulan sebelumnya mencatatkan deflasi. Di sisi lain, pada bulan September juga ini, perkembangan IHK Kota Bau-Bau untuk secara year on year atau tahun ke tahun, di mana kita membandingkan angka IHK di bulan September 2026 terhadap IHK bulan September 2025. Terjadi inflasi sebesar 3,23%.
10: Di sisi lain, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga menjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang menahan laju inflasi dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Sementara itu, 6 kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak memberikan andil signifikan terhadap inflasi bulanan September 2026. Lebih lanjut, Indrianti menyebutkan penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year on year adalah kelompok transportasi dengan andil 1,32%. Beberapa komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara, bensin, dan sepeda motor. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, mengenali gejala sejak dini penting mencegah penyakit kardiovaskuler. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
11: Menjaga kesehatan jantung menjadi langkah penting untuk mendukung kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit kardiovaskuler. Pola hidup sehat perlu diterapkan sejak dini melalui kebiasaan sehari-hari. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia Cabang Kendari, Dr. Haji Jamaluddin mengatakan, kesehatan jantung perlu dijaga dengan memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, istirahat cukup, serta menghindari kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung.
12: Seperti olahraga teratur, ya itu. Kemudian kita hindari rokok, ya. Kemudian kita makanan, pola makan dijaga, hindari kurangi garam, kemudian kurangi gula. Dari garam itu maksimal 1 hari 1 sendok, gula maksimal 4 sendok. Perbanyak sayur dan buah, istirahat yang cukup. Kemudian kita kelola stres. Jadi bukan dihindari, dikelola. Kalau misalnya ada stres, ya kita bagaimana kembali kita kelola, jangan sampai kita berlarut-larut dalam kondisi seperti itu.
11: Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala juga penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, maupun riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yikoo Sulawesi Tenggara, Dr. Rahmi Yanti, mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan tanda-tanda gangguan jantung. Keluhan seperti nyeri atau rasa tidak nyaman di dada, sesak napas, mudah lelah, jantung berdebar hingga pusing perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan medis.
13: Menjaga berat badan, IMT-nya, indeks massa tubuhnya itu harus ideal. Khusus jantung, yang utama itu tadi, kalau jangan tunggu ada nyeri dada baru mau periksa EKG. Apalagi ada yang utama itu tekanan darahnya. Harus dicek, ya.
11: Menjaga kesehatan jantung juga dapat dilakukan dengan rutin berolahraga sesuai kemampuan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mengurangi makanan tinggi garam dan lemak, serta mengelola stres. Dengan menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan secara rutin, masyarakat dapat menjaga fungsi jantung sekaligus menikmati kehidupan yang lebih aktif dan berkualitas.
0: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi adanya peningkatan curah hujan dengan kategori ringan namun tidak merata untuk daratan Sulawesi Tenggara. Berikut laporan rekan Idam.
14: Potensi curah hujan sendiri di wilayah Sulawesi Tenggara.
2: Setelah melalui hari tanpa hujan yang cukup panjang, wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi akan mendapat curah hujan dengan kategori ringan. Prediksi curah hujan Dasrian Sulawesi Tenggara di awal Oktober diperkirakan berpeluang tinggi mengalami curah hujan kategori rendah, yakni kurang sama dengan 50 meter per dasarian, dan secara umum di awal Oktober hingga akhir Oktober 2026, wilayah Sultra diprediksi akan mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 51 hingga 75 mm per dasarian di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Made Wahyu, menjelaskan potensi curah hujan di wilayah Sultra akan terjadi namun tidak merata di seluruh daratan. Namun adanya potensi peningkatan curah hujan dengan kategori hujan ringan untuk di wilayah Kolaka Utara dekat dengan Teluk Bone.
14: Untuk potensi curah hujan sendiri di wilayah Sulawesi Tenggara itu tidak merata di seluruh wilayah daratan, tetapi memang ada peningkatan curah hujan dengan kategori sampai hujan ringan itu di wilayah Kolaka Utara dekat dengan Teluk Bone.
2: Lebih lanjut, Made Wahyu mengimbau kepada seluruh masyarakat Sultra untuk terus waspada terhadap berbagai dampak perubahan iklim di lingkungan. Made juga meminta masyarakat untuk tetap mengupdate informasi cuaca dan iklim dari sumber terpercaya di akun-akun resmi BMKG dan media arus utama. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Sebelas manajer koperasi desa atau kelurahan

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu Sofi hari ini untuk perjalanan Sultra Siang jelang Sultra Sore. Kebersamaan kita di edisi siar Senin 5 Oktober 2026 bertepatan dengan HUTNI hari ini. Jadi masih dengan nuansa gegap gempita terkait dengan perayaan peringatan HUTNI 5 Oktober 2026. Baik, seperti biasa, kebersamaan kita akan diawali dengan perjalanan musik request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan boleh ya, langsung nih di 0408 di 0401 3124008, atau juga boleh yang pengen ikutan di kanal TikTok RRI Kendari. Ini udah bisa go ya, go live. Go live Irfan, ini mana? Yang pengen ikutan di TikTok RRI Kendari boleh, jangan lupa di follow, di share, like, dan komen. Nah, komen silakan ya. Yang pengen mau request lagunya siapa, jangan lupa nama penyanyi, kemudian judulnya apa. Nah, itu kita bakal biar lebih mudah untuk mencarikan atau menghadirkan lagu yang ingin dinikmati. Kenapa kita cerah sekali hari ini? Saya suka sekali ya. Tanggalnya masih tanggal 5, berarti wajah kita memang masih harus cerah karena dompet kita masih cerah. Setelah membayar semua tagihan dan cicilan itu ya. Kebahagiaan kita memang hanya ada di tanggal 1 dan 2. Setelah itu ndak ada. Kembali nok. Kembali seperti di itu ya, seperti di pengisian BBM. Kita mulai dari nol ya. Wassalam. Yes, kita buka langsung jalur telepon boleh, 0401 3124008. Yang pengen ikutan langsung ya. Pengen say hi dulu nih untuk yang ada di 4 lingkar kota Kendari atau juga yang ada di luar kota Kendari yang mendengarkan Pro 1. Hai untuk Anda semua, jangan lupa juga follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram. Kita juga hadir di Tweet, juga hadir di X, kemudian di Facebook juga ada, lalu di TikTok juga, kemudian di kanal YouTube. Jangan lupa di follow. Nah, kita terus hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda simak. Nah, jadi kalau nggak mau ketinggalan updatean-updatean terbaru dari RRI Kendari, jangan lupa untuk follow media sosial kita ya. Hayo, yang pengen ikutan, mana nih? Hai, selamat sore, selamat siang menjelang sore untuk yang ada di 4 lingkar kota Kendari atau juga yang ada di luar kota Kendari. Pro 1 juga bisa didengarkan di pemancar AM ya, 954 kHz. Nah, jadi sangat mudah untuk mendengarkan siaran-siaran dari RRI Kendari. Ada Pro 1, ada Pro 2, dan juga ada Programa 4 Kendari. Nah, jadi silahkan diunduh aplikasi RRI Digital. Nah, gratis ya. Kemudian tinggal searching RRI Kendari. Nah, sudah bisa dengarkan kita dari jam 5 sampai jam 12 malam tuh, hadir membersamai keseharian Anda, aktivitas Anda sepanjang hari dengan informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik yang menemani pagi, siang, sore, malam. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian juga kita juga bisa dengarkan di via streaming. Nah, kita juga hadir tuh di streaming ya, www.rri.co.id. Ini sebenarnya kamera saya yang mana? Yang ini? Oh, bukan. Oh, yang itu. Oh iya, pantas, bagus ya. Ternyata memang terang, seterang terang benderang kita hari ini. Senang sekali. Baik, kita mau ngomongin tentang seseorang yang tiba-tiba hilang. Pengalaman pribadi. Ada ya yang tiba-tiba hilang. Nah, itu karena apa biasanya? Apakah karena ada kebencian yang mendalam, atau karena ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan? Lebih baik menghindar, pergi jauh daripada berseteru. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Ayo kita cari jawabannya bersama Ibu Niartin di ujung telepon. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Rektor Kendor aja. Selamat sore juga.
0: Selamat sore Bunda Niartin. Kabar gimana ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik Bunda Niartin, kalau misalnya Bunda Niartin nih lagi punya apa ya? Punya pertemanan begitu, mungkin sama sahabat lama yang terus punya komunikasi baik, tiba-tiba menghilang begitu ya. Nah biasanya ini karena faktor apa? Faktor X.
1: Biasanya kangen juga.
0: Iya, itu biasanya karena apa ya? Apakah kalau misalnya ini Bunda Niartin mengundurkan diri tiba-tiba, tidak ingin lagi deh berkomunikasi sama mereka. Ini biasanya karena faktor apa nih Bunda Niartin? Apakah komunikasinya yang sudah tidak baik lagi sehingga tidak perlu untuk dipertahankan? Atau mungkin ada alasan-alasan lain sebetulnya?
1: Iya, namanya manusia biasa, kita tidak tahu.
0: Iya.
1: Walaupun seandainya ada masalah-masalah, bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, supaya komunikasinya tetap lancar dan seperti biasa.
0: Oke. Jadi halo.
1: Iya, halo.
0: Baik, kita ke lagunya siapa boleh? Jangan sampai putus nih.
1: Iya, lagunya Meriam Bellina.
0: Meriam Bellina yang mana itu?
1: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Nah, mulanya biasa saja kok tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, tuh kan. Dapat tuh. Dapat itu ya kayaknya. Mulanya biasa saja. Oke. Meriam Bellina ya?
1: Iya, Meriam Bellina.
0: Oke, mau dikasih buat siapa ini?
1: Ya. Lagu ini untuk Mbak Sofitor sama operatornya. Selamat bertugas, semoga selalu panjang umur, sehat.
0: Amin.
1: Selalu berdua.
0: Iya.
1: Soalnya saya dalam beberapa hari ini terlalu banyak sibuk, banyak urusan.
0: Oh begitu, banyak kegiatan ya?
1: Iya, banyak kegiatan.
0: Oke, ya. Sukses ya untuk kegiatannya Bunda Niartin, jaga kesehatan.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Salam 100% Indonesia.
1: Oke, boleh jumpa-jumpa.
0: Oh, boleh. Silakan.
1: Semoga Ibu Tiara di Bungku Toko salam sehat.
0: Iya.
1: Saya minta maaf dalam beberapa hari tidak sempat untuk hadir kan.
0: Iya.
1: Berhubung ada urusan
0: keluarga.
1: Di dekat untuk melunaikan ibadah haji.
0: Oh, iya. Amin. Semoga diberikan kesehatan lancar ibadahnya Bunda Niartin ya.
1: Karena apa namanya, kebetulan juga porsi sudah keluar, alhamdulillah. Jadi dalam beberapa hari ini saya sibuk, tidak sempat untuk bergabung.
0: Okay.
1: Ya sama sih dengar-dengar juga, tapi tidak ada kesempatan begitu.
0: Iya.
1: Nah, selanjutnya untuk semuanya juga tanpa kecuali.
0: Okay.
1: Selamat sehat, selamat berjumpa, semoga kita selalu sehat berjumpa.
0: Amin.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Indonesia banget. Ada Bang Theo Arisandi di TikTok RRI Kendari, mau request lagunya Betaria Sonata Hati Yang Luka. Oke. Selamat sore juga ya. Ada Syarif, ada 888, ada IG Kai Kaf. Iya, benar ya, IG Kai Kaf ya. Kemudian ada Fabri, ada Artuan, benar ya, Artuan ya. Ada Fabri juga, ada tulisan apa nih maksudnya? Tulisan kenapa? Tulisannya kenapa? Oke, boleh ya. Sepupumu, hai sepupumu, gimana kabar, sehat sepupu? Ada ya istilahnya, kota 1000 sepupu. Kendari dong. Kota 1000 sepupu itu ya, aduh kangen sama kota 1000 sepupu katanya. Oke, boleh yang pengen ikutan lagi silakan di 0401-3124-008, silakan. Yang pengen ikutan, kita sudah ada Meriam Bellina, ada juga dengan ada Bunda Tiara di ujung telepon. Kita juga coba nih sapa beliau. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget
2: masuk.
0: Kabar gimana Bunda Tiara, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baru bangun nih Mbak Sobi.
0: Oke, baru bangun ya ampun. Wes mantap lah ya.
1: Iya.
0: Panas-panas ini, lalu juga bisa menikmati lagu yang menjadi favorit. Waduh, kayaknya seru deh. Baik, yuk. Bunda Tiara tadi dapat salam ya dari Bunda Niartin. Kayaknya gara-gara disapa ini langsung tiba-tiba bangun. Wih, kaget. Wih, ada Bunda Niartin nih.
1: Saya kira saya mimpi, Mbak Sob.
0: Iya ya, secara memang beliau itu udah ini jarang-jarang lagi sibuk tadi katanya beliau Bunda Niartin ya.
1: Makanya dari awal itu Mbak Sob, saya bilang mudah-mudahan Ibu Niartin apa yang dia cita-citakan tercapai selalu. Kan dari awal saya pernah dengar dia ini mau ini tuh, jadi
0: betul.
1: Mudah-mudahan saya selalu Ibu Niartin ya, semangat.
0: Iya.
1: Dalam perjalanan kelak nanti dan kembali ke tanah air dengan selamat.
0: Oke. Waduh. Baik, silakan. Bunda Tiara, mau lagunya siapa?
1: Lagunya Didi Dores bareng Mayang Sari, Jangan Pisahkan.
0: Asik. Padahal tadi kita topiknya ini tentang bagaimana kalau Bunda Niartin ini punya pertemanan yang tiba-tiba hilang ya, hilang tanpa jejak. Ini biasanya karena apa nih Bunda, Bunda Tiara? Apakah karena Bunda Tiara sudah merasa bosan dan juga malas berbasa-basi begitu? Ah, kayaknya sudah deh pergi menjauh ya. Tapi kalau katanya Didi Dores akan pisahkan, ini gimana ya?
1: Kalau menurut saya itu maksudnya
0: karena
1: seperti itu, saya awalnya bagus.
0: Iya, awalnya bagus begitu. Tiba-tiba saja.
1: Ya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak kemana, ya kan gitu.
0: Iya.
1: Kita kan tidak boleh berprasangka buruk ya pada sesama, tidak boleh begitu. Masih tak berpikir begini. Lo kenapa tiba-tiba dia memutuskan komunikasi dengan saya? Ada apa kira-kira?
0: Iya, betul. Itu ada apa kira-kira?
1: Ada apa? Misalnya, aku mau cari misalnya. Di mana aku bisa temukan ini kabar bagaimana dia sampai memutuskan silaturahim bersama saya?
0: Iya, betul.
1: Tapi saya tidak bisa dapatkan dari mana saya bisa dapatkan. Tiba-tiba ada yang menyampaikan bahwa dia itu ada seperti ini dan gitu.
0: Iya.
1: Saya mengerti. Ya okelah kalau begitu, kalau memang dia sudah tidak mau ditemani ya.
0: Iya.
1: Gak apa-apa lah, saya mundurkan diri juga dengan pelan-pelan.
0: Oke, jadi tidak usah diperpanjang gitu ya. Kalau misalnya mungkin dia sudah tidak nyaman ya, kenapa harus dipaksakan begitu ya?
1: Iya.
0: Walaupun masih pengen bilang jangan pisahkan.
1: Kalau misalnya kita paksakan, jangan sampai ya kita sudah putuskan dia masih cari-cari.
0: Betul. Nah itu kira-kira gimana itu?
1: Gitu, tapi dan tidak apa-apa. Kalau lagi dengan saya dengan bernyartin.
0: Iya, betul. Sama Bunda Niartin tetap ya, harus loh itu, jangan.
1: Sama Mbak Sopi.
0: Betul. Oh, kalau sama RRI nggak boleh putus.
1: Nggak boleh dong.
0: Kalau putus kita yang cari. Kita yang panggil-panggil terus. Ini mana ini?
1: Karena ini tetap muncul-muncul.
0: Iya, oke. Bunda Tiara, masih ada lagi?
1: Ya, itu aja Mbak.
0: Oke, baik.
1: Teman ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Sopi bersama operatornya, sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu Mbak Sopi.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan diberikan umur panjang dan ada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ke Tanah Suci Mekah.
0: Amin.
1: Nah, terus Ibu Niartin juga tadi, terima kasih sapaannya. Mudah-mudahan Ibu Niartin selalu bersama keluarga sehat, untuk jaga kesehatan Ibu Niartin sampai di titik keberangkatan.
0: Amin.
1: Terus ada Ibu Farida, ada Pak Solihin, ada Bang Juha, ada Bunda Emil, ada Indah Alin,
2: ada Rani di Ternate, buat semuanya sampai terkecuali. Terima kasih Mbak Sopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tiara. Kita mau ke TikTok RRI Kendari dulu ya. Sudah banyak nih yang gabung. Call me M siapa nih? Call me M, call me Mawar, or call me my mind. Call me my mind. Info locker RRI Pro 1 Kendari untuk tamatan jurnalistik. Oh boleh. Mau ya? Sini ke RRI yuk. Kemudian ada bukan dia, bukan idamanmu. Aduh, tetap ya. Sepupumu request Raja Benci Bilang Cinta. Salamnya buat Mbak Sofi sama Mbak Feni. Oke, disampaikan ya. Tulisan apa nih? Mau tulisan tangan atau tulisan apa nih? Request tak semudah Hompi Impa Nabila Takiyah. Itu adanya di sebelah ya. Ada di belakang saya tuh punyanya mereka. Nanti request di mereka ya, di Pro 2. Call me M. Thank you udah follow. Adi, assalamualaikum. Kaltara menyapa buat Kota Anoa. Eh, kangen gak nih sama Kota Seribu Sepupu? Yeah. Oh, Kalimantan Utara, Kaltara. Wah, Adi, hujan di sana atau gimana nih? Cuacanya panas kah? Kak Sofi, pia kabare? Kabare baik. Mau banget, call me Mawar, Makmur, Munawaro, atau siapa nih? Atau siapa? Atau Murniati? Mendung Kak Sofi, oke. Sepupuku Ji itu, iya makanya saya tanya ini kan, sepupu kamu, sepupu banyak kan, seribu sepupu loh ini bisa kalau di Kota Kendari ya, aman lah. Baik, kita mau ke lagu dulu, yang pengen ikutan request boleh langsung ya di kolom komentar, jangan lupa di like, share, dan komen. Kemudian yang di 0401-312-4008 juga boleh. Kita ke lagunya, jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.
3: Music Request 100% Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Masih di Musik Request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi boleh di line telepon kita 0401-3124-008. Perjalanan Musik Request bakalan sampai di pukul 15 lebih 50 menit ya. Karena selanjutnya kita akan hadir dalam sajian informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Yang sudah gabung di TikTok RRI Kendari, hai selamat sore untuk Nasir, kota seribu sepupu. Kangen gak nih sama kota seribu sepupu? Oke, selamat sore juga untuk Nala.

0: Negeri 16 Konawe. Thank you, love you full juga ya. Salam sayang juga untuk teman-teman guru yang ada di SMA Negeri 16 Konawe. Bosnya udah pulang belum? Seru pulang, ngapain? Oke deh, baik. Mana tadi? Apa tadi? Apa tadi? Ku cari jalan terbaik, ya ampun. Ku cari jalan terbaik, mana itu? Mana ya? Aku cinta padamu arti kehidupan, kita punya... Oh, jalan terbaik, oke. Okay. Selanjutnya juga ada siapa? Selanjutnya kita, oh ya, September, halo Mbak, selamat sore, 2 September. Eh, ulang tahun kamu udah lewat dong ya. Selamat ulang tahun, lewat, udah jauh. Selamat ulang tahun, harusnya kamu ganti nih nama akunnya, 5 Oktober. Request lagunya Dian Piesesa, satukanlah hati kami. Oke, baik, satukanlah hati kami. Mau disatukan sama siapa hatinya? Satukanlah hati kami itu boleh. Next berikutnya siapa lagi? Boleh request tak gendong kemana-mana. Iya, nama aku Rizal. Oh, 2 September namanya Rizal. Rizal, thank you sudah ikutan. Diganti, nama aku ini diganti. 5 Oktober boleh tuh. Setiap gabung pokoknya sesuai dengan tanggal ya, sesuai dengan tanggal gabungnya itu namanya. Oke, okay, di Mbak Surip kita ada ya, Mbak Surip itu ya. Mbak Surip, oke, semoga ada ya Mbak Surip. Oke, ada lagunya. Next berikutnya silakan, masih bisa nih di 0401 3124008 juga boleh dipergunakan. Oke, thank you. Next lagi, masih di sesi kedua, masih ngomongin tentang bagaimana ya kira-kira kalau ada nih orang-orang di circle kamu, circle pertemanan ya, yang tiba-tiba kok makin hari, loh kak rasanya dia makin jauh ya, ada apa? Oke. Ada apa kok tiba-tiba ya, seperti itu ya, ada apa nih, adakah? Ada. Oh, curiga saya ini. Siapa itu? Siapa? Siapa? Adakah ibunya Ataya Aska? Siapa ya? Nggak kenal saya itu. Siapa itu Ataya Aska? Anak siapa itu? Anak siapa itu Ataya Aska? Aduh ya ampun, ini kenapa jadi penghuninya semua orang-orang di RRI Kendari ini. Sekedar info, ada terpantau asap tebal. Oh iya, ada terpantau asap tebal di Konawe Utara seperti kebakaran hutan. Oke, thank you informasinya. Semoga nih banyak yang menyimak ya di Kecamatan Langgi Kima. Thank you informasinya, nanti kita juga update untuk kondisi cuaca yang terpantau asap tebal di Konawe Utara, tepatnya di Langgi Kima. Thank you informasinya untuk Rizal. Kita ke Bang Heri dulu. Bang Heri, halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore juga Mbak Supi, salam 100% Indonesia Mbak Supi.
0: Salam 100% Indonesia. Bang Heri, ada di mana nih?
1: Di Konawe ini.
0: Di Konawe Utara. Di Konawe Utara nih kayaknya ada info, ada terpantau asap tebal kah di sana atau gimana ya? Benarkah itu?
1: Sekali ini Mbak Supi, matahari sampai merah ini.
0: Oh begitu, di Langgi Kima tepatnya?
1: Iya, di Langgi Kima.
0: Wah, ini karena ada kebakaran hutan kah atau apa ya?
1: Kebakaran hutan.
0: Kebakaran hutan, oke, thank you. Nanti kita update lagi ya informasinya. Baik Bang Heri, langsung kita ke lagunya siapa?
1: Saya request lagunya Meriam Bellina Mbak Supi.
0: Meriam Bellina tadi baru, udah di sesi awal tadi kita ada tuh lagunya.
1: Oh, sudah ya?
0: Iya, kita yang sudah ready juga ada Yuni Sara, Ku Cari Jalan Terbaik. Tapi ini sudah di request ya, kemudian ada Dian Piesesa. Nah, boleh yang lain?
1: Oh iya, kalau begitu mau request lagunya Gomblo saja.
0: Gomblo, yang mana itu?
1: Di radio saja.
0: Di radio, oke. Silahkan, buat siapa?
1: Yang pertama-tama kami tidak lupa menyapa buat Mbak Supi ya, selamat bertugas sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Pada Allah,

0: Keluar gambar suksi. Dan juga ada juga operatornya tadi Bang Irfan ya. Terima kasih banyak sudah menonton.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Selamat sama keluarga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Heri. Oke, okay, Bang Heri, selanjutnya silakan. Kita masih boleh ya, sudah ada. Oh ya, ini kita kayaknya udah bakalan close untuk sesi terakhir ya, karena kita mau ada update informasi lalu lintas selanjutnya. Silakan, masih boleh satu lagi nih yang mau ikutan request, yang sudah gabung di jalur di TikTok, di kolom komentar di live TikTok RRI Kendari. Terima kasih untuk Sarun Laude ini siapa sih? Sarun, ini yang pasti temannya teman saya ya. Temannya teman saya. Dian Pesesa ditunggu. Kemudian juga nanti ada Putra. Oh iya. Next berikutnya yang sudah follow, share, like dan komen. Terima kasih juga ya semuanya. Untuk Fabri, ditunggu ya lagunya. Kemudian update terbaru informasi dari Konawe Utara, terpantau di sana ada asap tebal ya, kemudian di tepatnya di Kecamatan Langgi Kima disebabkan oleh kebakaran hutan. Nah, ini mungkin bisa di follow up langsung seperti apa kondisi terkininya ya di Kecamatan Langgi Kima, Konawe Utara. Baik, untuk lagunya yang sudah ikutan gabung, kita sudah ada Yuni Sara, Ku Cari Jalan Terbaik, lalu ada Dian Pisesa, lalu ada Mbak Surip, dan juga ada Gomblo di radio. Jangan kemana-mana, kita masih akan terus hadir bersama dengan Anda di jam 4 sore nanti, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadir dalam dialog beranda UMKM Bicara. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Music Request 100% Indonesia.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: What this is? You walk. Follow me.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya,

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan 100% Indonesia kita tuntaskan di menit ke-55 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk semua yang sudah join di live TikTok RRI Kendari dan juga sudah request di jalur telepon. Juga terima kasih untuk semuanya. Pastikan untuk terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari untuk musik request yang hadir setiap Senin sampai Minggu di jam 14.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Tengah, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kendari.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya

0: Pendengar, kembali hadir untuk kebersamaan kita di Sultra sore ini. Melengkapi perjalanan sore ini, pendengar, kita juga akan update informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update.
2: Traffic update.
1: Traffic update.
0: Iya, traffic update kita sore ini sudah bersama dengan Bribda Aulia. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
0: Baik, informasi terkait lalu lintas kita sore ini seperti apa kondisinya? Silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi di studio. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di traffic update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Langsung saja kita pantau pada titik yang pertama pada Bundaran Tank. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau ramai lancar dan masih dalam keadaan normal. Sore ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Pada wilayah ini biasanya terjadi peningkatan volume kendaraan yang diakibatkan masyarakat yang akan pulang dari aktivitas perkantoran. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati wilayah ini untuk tetap berhati-hati serta mengurangi laju kendaraannya karena pada wilayah tersebut juga terlihat masyarakat yang sedang mengantri BBM. Selanjutnya, kita pantau pada kawasan Jalan Mandonga, tepatnya pada depan Mal Mandonga. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari arah Bundaran Mandonga menuju arah MTQ terpantau ramai namun tetap kondusif. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah ini untuk tetap berhati-hati mengingat ini adalah kawasan pusat perbelanjaan yang di mana pada jam-jam tertentu aktivitas masyarakat serta volume kendaraan akan meningkat. Kami juga menghimbau agar masyarakat yang akan singgah pada wilayah ini untuk memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir yang telah disediakan dan tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Untuk kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah hampir di seluruh wilayah Kota Kendari. Secara umum kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Ya, Bribda Aulia, mungkin dapat disampaikan juga untuk kondisi di seputaran Rumah Sakit Bhatara Mas seperti apa ya sore hari ini?
3: Baik, rekan Sofi. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas pada depan Rumah Sakit Bhatara Mas terpantau cukup ramai. Dan untuk kondisi cuaca pada wilayah ini juga terpantau cukup cerah. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melewati kawasan ini untuk tetap berhati-hati mengantisipasi adanya kendaraan yang keluar dan yang akan masuk dari wilayah Rumah Sakit Bhatara Mas. Demikian rekan Sofi.
0: Baik, Bribda Aulia, kami juga dapat informasi terkait dengan sweeping yang dilaksanakan oleh rekan-rekan di Satlantas. Mungkin juga bisa disampaikan seperti di lokasi mana saja dan seperti apa kondisi untuk hari ini untuk yang mungkin dilakukan.
3: Baik. Kami memiliki informasi penting untuk seluruh pemirsa dan pendengar bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra beserta instansi terkait sedang melaksanakan operasi patuh pajak terhitung mulai hari ini tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk tidak lupa membawa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pada saat akan berkendara. Untuk lokasi hari ini terpantau pada depan Citraland, rekan Sofi.
0: Baik, baik. Terima kasih, Bribda Aulia. Terakhir, barangkali untuk himbauan keselamatan, silahkan.
3: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, dan periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda pada saat akan berkendara. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Kami juga memiliki informasi penting bahwa Direktorat Lalu Lintas juga telah meluncing aplikasi Sigap Anoa yang digunakan apabila terjadi gangguan di jalan raya seperti balap liar, knalpot brong, ataupun kejadian laka lantas sebagai informasi kepada petugas yang sedang melaksanakan pengaturan ataupun patroli di lapangan. Juga dapat menghubungi kami pada nomor 0822-9936-6239. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC di Telantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Sofi di studio. Silakan.
0: Terima kasih rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara dan juga Bribda Aulia sudah menghadirkan informasi traffic update kita untuk hari ini, tepat di hari Senin 5 Oktober 2026. Salam presisi, salam lalu lintas.
3: Terima kasih rekan Sofi.
4: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, di mana juga sudah disampaikan bahwa dari tanggal 5 sampai 8 Oktober 2026 tengah dilaksanakan operasi patuh pajak oleh teman-teman di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Dan juga sudah dilaunching aplikasi Sigap Anoa untuk Anda yang menemukan hal-hal yang mungkin membahayakan keselamatan Anda selama berada di jalan, untuk bisa menyampaikan di call center Sigap Anoa. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra sore ini, juga akan hadir dalam dialog interaktif UMKM Bicara. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
5: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam sajian acara Dialog Interaktif UMKM Bicara untuk hari ini, tepat di hari Senin 5 Oktober 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita dalam UMKM Bicara sore hari ini, seperti biasa Anda mendengarkan di 96,7 MHz, juga bisa didengarkan di pemancar AM 954 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk unduh aplikasinya di Play Store untuk Anda yang menggunakan Android dan juga di Apple Store untuk Anda yang menggunakan iOS. Anda juga bisa mendengarkan via streaming di www.rri.co.id, dan saat ini kita juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Luar biasa untuk perbincangan kita sore hari ini terkait dengan UMKM dan sertifikasi halal. Bukan sekedar label, tapi kepercayaan konsumen. Di studio pendengar sudah hadir narasumber yang juga sangat luar biasa yang akan mengupas tuntas terkait topik kita sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Fuad Fadriawan S.Farm. Beliau adalah pengawas jaminan produk halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore, kabar
1: sore,
0: sehat?
1: Mbak. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Baik, selanjutnya saya ke bapak-bapaknya dulu nih. Bapak Anul Muslimin, beliau adalah manajer layanan rumah kemasan. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak. Kabar sehat?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, berikutnya saya ke Ibu Priyanti. Beliau adalah kepala UPTD Plut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh ditarik aja mic-nya? Oh. Ditarik saja mic-nya, ditarik. Oh, iya. Ditarik. Oh, ya. Ditarik aja, okay. Ya biar okay. Lebih agak susah kayaknya kalau harus maju gitu ya. Ditarik aja mic-nya. Selanjutnya juga ada Clara Febri Sariwulan. Beliau adalah pendamping konsultan UPTD Plut bagian kelembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita bakalan ngomongin soal halal nih. Halal tidak, yang mana memang konsumen-konsumen kita ketika membeli sebuah produk udah langsung mereka udah cerdas juga nih semuanya ya, langsung ngecek dulu nih sudah halalkah, sudah ada label halalnya kah atau belum nih ya produk-produk yang dibeli. Di mana memang kalau berbicara soal produk UMKM ini tentu bukan hanya bicara soal rasanya seperti apa begitu ya, kemudian bukan hanya berbicara soal kemasannya menarik atau tidak atau harganya kah yang sangat bersahabat, tapi yang paling penting dari semuanya adalah jaminan bahwa produk yang dibeli ini benar-benar aman dan sesuai dengan keyakinan mereka, ya kan? Nah, saya mau ke Pak Fuad dulu nih. Pak Fuad, kalau ngomongin soal halal gitu ya, halal dan tidaknya ini sebenarnya kalau kita dari mindset kita ini kayaknya simple gitu ya, ini kan tidak terlalu inilah mungkin kalau ngomongin soal halal, tapi sebenarnya perbedaan antara produk yang diklaim halal oleh para pelaku usaha dengan produk yang sudah punya sertifikasi halal ini sebenarnya dari mana?
1: Iya, untuk sertifikat halal memang pada dasarnya di Indonesia ini kebanyakan produk kita yang penting Islam,
0: iya.
1: Yang menjual Islam kita anggap wah sudah halal.
0: Benar.
1: Nah, itu yang diklaim oleh penjual mungkin ya pada masyarakat umumnya. Sementara oleh negara kita diatur oleh undang-undang. Jadi ada undang-undangnya di Undang-Undang 33 tahun 2014 bahwa produk yang berada di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi ketika seorang penjual misalnya dia ingin mendapatkan pengakuan dari negara, dia menguruslah sertifikat halal diterbitkan oleh negara, dan disitulah letak jaminan bahwa suatu produk itu telah dijamin kehalalannya karena telah diperiksa, diverifikasi bahan-bahannya, prosesnya hingga jadinya seperti itu.
0: Oke, jadi kalau tidak menjamin ya bahwa ketika kita di suatu negara nih bahwa semuanya mayoritas muslim, udah nggak penting tuh dia mau ada label halalnya atau tidak, yang penting udah muslim nih yang jual, kayaknya udah aman ya seperti itu.
1: Ya,
0: nah, saya mau ke Pak Anul. Pak Anul, kalau kita kan sudah sering nih ngomongin soal kemasan adalah wajah pertama nih sebuah produk, tapi sebenarnya seberapa besar ya pengaruhnya, pengaruh kemasan ini terhadap kepercayaan konsumen kita untuk saat ini?
2: Iya, terima kasih Mbak Sapi. Nah, berbicara terkait kemasan dan pemasaran itu kan sangat berhubungan ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Nah, apalagi tadi yang dikatakan bahwa halal ini itu terkait rasa percaya dan rasa aman untuk konsumen. Nah, artinya peranan di kemasan itu sangat penting karena itu dari bidang pemasaran.
0: Iya.
2: Nah, bagaimana mungkin pemasaran kita lancar misalnya ketika misalnya ada market-market tertentu atau kita misalnya mendapati masyarakat yang ngeh terkait halal ini, dia pasti akan tanyakan. Kan di luar sana kan masyarakat kita, pembeli kita atau calon konsumen kan sudah pintar-pintar juga nih.
0: Iya,
2: bahwa betul. Melihat satu produk itu dari kemasannya, itu sebagai apalagi muslim, itu pasti kan akan cek label halal. Ya. Uh-huh. Nah, kebanyakan juga kita punya pengusaha UMKM di Kota Kendari, kadang memberi label halal, sebenarnya belum ada sertifikasinya. Nah, biasa begini, yang biasa saya dapati. Nah, ketika kita melihat kemasan ada label halalnya, kita pasti akan melihat ID. Nah, yang ada ID halalnya berarti dia memang sudah betul-betul sertifikasi karena bisa dicek by system. Kalau misalnya sekadar logo halal itu kan cuma tempel-tempel aja.
0: Betul.
2: Nah, jadi apa hubungannya dengan kemasan itu sangat berperan penting, sangat penting menurut saya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Nah, mungkin bisa dijawab nih, Bang Fuad. Apakah masih ada seperti itu nih para pedagang-pedagang kita untuk di Kota Kendari, misalnya yang produk halalnya atau tulisan halal itu cuma ditempel saja atau gimana ya? Kalau untuk kondisi Kota Kendari saat ini?
1: Iya, Mbak. Jadi kami ini secara berkala melaksanakan pengawasan. Misalkan contoh dari bulan kemarin itu kami melaksanakan pengawasan di retail, supermarket, minimarket, bahwa memang kita sasarannya bahwa produk-produk yang dijual di pasaran itu, misalkan di hypermart, itu memang betul-betul apa yang mereka tempel sesuai dengan kenyataan. Misalkan mereka tempel ada ID halalnya, ada logo halalnya, kami ceklah by system, oh ya benar bahwa produk ini benar-benar terdaftar. Dan jika ada produk, memang beberapa kami dapatkan ada produk yang menempelkan sertifikat halal, tapi itu tidak sesuai dengan produknya.
0: Belum dapat label halal sebetulnya ya?
1: Iya. Jadi contohnya begini. Jadi setiap produk, saya ambilkan contoh misalkan satu buah wafer misalkan. Sebuah produk wafer itu tidak hanya satu varian.
0: Iya.
1: Kemarin ada itu produk dari Austria.
0: Iya.
1: Masuk ke Indonesia. Jadi kami cek by system bahwa produk ini itu dia itu belum memiliki sertifikat halal.
0: Wah.
1: Ya seperti itu. Jadi itulah masuk di laporan kami. Tapi untuk produk-produk di Indonesia misalkan kan, apalagi di supermarket, retail itu rata-rata sudah memenuhi sertifikat halal.
0: Okay.
1: Adapun yang belum sertifikat, itulah menjadi laporan kami ke pusat bahwa produk ini telah berada di pasaran namun belum memiliki sertifikat halal, seperti itu.
0: Oke. Okay. Saya mau ke Mbak Clara nih. Mbak Clara, kalau misalnya ini dari sisi kelembagaan gitu ya. Kalau dari sisi kelembagaan, persoalan yang paling mendasar yang membuat UMKM kita ini sulit berkembang, kemudian kesulitan juga untuk mengikuti berbagai persyaratan sertifikasi ini sebenarnya apa ya?
4: Kalau untuk sekarang kebanyakan dari UMKM itu untuk pembuatan EDM pasti kurang. Pembuatan EDM terus izin-izin usahanya juga masih banyak yang tidak lengkap. Kurang banyaklah kurang.
0: Pernah ditelusuri tidak ini penyebab mereka tidak enggan untuk melakukan pendaftaran atau mendaftarkan produk mereka ini apa kira-kira yang menjadi ininya?
4: Lebih kurang malas mencari informasi sebenarnya.
0: Oke. Bu Frianti mungkin mau ditambahkan? Kalau melihat dari UMKM kita yang mungkin sampai sekarang ternyata padahal sebelum-sebelumnya ya Bang Fuad ini sudah dikasih kelonggaran waktu ya untuk mendaftarkan halal kemudian NIB dan lain sebagainya. Nah, kemudian ternyata masih ada juga UMKM kita yang tidak punya keinginan untuk mendaftarkan ini. Apakah karena bayarkah atau seperti apa sebenarnya yang menyebabkan mereka?
4: Oh iya. Kalau untuk masalah biaya itu kami tidak ada untuk pungut biaya.
0: Okay.
4: Makanya itu kalau untuk dalam anunya pendaftaran
0: pengurusan
4: itu kami serahkan ke para pendamping kami di sana dengan fasilitas-fasilitas yang bisa dipermudah begitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ditemukan masih ada ternyata yang enggan untuk melakukan pendaftaran atau juga pengurusan label dan lain sebagainya, apakah karena kurangnya sosialisasi barangkali atau seperti apa sebenarnya persoalan ininya?
4: ya kalau
0: iya buku larang.
4: Kalau yang kemarin itu kebanyakan
0: boleh mereka, lebih dekat mic-nya soalnya kecil
4: mereka,
0: nih suaranya.
4: Mereka takut daftar karena ini usahanya takut kena pajak.
0: Oke.
4: Lebih banyak yang seperti itu karena pikirannya usahanya penghasilannya seperti ini, takut nanti kena pajak, bayar pajak lagi begitu.
0: Oke. Bang Anung mau ditambahkan mungkin seperti apa sih sebenarnya kondisi UMKM kita yang malas-malas, yang enggan-enggan untuk mendaftarkan produknya ini?
2: Iya, kalau yang saya ketahui selama ini, nah kebetulan juga Mbak Sophie, saya kan pendamping halal ya. Nah, kalau dari informasi sih sebenarnya dari pemerintah atau dari sosial media pun itu sebenarnya untuk masalah terkait kewajiban halal itu sudah saya kira sosialisasinya sudah lumayan ya.
0: Iya.
2: Nah,
0: cukup gencar ya dilakukan.
2: Iya, betul. Nah, apalagi kalau misalnya kita habis pelatihan seperti tahun lalu kan kita ada pelatihan legalitas itu kan pasti kita sisipkan terkait hak wajib halal ya atau materi-materi terkait halal gitu. Nah, sebenarnya ya betul sama yang dikatakan Ibu Clara, lebih ke apa ya, malas ya atau enggan atau bagaimana. Kalau yang saya temui sih apa ya, lebih tidak mau ke mandiri.
0: Oke.
2: Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang dari namanya saja itu self declare mandiri. Nah, harusnya kan itu secara mandiri kita bisa melakukan pengajuan tanpa mungkin didamping atau apa. Kalau misalnya mau didampingkan lebih bagus lagi. Nah, itulah kenapa ada namanya pendamping halal. Jadi dia yang akan mendampingi kita, menginput data produk kita, prosesnya sampai sampai selesai. Nah, itulah tugasnya pendamping. Tapi kebanyakan yang saya lihat pengusaha UMKM kita itu di Kendari ya atau dimanapun itu pasti rata-rata maunya itu terima jadi sebenarnya.
0: Iya.
2: Jadi Pak, saya mau urus ini Pak, misalnya gitu ya, saya mau urus halal apa ini kita daftar produknya apa, apa komposisinya apa, daftar bahan nanti kita input saja Bu, nanti kita bantu ya pembuatan akun dan lain-lain. Dia bilang, tapi dia bilang bagaimana kalau kita misa aja, saya terima jadi mi. Nah, yang seperti itu yang harus kita ubah mindsetnya sebenarnya. Karena secara kelembagaan sebenarnya mulai dari NIB, halal, PRT itu sudah ada semua di OSS ya.
0: Iya.
2: Nah, itu kan apa? Pondasinya itu di OSS. Pengajuan legalitas ini. Seperti itu, Mbak.
0: Bang Fuad, kalau melihat fakta di lapangan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Clara bahwa mungkin para pelaku UMKM kita yang malas, kemudian takut kena pajak. Ini sebenarnya fakta di lapangan seperti apa nih kondisinya? Apakah memang takut kena pajak atau seperti apa ya?
1: Jadi kalau dari kami lebih sering mendapatkan bahwa kebanyakan orang itu terbagi menjadi dua.
0: Iya.
1: Yang pertama itu bahwa mereka belum tahu. Yang kedua tuh mereka sudah tahu tapi belum mau mendaftarkan sertifikat halal. Iya. Seperti itu. Kalau menurut kami itu lebih banyak orang-orang yang belum tahu sebenarnya. Karena meskipun kami secara masif seperti saat ini ya di RI, melalui sosial media, tapi masih lebih banyak lagi yang belum tahu karena kami selalu turun ke lapangan menanyakan di UMKM apakah sudah sertifikat atau belum.
0: Iya.
1: Kebanyakan mereka oh belum, oh sudah pernah dengar, pernah tapi belum mengurus Pak, belum mau saja mengurus seperti itu.
0: Iya.
1: Itu masuk yang bagian kedua. Jadi tantangannya sebenarnya bahwa pelaku UMKM ini mereka harus paham apa sih pentingnya, karena bagi mereka adapun halal ataupun tidak, banyak juga yang datang membeli.
0: Iya. Jadi bagi mereka, nah itu dia. Apalagi kalau viral gitu ya.
1: Bagi mereka yang penting laku lah jualan saya.
0: Betul. Iya. Apalagi kalau viral nih, ramai di media sosial, udah tidak dipikirkan lagi apakah dia sudah punya label halal atau belum. Yang penting murah dan enak dan ramai. Nah, sudah kayaknya bakalan dapat cuan yang banyak nih untungnya ya. Nah, saya mau ke Bang Fuad. Bang Fuad, kalau Bang Fuad sama Bu Frianti ya barangkali, mungkin ada cara yang bisa dilakukan bagaimana menjembatani antara aturan sertifikasi halal dengan kondisi UMKM kita yang saat ini mungkin masih punya keterbatasan pengetahuan dan administrasi barangkali, Bang Fuad? Cara untuk bisa menjembatani mereka?
2: Bang Anul, sorry. Iya, oke. Iya, kalau dari misalnya dari instansi, misalnya dari Dinas Perdagangan, sebenarnya dari dinas sendiri itu sudah beberapa kali melakukan

0: usaha UMKM untuk proses pengajuannya melalui jalur yang sesuai lah. Kami juga itu melakukan pendampingan apabila terdapat dokumen atau persyaratan yang perlu dilengkapi itu. Intinya Plut itu berusaha untuk menjadi tempat konsultan bagi pengusaha UMKM itu untuk mendapatkan dia berjalan sesuai dengan proses sertifikat halal itu.
1: Oke,
0: gitu.
1: Baik. Nah, kalau saya mau ke kembali ke Bang Anul ya. Bang Anul, kalau sebenarnya yang paling sulit ini sama UMKM kita, apakah memperbaiki produknya atau mungkin memperbaiki administrasi dan kemasannya?
2: Oke.
1: Kondisi di lapangan.
2: Iya. Ini berbicara untuk pengurusan ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau dari pengurusannya sebenarnya sih dari SDM-nya. Iya. Jadi biasa kan juga misalnya ada ibu-ibu ya, misalnya yang agak gaptek begitu ya. Nah, ini mau ngurus halal, tapi kalau misalnya kita mau dampingi, apalagi kan dia kan harus punya misalnya kayak laptop atau apapun itu, atau misalnya tablet. Kalau di handphone itu agak ribet misal yang saya lihat ya, Mbak ya. Nah, itu yang biasanya menjadi kendala. Jadi memang dari sisi SDM harus juga mendukung. Nah, disitulah peran kami, misalnya dari pendamping ataupun dari konsultan. Disitulah peran kami untuk membantu mereka, mengarahkan mereka seperti apa. Iya, kalau misalnya ada kendala silahkan datang. Kami siap kapan saja.
1: Oke, Mbak Clara sebagai pendamping nih gimana melihatnya?
3: Seperti...
1: Iya, boleh mungkin ditambahkan silahkan. Apakah memperbaiki produknya yang menjadi persoalan mendasar nih sama teman-teman UMKM kita, atau memperbaiki administrasi sama kemasannya yang seharusnya yang harus dilakukan oleh mereka?
3: Kalau untuk saat ini mungkin lebih ke perbaikan administrasi terlebih dahulu supaya ke depan-depannya lagi lebih mudah. Seperti kalau sudah ada NIB-nya, gampang mengurus lagi untuk sertifikasi halalnya. Yang untuk pengurusan merek juga bisa. Itu kan lebih mudah. Intinya awalnya itu di NIB-nya dulu. Lebih ke administrasinya dulu.
1: Kalau NIB-nya sudah ada, kemudian menyusul halalnya dan baru kemasannya.
2: Kalau kemasan kan itu dia terakhir ya. Jadi kalau misalnya produknya sudah bagus, kemudian legalitasnya lengkap, nah itu kan semuanya sudah bisa dimasukkan ke branding kemasannya. Kan biasanya juga banyak juga sudah bagus produknya, kemasannya sudah bagus, tapi ternyata di belakang baru ngurus halal. Jadi duluan kemasannya bagus, tapi kan yang namanya kemasan untuk dihalal kan nanti kan tinggal ditambahkan begitu labelnya.
1: Biasanya aja, yang lebih diutamakan kemasannya nih yang harus karena untuk menarik minat para konsumen. Betul. Begitu ya. Baik, saya mau ke Bang Fuad sama nanti juga mungkin bisa ditambahkan ya sama teman-teman yang lain. Kalau konsumen kita kan sekarang punya ini ya, punya banyak pilihan produk begitu. Apalagi kalau kemasannya sudah bagus, kemudian produknya murah. Nah, yang kalau menurut Bang Fuad ini apa yang membuat mereka bisa lebih percaya nih kepada produk tersebut untuk bisa kembali membelinya? Apakah karena ada produk halalnya atau sampai seperti yang disampaikan tadi, apa karena kemasannya yang bagus atau karena harganya yang murah atau gimana?
4: Jadi kalau dari sisi konsumen ya, dari diri pribadi nih, jika saya ingin membeli produk lagi, berarti saya pastikan bahwa produk ini memang saya sukai. Berarti enak. Betul. Kemudian dari sisi UMKM bahwa ketika mereka menjual, untuk memastikan keamanannya, kehalalannya, mereka harus mengurus tuh dari PIRT-nya, dari sertifikat halalnya, bahwa ini jaminan terhadap konsumen, bahwa konsumen lebih percaya lagi nih bahwa ketika dia beli produk ini, sudah di ada sertifikat halalnya, sudah juga oleh Dinkes diperiksa juga tempat pembuatannya, bahwa diyakini cukup bersih, cukup baik, dan cukup halal. Jadi konsumen itu ketika mereka ingin lagi membeli, selain rasanya enak, juga melihat lagi dari produknya, bahwa memang sudah terjamin kehalalannya dan kebersihannya. Selain itu, ketika UMKM ingin menjual produknya lebih dengan jangkauan pasar lebih luas, tentu mereka harus masuk ke retail, masuk ke toko-toko online seperti itu. Dan sekarang peraturannya bahwa ketika produk UMKM ingin masuk ke retail itu harus ada sertifikat halalnya. Betul. Harus ada PIRT-nya atau MD-nya seperti itu. Jadi jangkauannya lebih luas

0: dan masyarakat secara umum juga lebih yakin dan percaya bahwa iya, ini produknya aman.
1: Betul. Iya. Nah, saya mau ke Bang Anul. Bang Anul, kalau menyimak apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Fuad, kemudian juga sama Ibu Frianti, lalu juga Ibu Clara, bahwa masyarakat para UMKM kita ini sebenarnya berada pada posisi 50-50 begitu ya. 50-50 nih. 50 yang sudah sadar akan pentingnya sertifikasi halal, tapi masih ada juga yang merasa bahwa ketika produk yang dihasilkan itu bagus, kemudian kemasannya menarik, ah kayaknya produk sertifikasi halal nanti dulu deh. Nah, kalau menurut dari kacamata Bang Anul nih melihatnya, apakah ketika konsumen itu berbondong-bondong membeli sesuatu yang enak walaupun mungkin tidak belum ada label halalnya, apakah kesadaran dari konsumen ini yang masih kurang, atau karena ditambah dengan UMKM kita yang juga belum sadar akan pentingnya sertifikasi halal?
2: Iya, saya kira itu apa? Dari UMKM-nya saja mungkin ya, mereka memang belum sadar ya bagaimana seberapa penting sih itu sertifikasi halal. Nah, mungkin mereka pikir, oh ngapain saya suruh urus sertifikasi halal? Ini barang saya sudah halal kok. Mm-mm. Nah, mindset ini yang harus diubah lagi. Sebenarnya bukan masalah produknya, tapi yang kita sertifikasi Anda ini adalah prosesnya.
1: Iya.
2: Nah, misalnya ikan ya, ini kan dijamin aman. Ini bahan ini positif list. Mm-mm. Nah, ketika misalnya kita mau sertifikasi halal, itu pasti dilihat prosesnya. Jadi prosesnya yang sebenarnya disertifikasi. Mm-mm. Nah, kalau misalnya dari halal,
1: bukan produk jadinya ya sebetulnya.
2: Bukan produk
1: ya?
2: Jadi mm-hmm, itu adalah prosesnya. Ini kan barang olahan ini, ya bahan olahan. Jadi dari cara pengolahannya itulah yang disertifikasi sebenarnya. Jadi sebenarnya dari kesadaran ya. Nah, kalau dari konsumen sih mau ada tidaknya, kalau misalnya ini enak ya beli aja. Tapi iya, kan marketnya kan ada juga ini yang betul, misalnya khusus, oh ini marketnya khusus untuk yang legalitasnya lengkap, misalnya halal. Kalau misalnya ada tadi Mbak Clara bilang, oh usahaku masih kecil.
1: Iya.
2: Justru jangan tunggu usahanya atau UMKM-nya ini jadi besar. Jadi mulai dari kecil usaha itu dibangun. Nah, jadi membangun secara legal, kemudian berkualitas dan terpercaya di situ poinnya.
1: Oke, baik. Nah, kalau Bang Fuad, kalau mendengar penjelasan dari Bang Anul tadi bahwa sebenarnya bukan produknya nih yang di labeli halal, tapi prosesnya. Nah, sebenarnya sejauh mana proses itu menentukan kehalalan dari produk yang dihasilkan? Apa-apa saja nih proses itu, apa-apa saja yang akan dicek apakah dia halal atau tidak begitu? Yang mungkin bisa jadi ini yang membuat para UMKM kita takut ya, untuk betul, disertifikasi halal ya, sebenarnya. Nah, sebenarnya apa saja biar jadi edukasi juga nih untuk para UMKM kita yang lagi mendengarkan juga saat ini dan juga menonton.
3: Oke, jadi kalau dari kami ya, dari BPJPH telah menetapkan apa saja yang harus diperhatikan saat seorang ingin mengurus sertifikat halal. Yang pertama itu kami mempersyaratkan bahwa bahan-bahan yang digunakan itu sudah halal atau memiliki sertifikat halal. Misalkan tadi ambil contoh ikan kan sudah halal, kita beli di pasar halal. Tapi ketika kita sudah masuk di pengolahan, itu ada proses-prosesnya penambahan. Okay. Apa saja bahan-bahan ditambahkan ke ikan itu? Apakah itu ikan ditambahkan misalkan minyaknya atau bumbu-bumbunya sudah halal semua? Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, ikan ini diapakan? Apakah dia digiling? Misalkan seorang dia, saya giling nih ikannya Pak. Kami tanyakan lagi gilingnya di mana? Apakah giling di rumah sendiri atau pergi di penggilingan di pasar? Saya gilingnya di pasar Pak. Kalau begitu, apakah penggilingan ini telah memiliki sertifikat halal?
1: Wah,
3: ternyata belum nih penggilingannya.
1: Persoalannya ini nih,
3: belum memiliki sertifikat halal penggilingan ini. Terus kita lihat lagi, jangan sampai penggilingan ini dia tidak hanya giling ikan saja, giling ayam, giling daging sapi, atau jangan sampai ada orang yang masukkan daging yang tidak halal di penggilingan tersebut sehingga menjadi kontaminasi terhadap daging ikan yang telah kita giling. Seperti itu. Jadi prosesnya juga tuh sangat menentukan. Jadi dari bahan, kemudian proses, hingga jadinya seperti itu. Jadi memang kalau dari kami itu standarnya sudah jelas, dari A sampai Z itu diperiksa.
1: Oke. Sama dengan ayam dan juga daging sapi. Begitu
3: betul
1: juga prosesnya.
3: Iya. Semua ayam, daging. Mm-hmm. Jadi memang kalau kami saat ini khususnya di Kota Kendari memang kami masih mengusahakan bahwa ada penggilingan itu yang bersertifikat halal. Okay. Karena kendalanya saat ini bahwa penggilingan itu daging sapi, daging ayam atau ikan itu belum ada yang bersertifikat halal sehingga rumah makan atau bakso misalkan di Kota Kendari yang melek mereka telah memiliki sertifikat halal itu karena mereka giling sendiri. Tidak boleh di penggilingan di pasar seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan kita banyak ketemu sama abang-abang somai gitu ya. Dan bahkan
2: bakso bakar.
1: Iya, itu kadang tidak ada label halal tuh di sini. Gimana nih Bang Fuad? Apa diperiksa juga tuh mereka tuh?
3: Kendalanya di situ. Jadi
1: bisa ada simpangan lapas banyak. Favorit kita itu kayaknya. Nah gimana ini Bang Fuad? Kalau yang abang-abang jualan ini kan kebanyakan tidak punya label halal tuh di situ.
3: Ya betul. Mm-hmm. Jadi memang kembali ke kendala tadi ya, karena belum ada penggilingan yang bersertifikat halal sehingga kebanyakan yang sudah bersertifikat bahwa mereka harus menggiling sendiri di rumah. Adapun lebih banyak yang belum bersertifikat halal karena kembali ke kendala tadi seperti itu. Jadi ketika pendamping kan pertama pelakunya kan pelaku usahanya dia declare bahwa saya ini sudah halal bahan-bahannya dan prosesnya. Jadi pendamping itu tugasnya memverifikasi dan validasi bahwa benar bahannya sudah halal, prosesnya sudah halal. Ketika pendamping turun ke tempat produksi bahwa di mana Pak dia digiling? Oh ini saya giling sendiri di rumah. Kalau ditanya di mana giling Pak? Di pasar. Waduh belum bisa nih Pak di sertifikat halal seperti itu.
1: Oke.
3: Ya. Jadi berhenti sampai di situ.
1: Oke. Okay. Ada mau ditambahkan? Bang Anu? Kayaknya udah ketemu nih benang merahnya nih persoalan dari
2: UMKM. Dari prosesnya. Jadi kebanyakan ya betul ya terkait bakso apalagi nih saya juga pecinta bakso Mbak ya. Jadi kalau misalnya saya mau apa singgah di warung-warung pikir-pikir lagi nih ini tapi yang penting saya lihat oh bersih banunya tempatnya ya udahlah masuk aja lah ya yakin aja lah ini halal ya jadi walaupun misalnya belum ada sertifikasi ya yakin aja ini halal tempatnya bersih kok jadi kendala memang dari situ yang kebanyakan kita apalagi kan pasti di Kendari banyak betul ini penjual bakso jadi jarang kita temui misalnya UMKM yang punya produk itu yang punya sertifikasi halal ya seperti kendala yang disampaikan tadi Pak Fuad ya jadi
1: karena
2: belum ada penggilingan yang ini
1: prosedur yang harus dilalui sebetulnya
2: dan seperti Bang Fuad bilang ya diharapkan kalau misalnya ada penggilingan ya jasa penggilingan daging yang sudah bersertifikat halal. Okay. Nah itu
1: berarti di Kendari masih kurang itu ya.
3: Iya betul.
1: Jasa penggilingan yang sudah punya sertifikasi halal sih sebetulnya. Baik, saya mau ke Bu Clara lagi nih. Bu Clara kan sebagai pendamping ya. Ini pasti banyak nih dengar-dengar curhatan, keluhan para UMKM kita yang sampai detik ini pun juga masih bukan enggan mungkin ya, belum mau mengurus label halal. Persoalan yang paling utama apakah juga dari prosesnya itu atau ada kendala lain?
4: Lebih ke prosesnya memang. Mereka rasa terlalu rumit, terus mau cari informasi juga masih susah. Sama apa ya?
1: Kalau untuk proses pendampingan, sampai sejauh mana pendampingan yang dilakukan kepada UMKM kita? Untuk yang sudah dilakukan oleh Bu Clara dan kawan-kawan barangkali.
4: Kalau di pendampingan kita itu lebih update.
1: Untuk pendampingan para UMKM kita saat ini, barangkali yang paling mendasar yang harus diberikan kepada mereka selain sertifikasi halalnya, kalau sudah diketahui ya bahwa mungkin yang menjadi kendala adalah proses yang mungkin mereka masih susah nih untuk menembus itu, barangkali seperti itu. Nah, kendala lain yang ditemui oleh UMKM kita yang didampingi oleh Mbak Clara dan kawan-kawan barangkali apa nih? Untuk pengurusan ininya, izin-izin lain sebagainya, selain sertifikasi halal yang masih rumit tadi prosesnya, barangkali ada lagi yang lain?
4: Masih kembali lagi di pengurusan awal lagi tuh di NIB, sama proses pengurusan halalnya juga mereka rasa rumit.
2: Kalau mungkin kemauan ya, untuk pengurusan itu sendiri.
4: Iya.
2: Jadi iya, kemauan
4: ini kali emang kemauannya kurang. Kadang kalau kita sudah kasih jalan ke kantor saja Bu, nanti kita bantu. Iya. Oh iya nanti saja Kak. Atau ke tempat saja Pak Lewu. Iya nanti belum ada waktuku.
1: Ini kayaknya kalau pergi ngurus omset 5 miliar hilang ya begitu ya.
4: Lebih banyak di lapangan.
1: Oke. Okay.
2: Lebih ke Bu, kemauan sih kalau iya. Misalnya ya. Jadi sebenarnya dari UMKM itu apa ya? Tidak perlu harus tahu semuanya, ya. Tapi minimal ada kemauan begitu. Jadi dari kemauannya mereka. Nah kalau misalnya sudah mereka mau, ya silakan datang saja ke Plut.
4: Iya.
2: Iya. Nanti kita ini konsultasi dulu kan, dicari dulu. Oh kendalanya di mana sih ini UMKM kita ini?
1: Iya.
2: Apakah karena dia gaptek atau memang karena takut pajak misalnya?
1: Iya.
2: Seperti
1: betul,
2: itu.
1: Betul.
2: Jadi yang penting kemauannya dulu.
1: Iya. Ya. Karena semua dari pajak nih.
2: Iya. Jadi kemauan untuk memulai itu yang susah Mbak. Iya. Jadi kalau sudah ada kemauan ya pasti ada solusinya kan?
1: Betul, betul. Ya.
2: Datang saja ke Plut.
1: Baik.
2: Kita banyak konsultan di sana kok.
1: Nah kalau misalnya ada ya dari UMKM kita nih yang punya modal barangkali terbatas, kemudian tapi harus memilih prioritas ini untuk apakah harus membangun kepercayaan konsumen dulu atau harus membenahi apa ya yang harus dibenahi terlebih dahulu kalau misalnya punya kondisi keuangannya terbatas, kalau dari Bang Anul
2: iya.
1: Yang dibenahi terlebih dahulu harusnya apa nih?
2: Kalau misalnya punya produk bagus ya, kalau misalnya terkendala biaya, nah itu tidak ada masalah kalau misalnya kita mau urus halal. Apalagi kan sekarang sudah ada fasilitasi halal gratis.
1: Betul.
2: Nah tinggal kemauan saja sebenarnya yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya datang ke Plut, itu kan fasilitasi di sana kan kita berikan gratis, termasuk untuk konsultasi. Tidak perlu bayar mahal untuk konsultasi ke kami. Kami itu gratis kok betul, konsultasinya. Betul. Jadi kemauan saja dulu. Jadi kalau sudah ada kemauannya, nah otomatis kan itu kita lihat dulu. Oh mau urus ini, oh gratis Bu, tidak masalah. Kalau sertifikasi halal gratis. Kalau misalnya pun ada yang sudah punya apa yang sudah punya sertifikasi mau tambah, itu ada sertifikasi reguler. Itu yang agak murah ya, Mas Fuad ya.
1: Nah, oke.
2: Okay. Seperti itu.
1: Bang Fuad barangkali kalau untuk membangun kepercayaan konsumen nih, apalagi kalau misalnya UMKM kita punya budget yang terbatas gitu ya. Apa yang harusnya dibenahi dulu?
3: Jadi ketika dikatakan bahwa pengurusan sertifikat halal untuk UMKM itu gratis, jadi bisa dibilang budgetnya meskipun terbatas, jadi mereka bisa fokus dulu kepada produknya. Jadi dia bagaimana produknya itu memang, apalagi dari konsumen ya, ingin produk itu yang terjamin ya
1: untuk kebersihannya, membangun kepercayaan mereka ya,
3: terjamin kebersihannya, terjamin kehalalannya, kemudian bagaimana produk itu rasanya enak kan untuk konsumen. Jadi meskipun budgetnya terbatas, kan mereka ketika mendaftarkan NIB itu gratis, sertifikat halal gratis, VRT itu gratis ya untuk UMKM ya.
1: Iya.
3: Jadi negara itu telah provide bahwa untuk UMKM itu dipermudah. Jadi mereka cukup fokus kepada dirinya, kepada usahanya, produknya, bagaimana mereka itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jangan sampai mereka menyatakan produknya A, ternyata B ada campuran lain di belakangnya, betul, betul. Seperti itu. Jadi memang kepercayaan masyarakat itu, konsumen itu bisa dibuktikan dengan adanya label-label tadi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang, setiap pengusaha UMKM itu perlu untuk memiliki tanggung jawab kepada konsumen-konsumen yang mereka beli kepada dia, seperti itu.
1: Baik. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh di 0401-3124-008. Juga boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube RRI Kendari. Untuk kemudian juga boleh di 0813-5450-967. Kita ke Ibu Farida. Ibu Farida menanyakan bahwa apakah sertifikasi halal hanya untuk makanan dan minuman saja? Dan berapa lama sebenarnya pengurusan sertifikasi halal ini sampai dia keluar? Siapa yang mau jawab nih? Ibu Farida di Kampung Salo. Siapa yang mau jawab?
3: Saya bisa.
1: Berapa lama? Oke, silakan Bang Fuad.
3: Jadi biasanya untuk pelaku UMKM ya, kami bilang pelaku UMKM bahwa ketika mereka mulai mengurus, yang pertama sudah ada NIB nih. NIB sudah ada. Kemudian bisalah daftar sertifikat halal.
1: Iya.
3: Ketika mendaftar, mereka mengisi formulir-formulir, ada KTP-nya, terus mengisi di website si halal.
1: Iya.
3: Bahan-bahannya apa, prosesnya bagaimana, kemudian
0: Berikutnya pendamping atau pendamping halal datang ke tempat produksi mereka, memverifikasi dan validasi, kemudian dikirimlah ke website BPJPH. Setelah itu akan diverifikasi oleh verifikator BPJPH bahwa sudah benar bahan-bahannya, prosesnya, dan telah didampingi oleh pendamping. Itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu dari awal sampai terbit sertifikatnya.
1: Paling lama itu ya? Paling lama atau paling cepat tuh 2 minggu tuh?
0: Paling cepat.
1: Paling cepat.
0: Bisa juga 1 minggu asalkan karena antrian ya, antrian nasional ini kan banyak nih. Sementara verifikator sedikit.
1: Iya.
0: Jadi biasanya kami memberikan waktu 2 minggu seperti itu.
1: Kenapa? Estimasi 3 minggu lah.
0: Gitu ya. Iya, kurang lebih.
1: Atau kelamaan tuh 3 minggu.
0: 2 minggu dong. Oke, 2 minggu.
1: Baik.
0: Jadi apa yang membuat lebih lama misalkan? Yang membuat lama itu ketika verifikator dari BPJPH menemukan bahwa ada ketidaksesuaian. Misalkan seperti ini, contohnya dia dari Kolaka misalkan, dia mengaku bahwa mengambil daging ayam dari Kendari.
1: Oke.
0: Kan dari Kolaka Kendari ini jaraknya jauh nih.
1: Iya.
0: Jadi verifikator perlu bukti. apa buktinya bahwa Anda mengambil ayam itu dari Kendari?
1: Benar.
0: Sementara sudah ada juga misalkan rumah potong unggas yang bersertifikat halal di Kolaka seperti itu. Jadi perlu ada tambahan waktu untuk memverifikasi. Kemudian apalagi yang membuat perlama bahwa ketika selain verifikator menemukan ada ketidaksesuaian, biasanya itu ketika awal-awal, ketika pendamping ingin mendampingi seorang pelaku usaha, ternyata NIB-nya belum ada, harus mengurus NIB dulu seperti itu. Pernah Pak, saya urus NIB sudah ada, cari lagi NIB-nya. Kemudian yang kedua, pernah Pak saya urus halal sama pendamping di mana Pak begitu, tapi sekarang saya lupa akun saya, harus lagi urus itu. Emailnya apa itu hari Pak, passwordnya apa? Waduh saya sudah lupa Pak. Itulah yang awal-awal itu yang bikin lama seperti itu.
1: Oke, jadi
0: tapi bisa. Ketika administrasinya sudah lengkap, prosesnya bahannya sudah lengkap, insya Allah cepatlah 2 minggu sudah terbit.
1: Oke. Tapi kalau misalnya NIB dan lain sebagainya itu belum ada, bisa sebulan gitu ya?
0: Betul.
1: Bisa itu. Sebulan. Nah, apakah tadi pertanyaan yang awalnya, apakah hanya makanan dan minuman saja yang disertifikasi halal?
0: Jadi kalau kami itu mensertifikasi halal tidak hanya makanan dan minuman, bahkan jasa penggilingan. Tadi kan sudah, terus jasa pemotongan hewan, unggas, jasa galon, itu kan jasa ya. Kemudian juga bahkan barang gunaan yang dipakai, misalkan kita pakai baju misalkan. Baju ini tidak harus bersertifikat halal, kecuali bahan-bahannya itu dari hewan, mengandung unsur hewan. Dari kulit bulu apa gitu kan, itu perlu sertifikat halal. Tapi kalau dia hanya kainnya dari benang-benang yang tanpa hewan, itu tidak perlu. Selain itu juga kosmetik perlu sertifikat halal. Kemudian obat-obatan perlu sertifikat halal. Bahan-bahan bahan-bahan kimia itu perlu juga. Jadi seperti itu. Tidak hanya makanan minuman, tapi kenapa lebih sering kita ke makanan minuman? Karena pemerintah telah menyediakan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Hanya dua ini saja yang bisa gratis sertifikat halalnya. Selain itu jasa-jasa itu dia harus berbayar regular. Karena kami ada bermitra dengan lembaga pemeriksa halal LPH. Jadi ketika LPH itu harus turun, menurunkan auditor ke jasa misalkan, itu ada uang jalannya, akomodasi dan lain-lain seperti itu.
1: Oke. Kita kayak Ibu Haja Nur Hayati ya di Konawe. Kalau konsumen menemukan produk yang mencantumkan label halal tapi meragukan kehalalannya, ini harus lapor kemana? Siapa nih yang mau jawab? Bang Anul, barangkali bisa?
2: Iya. Nah, kalau misalnya ada sudah konsumen yang sudah apa melihat produk ini sudah ada label halalnya. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa itu kan biasanya ada orang yang pasang-pasang saja tuh label halal di kemasannya, tapi ternyata belum ada ID halalnya. Nah, inilah ID halal ini yang bisa dicek di sistem. Nah, kalau memang Rieda ragu, silahkan dicek ID halalnya kalau misalnya ada. Iya. Nah kalau yang ada ya, kalau tidak ada itu kan memang diragukan karena kita tidak bisa cek produknya kecuali memang produknya detail ya, misalnya keripik pisang apa begitu kan bisa dicek berdasarkan nama produk iya. atau nama produsennya kemudian atau ID halalnya. Nah kalau produsen itu tidak terlalu banyak ya. Kalau misalnya produk pasti banyak ya produk yang mirip-mirip namanya, itu pasti akan lama carinya. Tapi kalau berdasarkan ID halal, nah itu cepat, satu kali klik input pasti keluar tuh.
1: Iya.
2: Kalau misalnya tidak ada berarti memang keraguan yang dia ini berarti memang betul ya, betul ragu-ragu. Jangan ini saya beli karena memang ID halalnya enggak bisa saya cek. Nah, ID halal ini yang intinya. Kalau sudah ada.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya dia tidak bisa ngecek di handphone, barangkali mungkin orang yang sudah apa ya, tidak terlalu ini sama teknologi begitu. Apakah harus lapornya ini, kalau misalnya mau lapor ke ini harus lapor ke mana ya?
2: Gimana Bang Fuad ini?
1: Bang Fuad, gimana nih? Kalau misalnya kan mungkin ya orang-orang yang di luar daerah kita mungkin tidak terlalu familiar kalau harus lapor gitu atau harus ngecek-ngecek ini agak-agak ribet barangkali gitu urusannya. Nah, kalau misalnya harus lapor barangkali mungkin harus lapor kemana? Kalau misalnya dia menemukan ada produk halal tapi kok kayaknya ini meragukan begitu, mungkin kemasannya yang kurang bagus atau sudah mungkin tulisan halalnya dan sebagainya mencurigakan. Nah, ini harus lapor kemana kalau misalnya ke bukan seperti disampaikan tadi sama Bang Anul, harus ngecek sendiri ID-nya atau gimana tuh?
3: Jadi untuk kami di Sulawesi Tenggara bisa menghubungi kami di, ada kami punya Instagram halal.sultra. Jadi kami sebagai pengawas nanti akan menindaklanjuti ketika ada aduan.
1: Okay.
3: Selain itu kami juga
1: di DM saja ya.
3: Kami juga ada buka ini ya, buka untuk di Kota Kendari. Itu ada gerai di Mall MPP Wali Kota Kendari. Itu untuk warga di Sulawesi Tenggara. Adapun yang pelosok-pelosok jauh, misalkan jauh ya, dia ini mau lapor kemana? Bisa menghubungi kami dari Instagram, boleh di DM halal.sultra.
1: Halal.sultra.
2: Iya. Okay. Call centernya bisa kan Mbak Pauli? Call center halal.
1: Call center ada ya?
2: Iya, ada.
1: Ada call center.
3: Kalau saat ini
1: belum.
2: Bagaimana
1: belum.
3: Untuk di Sultra ya. Kalau mau langsung ke website BBCBH juga bisa, tapi mungkin lebih agak direct lama. Direct. Langsung kami yang ada di Sultra. Jadi pengawas di Sultra ya bisa langsung turun tangan menangani seperti itu.
1: Oke, baik. Kita ke Ibu Handayani. Saya punya usaha makanan rumahan tapi belum punya pencatatan keuangan dan administrasi yang rapi. Sebaiknya harus mulai dari mana? Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Bantu jawab.
2: Ini masalah keuangan ya?
1: Iya.
2: Iya. Jadi pencatatan keuangan. Iya, begini. Kalau masalah pencatatan keuangan itu sebenarnya kan sangat penting untuk si pengusaha UMKM ini sendiri. Nah, kenapa penting? Itu untuk mengevaluasi usahanya. Misalnya dia mau evaluasi setiap minggu kah atau setiap bulan ya. Ya, apakah usaha saya ini dalam satu bulan ini berjalan apakah untung atau rugi? Jangan sampai lebih rugi tapi tidak pernah dicek karena tidak ada pencatatan keuangan. Jadi kalau misalnya mau mulai, mulai yang bikin pencatatan sederhana saja dulu. Misalnya belanja barang, bahan, itu dicatat semua sekecil mungkin ya, sekecil apapun itu, jadi dicatat semua. Kemudian pengeluarannya sekecil apapun itu, bahkan sampai misalnya untuk utang dulu ke kita punya usaha.
1: Iya.
2: Itu harus dicatat juga bahwa ini saya ambil uang usaha tapi nanti saya kembali kalau misalnya sudah ini kan gitu. Jadi mulai dari bikin pencatatan sederhana, barang masuk, barang keluar seperti itu, saldo misalnya. Jadi arus kasnya jelas. Okay.
1: Jadi biasanya yang bikin puso, yang bikin kolaps gitu ya, yang bikin kolaps memang ini adalah tidak tercatatnya pengeluaran dan pemasukan ya, Bang Fuad ya, barangkali untuk teman-teman UMKM kita yang mungkin merasa bahwa, waduh, kok saya sudah berapa lama nih, tapi kok keuntungan tidak kelihatan begitu, ini ada apa? Atau mungkin ada yang menambahkan lagi? Barangkali ini apa yang harus dimulai dari mana ini, kalau misalnya mungkin ada yang mengatakan juga, oh ya mungkin karena kurangnya pendidikan ekonomi dan lain sebagainya, padahal kalau mau dipikir mungkin tidak terlalu besar sih usahanya ya, usaha rumahan seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Handayani, tapi tidak melihat tidak ada progres yang dilihat dari usaha yang sudah dibangun. Apakah memang pencatatannya yang yang salah tadi ini yang seperti disampaikan Bang Fuad atau gimana? Mungkin bertambahkan, Bang Fuad?
3: Oke. Misalkan jika ada tadi dari ini ya dari dari pelaku UMKM bahwa dia tidak
1: usaha
3: ada kemajuan, tidak kemajuan. Jadi mengesampingkan ini kondisi keuangan saat ini ya, bahwa seberapa banyak peredaran uang di masyarakat. Jadi bisa mungkin untuk pelaku usaha itu untuk pelaku UMKM misalkan, apalagi yang sudah ada label halalnya, apalagi sudah ada PIRT-nya, itu bisa memasukkan produk-produknya ke toko-toko retail, ke warung-warung, ataupun langsung ke toko online. Jadi sekarang kan sudah banyak nih orang jualan online.
1: Betul.
3: Live-live di ini kan, di platform-platform media online,
1: media sosial.
3: Jadi jangkauannya lebih luas. Bahkan sebenarnya banyak juga kita ingin makan. Kemarin saya dapatkan itu di pinggir jalan dia jual katumbu. Itu sudah lama saya cari-cari, tapi kan kita tidak tahu cari di mana. Ternyata pas kita lihat di online platform, oh ada ternyata di dekat rumah. Jadinya kita beli. Jadi pelaku usaha yang bersosial media, apalagi sekarang ya di zaman sekarang, itu lebih besar lah peluangnya untuk meningkatkan penjualannya seperti itu.
1: Yang penting dicatat ya, seperti yang disampaikan Bang Anul tadi. Oke, baik. Terakhir barangkali saya mau dari seluruh narasumber, mungkin hal yang langkah penting yang harus dilakukan oleh para UMKM kita saat ini untuk mendukung usaha mereka agar tetap bisa survive di tengah kondisi saat ini yang bisa dibilang luar biasa nih, harga semakin melambung, tapi UMKM kita harus tetap bisa bertumbuh sampai sekarang untuk izin dan lain sebagainya. Saya ke Bang Anul dulu deh. Terakhir Bang Anul.
2: Ya, kalau misalnya pengusaha UMKM ingin tetap bersaing, kemudian survive misalnya di tengah gempuran-gempuran atau misalnya produk-produk yang sudah banyak samanya, apalagi kayak bakso bakar tadi itu kan banyak sekali ini bakso bakar ini.
1: Betul, betul.
2: Jadi apa ya? Kalau misalnya tetap mau eksis, ya mulai dari kemauan dulu nih.
1: Iya.
2: Kemauan misalnya untuk belajar, kemauan untuk berkembang ya. Nah, kemudian UMKM itu juga harus berkolaborasi sesama UMKM, ke swasta maupun terutama dinas ya, seperti itu.
1: Oke, Bang Fuad, silakan.
3: Ya, jadi ketika yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika pelaku UMKM itu ingin bahwa produknya lebih laku ya, lebih maju, mereka harus memiliki yang tadi sudah ada surat izin-izinnya, NIB-nya, PIRT-nya atau MD-nya ya. Setelah itu mereka bisa lebih masuk ke retail modern seperti itu. Selain itu juga bisa masuk ke toko-toko online. Menjual produknya itu tidak hanya dari rumah saja.
1: Betul.
3: Bahwa mereka bisa bersosial media. Ketika orang dari luar, misalkan dari anggaplah dari luar kota Kendari atau luar Sulawesi Tenggara, melihat di platform online, wah ada produk ini nih. Ini produk dari kota Kendari, produk misalkan dari sagu misalkan kan. Ada sagu mie misalkan, wah saya mau coba ini, bagus ini, free gluten dan sebagainya, sudah ada sertifikat halalnya. Itu kan juga meningkatkan penjualan seperti
1: betul,
3: itu
1: betul.
3: Karena rata-rata saya lihat pelaku UMKM yang memang saat ini itu bertahan, mereka itu telah melalui tahapan-tahapan tersebut.
1: Betul.
3: Sudah melalui pelatihan, sudah melalui pendampingan dari pemerintah ya, dari kota Kendari misalkan, telah memiliki sertifikat halal. Jadi keamanannya dan kehalalan telah terjamin sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Iya.
3: Tidak hanya di daerah sendiri, tapi
1: betul,
3: bisa sampai ke luar negeri bahkan.
1: Betul. Akhirnya bisa eksis dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa pasti.
3: Betul,
1: ya.
3: Iya.
1: Baik, saya mau ke Ibu Frianti. Ini himbauan kita untuk para UMKM nih agar bisa apa ya, untuk ngurus jangan malas ngurus ini izin-izin, silakan.
5: Iya, kalau dari kami dari Pulut Kota Kendari ini sudah siap untuk menjadi tempat konsultasi dan pendampingan.
1: Betul.
5: Bagi pengusaha UMKM. Jadi marilah kita sama-sama membangun UMKM Kota Kendari kita yang produknya berkualitas, legal, halal, dipercaya konsumen dan mampu bersaing.
1: Oke.
5: Lebih luas.
1: Baik, Mbak Clara sebagai pendamping nih, ayo jangan capek-capek nih. Jangan capek-capek memberikan pendampingan kepada UMKM kita, walaupun tadi kendala terbesarnya adalah kemauan ya. Silakan terakhir.
4: Untuk pengusaha UMKM kita, semangat berinovasi, perhatikan kualitas produknya, sama memahami konsumennya, Terus kalau butuh pendampingan yang lebih atau mau banyak tahu tentang legalitas usahanya, kami tunggu di UPTD Plut Kota Kendari.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang sudah hadir di UMKM Bicara untuk sore hari ini. Pendengar, dari obrolan kita yang luar biasa, kita melihat ya bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekedar logo atau label yang ditempel di kemasan, karena ada proses yang harus dipastikan. Mulai dari bahan baku, seperti yang disampaikan oleh Bang Fuad sebelumnya, kemudian juga proses produksinya, pengelolaan usahanya, kemudian juga sampai bagaimana informasi produk disampaikan kepada konsumen. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sertifikasi halal ini seharusnya menjadi bagian dari perjalanan UMKM untuk naik kelas dan membangun kepercayaan pasar. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bang Fuad, kepada Bang Anul, Ibu Frianti, lalu juga ada Mbak Clara sudah hadir di UMKM Bicara kita sore hari ini. Semoga saja para UMKM kita sudah kembali kembali memiliki kepercayaan diri untuk sesegera mungkin mengurus surat-surat perizinan terkait dengan sertifikasi halal. Baik, ini akhir kebersamaan kita untuk UMKM Bicara sore hari ini. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Umi Kalsum Jawas. Ya, silakan rekan Umi, informasinya sore hari ini.
1: Terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli Toli. RRI Palu menghadirkan informasi memasuki usia ke-81 tahun TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara dan juga Angkatan Laut, diharapkan dapat tetap dekat dengan masyarakat serta semakin bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Nita Serbakti.
2: Menjadi momen penting bagi seluruh personil TNI, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara, mengingat tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Memasuki usia ke-81, berbagai harapan dan masukan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh anggota TNI. Momen hari ulang tahun TNI tahun 2026, lingkup Sulawesi Tengah dipusatkan di lapangan Yonif 711 Raksatama Palu, di mana Kasdam 23 Palakawira, Brigjen TNI Agus Sasmita bertindak sebagai inspektur upacara. Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulisnya menekankan, di tengah berbagai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan TNI, seluruh prajurit diharapkan dapat memberikan dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian bagi bangsa dan negara.
3: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI mengaku keberadaan TNI memberi dampak signifikan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menerangkan berbagai program TNI yang telah dan sedang berjalan saat ini menjawab berbagai persoalan masyarakat, diantaranya program Jembatan Garuda.
4: Kami melihat bagaimana peran TNI sampai ke pelosok di ujung-ujung gunung. Mereka membangun jembatan penyeberangan yang selama ini masyarakat susah sekali untuk bisa menyeberang. Kemudian kita bisa melihat bagaimana peran TNI dalam pembinaan anak-anak muda kita. Pernah di lapangan ini ada ratusan anak-anak SMA dikumpulkan untuk memberikan mereka semangat kebangsaan. Kemudian juga yang paling penting itu ketahanan pangan. Nah, kita melihat bagaimana TNI di masa damai ini luar biasa. Jadi tidak hanya TNI dibentuk untuk perang, tapi TNI di masa damai ini benar-benar berperan untuk membantu pemerintah daerah, terutama mensukseskan visi misi Bapak Presiden.
2: Momen hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Kasdam 23 Palakawira Brigjen TNI Agus Sasmita menegaskan, momen HUT TNI menjadi pengingat bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, kemudian membangun solidaritas kembali dengan seluruh unsur komponen masyarakat, dan lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI, serta berbuat lebih banyak kebaikan dan manfaat bagi masyarakat.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami kembali bersama dengan host kita sore hari ini, Mariani Rauf. Silakan.
0: Terima kasih rekan Umi. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya dari RRI Toli Toli. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli Toli berlangsung dengan hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli Toli berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Dandim 1305 Buol Toli Toli, Letkol Infantri Arianto Rolando bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memimpin pengecekan pasukan dan membacakan sambutan tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI meminta seluruh prajurit dan ASN TNI menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian seluruh prajurit serta ASN TNI kepada bangsa dan negara. Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Panglima TNI menjelaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Momentum HUT ke-81 TNI, menurut Panglima, harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara. Di mana perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, serta ancaman terhadap keutuhan wilayah harus dihadapi dengan kesiapan dan integritas.
6: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
5: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya usai upacara kepada awak media mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-81 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Sinergi tersebut terjalin cukup kuat di Kabupaten Tolitoli dalam mengatasi berbagai hal, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat fenomena El Nino saat ini.
7: Dan tentu saya sebagai pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih banyak selama ini pemerintahannya saya, kerjasamanya antara TNI, Polri, bersama pemerintah.

0: Oh.
1: Demikianlah informasi dari RRI Toli Toli. Selanjutnya kami beralih ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Silakan rekan Andi, informasinya sore hari ini. Iya, rekan Andi Imran dari RRI Bone. Bisa mendengarkan suara kami?
2: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli Toli, pendengar dan juga pemirsa. Menjaga kemanunggalan dengan masyarakat menjadi pesan utama dan Rem 141 Todo Puli dalam memperingati HUT ke-81 tahun Tentara Nasional Indonesia. Berikut laporan reporter kami Suryani Arifin.
3: Komandan Korem 141 Todo Puli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, memimpin langsung acara syukuran HUT TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanatnya, Danrem menegaskan secanggih apapun alutsista yang dimiliki, TNI tidak akan pernah kuat tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Lebih lanjut, Kolonel Robinson mengingatkan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit jajarannya agar tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. Menurutnya, melukai hati masyarakat sama saja dengan menggerogoti kekuatan TNI itu sendiri.
4: Ada TNI tidak akan kuat. Ya. Sesuai dengan jati diri TNI, bahwa TNI itu lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mengabdi untuk rakyat. Untuk itu, para rekan-rekan prajurit ya, yang hadir pada hari ini, ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Jangan sekali-kali menyakiti rakyat.
3: Nah. Setelah upacara HUT TNI, dilanjutkan acara syukuran Ramatama di Makorem 141 Todo Puli. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, serta jajaran Forkopimda dan para pejabat utama Korem.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari Bone. Selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Mega Pika. Silakan rekan Mega, informasinya untuk pendengar kita.
5: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf dari RRI Toli Toli. Untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan wawancara bersama dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Baik Bapak, untuk saat ini masih terjadi antrian panjang BBM, khususnya di wilayah Mamuju, Majene serta Polewali Mandar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?
7: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU. Dari sisi pelayanan, kami juga menyiapkan marshaling untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrean agar proses pengisian berlangsung aman, sehingga bisa lebih nyaman bagi pengguna lain dan juga lebih tertib, sehingga tidak mengganggu akses maupun arus lalu lintas di sekitar wilayah SPBU.
6: Lalu upaya dari Pertamina agar kejadian di SPBU Simboro kemarin tidak terjadi lagi seperti apa, Pak?
7: Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. Kedepan, pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU.
6: Mungkin ada himbauan tersendiri dari Pertamina untuk masyarakat, seperti apa Pak?
7: Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center atau PCC di 135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
6: Ya baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, dan kita kembali ke rekan Mariana Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, setelah dari Mamuju, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Sahribul. Silakan rekan Sahribul.
8: Terima kasih rekan Mariani Raub di RRI Toli-Toli. Dari RRI Bau-Bau, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Afriansyah.
9: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
10: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Dishub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Dishub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
9: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di Jalan Kartini dan 4 di Jalan Yosudarso dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di sana supaya tidak menimbulkan kemacetan yang sangat signifikan.
10: Petugas Dishub melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Dishub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eks terminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan Era Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Sahribul. Kita beralih lagi pendengar ke RRI Ampanah. Di sana ada rekan Yuni. Silakan rekan Yuni informasinya untuk pendengar kita sore ini.
11: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampanah sore hari ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojounouna aktif lakukan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
12: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK Tojounouna Nurbagus Indalakajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK Tojounouna memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
13: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
12: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmawati Tane melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Ampanah, kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni. Dari Ampanah kita akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi. Rekan Sofi, silakan informasinya.
14: Ya, terima kasih. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari RRI Kendari untuk sore hari ini terkait dengan ada sebanyak 11 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mulai ditempatkan di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Di mana penetapan ini menjadi bagian percepatan operasionalisasi KDKMP di Kota Kendari. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Ida menurunkan laporannya.
15: 11 orang, walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer.
16: Pemerintah Kota Kendari mulai menindaklanjuti penempatan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di daerah ini. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, dari sekitar 56 yang didata dan berdomisili di Kota Kendari, terdapat 11 orang manajer yang ditempatkan untuk mendukung pengelolaan KDKMP di sejumlah kelurahan, yakni pada KDKMP yang telah siap beroperasi. Secara umum, tugas utama manajer KDKMP, kata Syarifuddin, yakni mengelola operasi koperasi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Syarifuddin juga menjelaskan 11 manajer KDKMP tersebut segera melakukan koordinasi dengan pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan gerai, pengurus, serta pengawas KDKMP sesuai dengan wilayah penugasan. Penempatan manajer ini dilakukan seiring target pemerintah pusat agar KDKMP telah siap dapat segera beroperasi dan memberikan layanan ekonomi bagi masyarakat.
15: Kemarin pertanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KDKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku dinas yang mendayai koperasi, itu ada 11 orang. 11 orang Walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer yang sebenarnya domisilinya di Kota Kendari. Tapi untuk penugasan kemarin kami baru dapat informasi dari para manajer yang menghadap ke kami itu baru 11 orang. Kemudian ditujukan bagi sekarang KKMP-KKMP yang boleh dibilang akan beroperasi, segera akan beroperasi. Dalam hal ini sudah ada gerainya.

0: Itoli-toli.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi. Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih lagi ke informasi dari RRI Toli-Toli. Meskipun debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Toli-Toli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir ini, selain berdampak terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta rumah warga, juga berdampak terhadap debit air yang ada di Sungai Tuele saat ini, yang menjadi pasokan utama air PDAM Ogomalane Toli-Toli sebelum disalurkan kepada pelanggan baik yang ada di dalam kota maupun luar kota. Direktur PDAM Ogomalane Toli-Toli, Haji Jusman, saat diwawancara RRI mengatakan, meski debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Toli-Toli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Namun pasokan air bersih yang berada di luar kota, terutama di IKK Tambun sampai dengan sejauh ini masih mengalami gangguan, di mana terdapat sebagian pelanggan di wilayah itu tidak mendapatkan air bersih, dipasok dan diantar langsung PDAM Ogomalane ke wilayah tersebut serta ditampung dalam satu wadah tandon agar pelanggan yang tidak mendapatkan air bersih memperoleh air secara mudah.
3: Debit jelas turun, Pak. Karena memang di mana-mana, bahkan di daerah lain itu sudah bergilir. Tapi syukur alhamdulillah kita di sini masih bisa melayani, khusus dalam kota itu bagus. Kemudian wilayah Galumpang juga bagus.
2: Penurunan debit air untuk wilayah IKK Tambun sampai dengan sejauh ini sangat signifikan akibat musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli. Namun untuk wilayah dalam kota yang disuplai langsung dari Sungai Tuelei masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Suplai air untuk wilayah di IKK Tambun diperoleh dari Siapo yang saat ini debit airnya juga mengalami penurunan.
3: Upaya kita sudah, kita lakukan pembendungan agar tangkapan air itu tidak ada yang lepas, kita tampung semua untuk mengarah ke bak reservoir. Debitnya turun untuk wilayah ya IKK Tambun, tapi untuk kota itu masih turun tapi pelayanannya masih bagus.
2: Direktur PDAM Ogomalane Kabupaten Toli-Toli ini berharap kepada pelanggan PDAM agar berhemat dalam menggunakan air dengan mematikan keran jika tidak dipergunakan lagi, guna berbagi dengan pelanggan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Dari Kabupaten Toli-Toli, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, pendengar, setelah tadi informasi dari RRI Toli-Toli bersama Ahmad Mukadas, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar mendengarkan feature, dan di sana ada rekan Irsan Saputra. Rekan Irsan, silakan.
4: Setahun sekolah rakyat, siswa SRMP 23 semakin disiplin dan berprestasi. News feature kami hadirkan untuk Anda yang disampaikan oleh Rahmadani.
5: Ratusan anak-anak telah mengenyam pendidikan selama setahun terakhir di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 23 Makassar. Anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera ini mendapat pembelajaran dan pembinaan kedisiplinan dari guru dan wali asuh di sekolah boarding school tersebut. Kepala SRMP 23 Makassar, Radia, mengatakan SRMP 23 Makassar diperuntukkan khusus untuk warga Kota Makassar yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Berdasarkan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sekolah rakyat yang menampung 124 siswa ini mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 saat peresmian serentak sekolah rakyat di Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Setelah setahun beroperasi, Radia mengakui siswa sekolah rakyat mulai mampu menunjukkan potensi dan bakat yang sebelumnya belum berkembang secara optimal. Sebagai gambaran, bulan lalu perwakilan siswa SRMP 23 mengikuti kejuaraan pencak silat nasional memperebutkan piala Bupati Bone dan berhasil meraih 5 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu dari 16 orang siswa dalam satu kontingen.
6: Negara hadir buat memang anak-anak yang dari
0: kalau mungkin dibahasakan kurang beruntung dari kita. Tadi itu Ibu lihat di kelas udah semuanya aktif.

0: dan pembelajaran terkait dengan IT, mereka udah bisa mendesain sendiri melalui Canva untuk bikin tabel daftar tiketnya, kebersihan kelasnya, itu mereka sudah bisa didampingi sama guru semua dan secara mandiri mereka udah bisa.
1: Sementara itu, salah seorang siswa SRMP 23 Azahra kelas 8A mengakui masuk sebagai siswa sekolah rakyat dari Desil 2. Siswa yang ayahnya hanya bekerja sebagai buruh serabutan itu mengakui sangat senang belajar di sekolah rakyat karena selain mendapatkan banyak teman dari berbagai latar belakang, juga selama diasramakan dapat belajar kemandirian dan disiplin.
2: Kalau sekolah rakyat punya program unggulan kayak nabiayaiki untuk melatih kemampuan fisik, akademik. Kalau metode pembelajaran guru bagus caranya, terus juga gampang dipahami.
1: Berdasarkan data Dinas Sosial Sulawesi Selatan diketahui, perkembangan program sekolah rakyat terus meluas pada Agustus 2026. Jumlah siswa sekolah rakyat di tingkat provinsi tercatat 414 orang, terdiri atas 24 siswa sekolah rakyat dasar, 125 siswa SMP, 120 siswa SMA kelas 10, dan 145 siswa SMA kelas 11.
3: Demikianlah News Feature kami hadirkan dari RRI Makassar, kembali bersama rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih Kak Irsan. Saudara pendengar, informasi dari Makassar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Gemah Sari Pati Maju sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
5: Demikian telah Anda ikuti Gemah Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama untuk kebersamaan di perjalanan Sultra sore ini. Kita jelang petang dan juga sudah mengikuti rangkaian informasi bersama RRI Sekorwil Nusantara 4 dalam sajian berita Gema Saripati Maju. Untuk hari ini, pendengar, waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kami hadirkan risalah menjelang maghrib, kali ini disampaikan oleh Wahid Nur Salim yang akan mengetengahkan judul Pahala Orang Yang Mencintai Sesuatu Karena Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah di mana saja berada. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul Pahalanya Orang Yang Mencintai Sesuatu Karena Allah. Pendengar rahimakullah, tidak sedikit manusia yang hidup di dunia ini yang mencintai seseorang karena ada rasa pamrih atau kepentingan yang akan mereka dapatkan. Mungkin kedua-duanya ingin mencari keuntungan. Tetapi manakala salah satu pihak tidak menguntungkan, maka berpisahlah satu dengan yang lain. Sungguh hal macam ini sangat tidak dibenarkan oleh agama Islam karena sikap yang buruk, yang hina, dan sama sekali tidak menempatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting bagi kita, khususnya umat Islam, agar mencintai sesama dengan didasari karena Allah dan tidak mencari pamrih apapun kecuali karena Allah semata. Kalau hal ini kita terapkan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan sehari-hari, maka terciptalah suasana yang harmonis dalam hubungan sesama muslim, sehingga rasa persatuan dan kesatuan bisa tercipta dengan utuh. Karena pada hakikatnya seseorang muslim di mana berada adalah bagai saudara kita, maka cintailah mereka dengan sesungguhnya dan tidak pandang bulu dalam hal tersebut. Pendengar rahimakumullah, hal ini sebagaimana penegasan Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ruhamau bainahum. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Pendengar rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dengan yang sanad sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ubadah bin Shaim qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an Rabbi hukkat muhabbati lil mutawassilina fi hukkat muhabbatil lil mutabadilin fi. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Tuhannya, cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku. Cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Dan cintaku juga berhak dimiliki oleh orang-orang yang berkorban karena aku. Pendengar rahimakumullah, apabila seseorang mencintai seseorang karena Allah, mengunjungi seseorang karena Allah, dan berkorban juga karena Allah, bila ketiga amalan tadi dikerjakan dengan penuh keikhlasan, maka mereka berhak memiliki cintaku Allah. Dalam hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Anas, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kiamat. Kapankah kiamat itu? Nabi bertanya, apa yang telah engkau persiapkan? Untuknya laki-laki itu menjawab, tidak ada kecuali sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda, kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kata Anas, kami sangat gembira dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yakni kamu bersama orang yang kamu cintai. Aku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Aku berharap bisa bersama-sama dengan mereka karena cintaku kepada mereka. Meskipun aku belum berbuat banyak seperti orang yang dicintai. Dan di lain hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ani bani Mas'ud qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa tarofi rajulin akhaba qoman walamma yalhaqu bihim. Faqala, almar'u ma'a man habba. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau mengenai seseorang yang mencintai sesuatu kaum? Apa konsekuensinya? Nabi bersabda, seseorang akan bersama-sama orang yang dicintai. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Tirmizi. Sedang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud bersumber dari Abu Darda. Juga sabda beliau yang berarti dari Al-Irbad, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda mengenai Tuhannya yang Maha Mulia, orang-orang yang saling mencintai karena kebenaranku, mereka berada dalam naungan arasku pada hari di mana tidak ada naungan sama sekali selain naungannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang baik. Asal hadis ini ada pada Sahih Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, dan di lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan isnad yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya dari Abu Umamah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa orang hamba yang Dia persilahkan kepada mereka untuk duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat kelak. Wajah mereka terbungkus oleh cahaya sampai Allah selesai menghisab semua manusia. Pendengar rahimakumullah, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, syirik di kalangan umatku itu lebih tidak tampak daripada seekor semut yang merangkak di dalam gelap gulita. Gambaran syirik yang paling sederhana adalah bila engkau mencintai sesuatu kezaliman dan membenci keadilan, di dalam agama itu hanya ada cinta dan benci. Allah Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan harapan kita semua terhindar dari perbuatan dosa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum.

0: ummatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam sajian Sultra malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat petang pendengar, ketemu suara lagi dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda. Kita masih akan hadirkan rangkaian musik-musik religi ke ruang dengar Anda. Sampai saatnya nanti kita akan beralih ke Sultra Malam dan nanti akan diawali dengan Kiprah Indonesia. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: satu kendari kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita kiri sampai di sini ya, rangkaian musik ke musik religi. Saatnya kita masuk di segmen Sultra Malam dan kita akan awali dengan kiprah Indonesia. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Nario Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukannya cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh.
1: Kurang.
2: Sangat kurang.
1: Ini sangat kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa satu sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu aja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya. Itu normalnya?
3: Normal.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
3: Kurang dari setengahnya. Iya, karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman enggak subur.
2: Kalau subsidi kan biasa apa 110.000 ya di Bandro.
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
2: Iya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Seharga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau diambil dari mana tuh. Ya tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja tuh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung gitu.
3: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, enggak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Nah, kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini, untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu, untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana, atau kuotanya tidak ada atau tidak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini tidak ada.
2: Tahun-tahun lalu ada.
4: Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk ponska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang, kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya, pakai pupuk yang non subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti.
4: Sudah jelas itu. Ya, bagaimana ya, sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ. Itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, oh, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko Mitra Tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabar kita, Bu, pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska tuh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Ponska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Ponskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang satu kali datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali. Untuk Ponskanya. Ya maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk Ponskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350 yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Ponska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non-subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non-subsidi.
0: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 ya, hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan saya masukkan 3 musim lah.
2: Ya, per tahun.
3: Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu urea dapat 2 kintal, terus ponskanya dapat 3 kintal, terus SP36 saya masukkan 1 kintal. Kemudian organiknya 500 kilo.
2: Oh, organik juga?
3: Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang ngambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung itu untuk nutup nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal, 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari anu, dari dinas, ya, dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berarti lahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu kayak cabai itu 1 hektar kayak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Ya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo. 3 kental, iya per hektar. Kemudian untuk SP36, 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo. Korea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan, gitu. Berarti per orang? Gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk
3: iya, kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali, Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
3: Tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak atau gimana?
3: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP
2: si petaninya.
3: Iya,
2: berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya, nomor
3: nomor KK ya? Iya, nomor KTP itu. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal menambah penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya bertambah juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk gitu Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya kalau pupuk terserap semua Pak, pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh, sementara barang sedikit, banyak yang butuh, jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK, kan enggak ada salahnya, gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK?
3: Iya, selama namanya ada di RDKK,
4: Terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya tidak akan dikasih. Karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
8: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
4: Memang selama ini kan begitu ya, Pak, Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
2: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
4: Iya.
2: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
4: Iya, terpenuhi sebetulnya.
2: Di mana jebolnya begitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
4: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi Pak, ya, kuota yang diajukan ya ini ya, termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh ini yang datang enggak sampai segitu, jadi kan enggak mungkin juga kuota kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi Orea, kalau Orea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Tidak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
2: Tahun depan ada penambahan mungkin usulannya Pak?
4: Kalau tahun depan kayaknya sama Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
2: Terima kasih Pak Brata.
5: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
6: Ya sudah Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
5: Tapi tanaman sayur kita bagaimana Pak?
6: Kita pakai pupuk seadanya saja Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDES Bu.
5: Bisa Pak?
6: Bisa Bu, tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk ibu agak berkurang ya Bu, karena bayar pinjaman.
5: Tidak apa-apa Pak, yang penting tanaman kita berhasil dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
6: Ya sudah Bu, kita istirahat saja dulu.
5: Iya Pak.
0: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
2: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
9: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena Ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap. Padahal pada waktu yang bersamaan, petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
2: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada yang gagasan yang terpikirkan?
9: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Nario Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
2: Jadi apa ya dalam hal ini pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
9: Benar, jika ada petani memang di Desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
2: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
9: Yang pertama memang tentunya ini secara secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada ranahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi, oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, dengan seperti itu, otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Seperti itu.
2: Pak Kades, ada yang beranggapan, gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana BUMDES-nya atau apa. Tapi kalau arah BUMDES mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi, tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
9: Saya rasa itu tidak masalah. BUMDES bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama BUMDES. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Nario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada,
10: dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi, ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDES yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun ya masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
2: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
10: Iya. Apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak. Karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
2: Terima kasih.
10: Sama-sama.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Naryo Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
11: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
12: Alhamdulillah baik Pak.
11: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
12: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020 di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yeah. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton, dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
11: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
12: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi ya, setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuman maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak disubsidi semua, enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuman maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
11: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%
12: kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat, jadi kecamatan ini kurang serapannya, ada kecamatan yang lebih butuh, bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan, jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun, rendah serapannya dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
11: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
12: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Bawa Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
11: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
12: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah. Kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi, jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
11: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
12: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan, itu sebenarnya tergantung pengecer. Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh, bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah. dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah. itu dia.
2: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
12: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat 1 minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat 1 minggu.
2: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlain dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton tidak mencukupi, itu mungkin apa ya berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
12: Jelas ke modal, karena memang kan dalam 1 tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang 1 tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
2: Pak Wilham, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
12: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat, itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang 1 bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian, jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan, seperti itu biasanya kita sampaikan.
2: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
12: Iya, gak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya, kan itu stoknya dia kalau konawe dia kan dilihat satu konawe, dia tidak bicara satu kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma kontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar, tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batas anggaran di pusat, karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi.
2: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkolosus ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
12: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non-subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi, seperti itu.
13: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Jadi.
14: Baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.
15: Megahertz Pro 1.

disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam, pendengar. Kembali ketemu suara dengan Yuda. Usai tadi kita hadirkan Kiprah Indonesia. Yuda tidak sendiri, saya juga ditemani oleh Bli Made juga yang suasana malam hari ini ada di meja operator. Dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Untuk itu teruslah bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kita lanjutkan.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kita lanjut di musik dan info ya. Pertandingan final antara Timnas Indonesia melawan Thailand di ajang FIFA Asian Cup 2026 ini pendengar bergulir malam ini, dan pastinya ini sebuah pertandingan yang sangat dinanti-nantikan karena ini merupakan laga puncak dari FIFA Asian Cup 2026. Indonesia dan Thailand ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, dan laga ini direncanakan kick off antara pukul 20 atau di pukul 21 waktu Indonesia Barat atau Tengah ya. Pastinya kita menantikan juga, nanti kita akan update informasinya. Nah, pertandingan ini pendengar akan menjadi panggung penentuan langkah Indonesia untuk memutus rantai puasa juara selama 35 tahun terakhir. Nah, kali Indonesia itu sempat juara di SEA Games tahun 1991. Yang kala itu mengalahkan juga Thailand lewat adu penalti dengan skor 4-3. Nah, selain itu laga ini akan juga sangat merupakan final kelima kedua tim turnamen regional dalam 4 piala AFF, dan sebelumnya Indonesia itu selalu tumbang atas Thailand. Nah, pelatih Indonesia saat ini yaitu John Hartman mengaku juga akan, dia mengetahui bahwa sejarah kelam timnya saat menghadapi Thailand di laga final. Namun Hartman yakin anak asuhnya kini bisa mengubah keadaan meski dibayangi rekor buruk juga. Dan dia mengatakan akan mempelajari sejarah pertandingan kedua tim, dan dia mengatakan bahwa Thailand itu telah memenangkan cukup banyak pertandingan melawan Indonesia. Jadi yakin bahwa mereka juga percaya dirinya itu luar biasa. Nah, pelatih asal Inggris ini juga akan mengatakan bahwa Indonesia punya kualitas untuk memperbaiki catatan buruk, dan kombinasi para pemain yang berkiprah di Eropa ini akan menjadi kekuatan tim dari tim Garuda kita. Secara kualitas individu tim Nas Indonesia itu ada banyak pemain-pemain yang bermain di liga-liga yang lebih tinggi, sehingga dikatakan sangat memiliki keunggulan secara kualitas ya. Semoga saja timnas kita mampu tampil terbaik untuk malam hari ini menghadapi Thailand. Seperti apa nanti kita

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda yang juga masih terus temani Anda dan kawal Anda di perjalanan kita malam hari ini. Nah, keseruan saat ini di voting Bintang Radio Indonesia 2026. Yang pastinya kita juga punya harapan yang besar kepada kedua finalis utusan dari RRI Kendari. Kita juga harapkan juga masyarakat Sulawesi Tenggara untuk membantu ikut vote di Bintang Radio RRI.id ya, untuk bantu votingnya sehingga nanti peserta kita juga bisa tembus ke tingkat nasional. Dan pastinya kita masih akan terus bersama di Sultra Malam, di kebersamaan Yuda yang temani Anda 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok.

Ya, ada Hasrat dan Jiwa, lagu yang lama juga di Belantika Musik Indonesia. Sebelumnya saya juga ingin menyapa untuk Yogi Ode. Selamat menikmati suasana malamnya di live TikTok Yuda. Dan juga pendengar, sesaat lagi kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera. Masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Padang tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung, Letkol Naf Maruli, Tua Sinambela, mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Pirgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
16: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
18: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
17: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
16: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557 ribu pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20 ribu pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
20: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan suatu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 100
1: 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
3: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Group atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersi latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersi putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK.

dan ada Michelle Baker ini, kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, dan ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu di pemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka untuk melanjut pertandingan pada malam hari ini. Juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup sentak dari kesimpulan. Ini kan untuk malam yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mira Tuli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pro satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita update informasi terbaru dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selamat malam dulu kembali untuk Anda yang terus kembali mempercayakan selera musik dan informasinya di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Yuda, MTV Kendari, Andriawan Amir, selamat bergabung. Ada Kaliber 007, wis mantap, selamat bergabung aja. Ada Haja, Haja Nur Mi Bintang di Makassar ya. Oke, selamat malam semuanya. Kita masih akan terus update informasi dan juga rangkaian musik pilihan terbaik di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

satu kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini kembali kita akan hadirkan mimbar agama Kristen Protestan. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini, malam ini kita bertemu kembali dalam mimbar Kristen RRI Pro 1 Kota Kendari dalam acara yang saya pastikan bahwa acara ini sangat memberkati Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Kendari, Samuel David Somokil. Dan untuk itu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, Roh Kudus sudah menyertai seluruh kehidupan kami, dari kami beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan. Sampai di malam ini Tuhan, kami percaya semua kami ada dalam kasih karunia Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah semua kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar benih firman ini akan jatuh di tanah hati yang subur, supaya benih firman Tuhan ini akan berakar kuat, bertumbuh, menghasilkan buah. Sehingga buah dari kehidupan kami dinikmati oleh banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Sembunyikanlah hamba belakang kaki salib-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan di malam hari ini boleh Tuhan Yesus menjadi rema, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kita ada kembali di mimbar Kristen RRI Pro 1 ini Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini, saya beri judul atau saya beri tema, yaitu tahan banting Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tahan banting Bapak Ibu kekasih Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tentunya sangat mempengaruhi kehidupan kita. Di dalam teologi ada realita dan juga realitas. Realita itu artinya kebenaran yang sebenarnya terjadi. Nah, realitas itu menurut teologi misi kontekstual adalah sesuatu yang kita bangun di dalam pikiran kita dengan realita yang telah kita lihat. Contoh, jika misalnya kita dalam kehidupan kita melihat sebuah kejadian tabrakan Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika ada orang tabrakan, yang menyaksikan di situ ada dokter, ada pendeta, dan juga mungkin ada orang hukum, maka ketiga pandangan orang ini pasti akan berbeda-beda. Yang orang hukum pasti akan berkata, dia akan mencari yang mana yang salah, yang mana yang benar, yang mana yang korban, yang mana yang bersalah. Kemudian kalau misalnya dari dokter, dokter akan melihat, wah bagaimana keadaannya, apakah selamat atau bagaimana. Nah, beda lagi dengan pendeta, yang pendeta, wah apakah orang itu nantinya masuk surga atau masuk neraka, karena bagaimana dengan kehidupannya waktu dia kecelakaan itu. Kalau kecelakaannya itu menyebabkan kematian Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, kehidupan kita ternyata sangat dipengaruhi oleh realitas yang kita bangun dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari realita yang kita lihat, maka realitas itu akan terbangun dalam pikiran kita Bapak Ibu kekasih Tuhan. Contoh Musa Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada banyak contoh dalam Alkitab, Musa, Daud, Yusuf Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kalau kita membaca dalam Alkitab Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan menemukan bahwa Musa, Daud, dan juga Yusuf menjadi orang-orang yang pribadi yang hebat. Tetapi bagaimana jika kita ada dalam posisinya mereka? Satu saat waktu Musa harus lari karena dia membunuh orang Mesir. Bapak-Ibu kasih Tuhan, realitas yang kita bangun sebagai Musa, walaupun kita menghadapkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai Musa, itu bukanlah sesuatu hal yang mudah Bapak-Ibu kasih Tuhan untuk dihadapi. Maka Musa memilih untuk lari. Yusuf, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tahu Yusuf dalam ceritanya dalam kitab Kejadian, hampir sebagian besar kitab Kejadian membahas tentang Yusuf. Yusuf di awal di usia yang ke-17, dia memperoleh mimpi yang daripada Tuhan, dia memperoleh penglihatan daripada Tuhan bahwa suatu saat berkas gandumnya itu akan disembah oleh kakak-kakaknya Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu tidak seperti apa yang Yusuf harus lihat dalam penglihatannya. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Saudara-saudaranya menjadi benci dengan dia, iri hati. Bahkan Yusuf direncanakan untuk dibunuh. Tapi karena ada kakaknya sehingga dilarang, dia menghalangi. Akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur. Kemudian Yusuf dijual kepada Potifar, Bapak Ibu kesan, dijadikan budak. Setelah di rumah Potifar, Yusuf mau diperkosa oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Dan Yusuf, karena bukan perbuatan yang dia lakukan,
dia akhirnya masuk ke dalam penjara, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang ada di Mesir. Tetapi kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa realitanya seperti itu. Tetapi realitas yang terjadi hari itu, kalau kita memposisikan diri kita sebagai Yusuf, belum tentu kita bisa menjadi orang yang kuat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi bersyukur karena Yusuf menjadi contoh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kita mendapati kekasih Tuhan, oh perempuan yang bersina waktu di zaman Yesus, semua orang ingin melempari dia. Tetapi kalau kita baca Alkitab, kita membaca dari sudut pandang kita hari ini, maka itu hal yang biasa. Tetapi bagaimana kalau kita ada di zaman pada waktu itu? Pasti rasa marah dan semuanya akan ada dalam kehidupan kita. Makanya dalam kehidupan kita ini, kita sangat dipengaruhi dengan realitas yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Dari realita yang kita lihat. Realitas itu, sekali ulangi satu kali lagi, bahwa sesuatu yang kita bangun dalam pikiran kita berdasarkan realita yang kita lihat. Tiap-tiap hari, realitas kita pasti akan kita bangun. Mulai dari kita buka mata sampai kita tutup mata kembali, realitas itu akan selalu terbentuk dalam pikiran kita. Pasti akan terbangun terus dalam kehidupan kita. Kecuali kalau kita sudah mati, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka kita sudah tidak bisa lagi membangun realitas dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu melihat ayat ini, kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang kelima. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-48, demikianlah firman Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang ada di sorga. Nah, gramatikal dari Matius 5 ayat 48 ini, Bapa itu dia pakai kata tunggal, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kamu itu jamak. Berarti yang sempurna cuma satu, Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu Bapa kasih Tuhan. Dan kita yang jamak itu, Alkitab menyuruh kita, memerintahkan kita untuk haruslah kamu sempurna, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ukuran kesempurnaan kita adalah Bapa kita yang di sorga, yang hari itu nampak dalam satu pribadi yang namanya Yesus Kristus waktu dia hadir ke dalam dunia. Makanya ukuran kesempurnaan umat Tuhan hari ini adalah sudah terkunci dalam Bapa atau dalam pribadi Yesus Kristus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus menjadi terus serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Itu ukuran dari kesempurnaan kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata, saya mau sempurna hidup saya seperti tokoh A. Karena kenapa? Karena baik, karena orang yang pekerja keras. Toko B, karena dia suka memberi, dia suka melayani. Toko C, karena dia baik dan lain sebagainya. Tidak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi ukuran kesempurnaan hidup kita, yaitu Bapa kita yang di sorga, yang adalah sempurna, yang hari itu tampak dalam Yesus Kristus. Malam ini saya bertanya, kita pilih mana, Bapak Ibu kasih Tuhan? Apakah kita memilih untuk berhasil dalam Tuhan atau kita serupa dengan Kristus? Saya percaya kita akan banyak pilihan-pilihan, pasti akan ada yang memilih berhasil dalam Tuhan, tapi ada juga yang menjawab bahwa menjadi serupa dengan Kristus. Jawaban itu tidak salah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dua-duanya benar. Tetapi jauh lebih bagus jika dalam kehidupan kita ini ukurannya yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Seperti apa yang Kristus hidupi dalam kehidupannya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, untuk menjadi sempurna, Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti ayat yang 48 tadi, Matius 5 ayat 48, kita harus menjadi orang-orang atau harus menjadi pribadi yang tahan banting dalam kehidupan kita. Yesus ukuran kesempurnaan, manusia diperintahkan untuk mengalami proses untuk menjadi sempurna atau serupa dengan Kristus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus contoh. Kita buka bersama-sama dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima sampai ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, ayat yang ketujuh, ia telah mengosongkan dirinya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus mengosongkan dirinya, teori kenosis itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu harus menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Kita harus mengosongkan diri kita dari segala yang kita anggap hebat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudara harus menjadi pribadi seperti Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi harus mengosongkan diri, Bapak Ibu kasih Tuhan.
supaya waktu kita mengosongkan diri kita, kita belajar merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan buat kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan banting di dalam kehidupan kita. Matius pasal 5 ayat 48 tadi itu kesimpulan, itu merupakan salah satu kesimpulan dari ayat yang pasal yang kelima, di mana Yesus mengajarkan bagaimana cara untuk kita bisa menjadi sempurna. Matius pasal 5 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-12. Ini ayat yang sudah sering kita baca, yang sudah kita dengar. Matius pasal 5 ayat yang kedua, Yesus berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, Lembaga Kitab Indonesia kasih judul Khotbah di Bukit. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar kepada mereka. Ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekanya yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan ucapan berbahagia ini. Kata bahagia dalam bahasa aslinya itu makarios, yang artinya berbahagia yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sebab ada orang yang bahagia kalau ada uangnya banyak, sehat, semuanya bisnisnya jalan baik-baik saja. Tapi waktu bisnisnya sedang Tuhan izinkan jeblok, anjlok, Tuhan izinkan sakit, Tuhan izinkan ada dalam kekurangan, maka sulit untuk orang untuk berbahagia. Tetapi dari kata makairos ini kita belajar bahwa kebahagiaan kita sebagai orang percaya tidak dipengaruhi oleh keadaan dan apapun. Kita baca di Matius pasal 5 itu ada perilaku dan ada upah. Contohnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, untuk menjadi lemah lembut Bapak Ibu kekasih Tuhan bukanlah sesuatu hal yang mudah Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dibilang begini ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bukan orang yang lemah gemulai Bapak Ibu kekasih Tuhan. Lemah lembut dan lemah gemulai itu beda, sangat beda sekali. Lemah lembut itu berbicara tentang kualitas hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang sudah lemah lembut dalam kehidupannya itu adalah orang yang sudah banyak atau sudah kena masalah bertubi-tubi, kena tantangan yang bertubi-tubi, tetapi masih menjadi pribadi yang tahan banting. Waktu menjadi tahan banting itu, maka muncul hati yang lemah lembut, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Di ayat yang lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan dikatakan begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ada satu lagu yang sering kita dengar, Bapak Ibu kekasih Tuhan, lagu yang sering orang nyanyikan, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Tapi Bapak Ibu kekasih Tuhan, sejarah dari lagu ini itu bukanlah sejarah yang baik-baik saja. Ini dari sejarah di mana ada satu orang hamba Tuhan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Keluarganya dianiaya Bapak Ibu kekasih Tuhan di satu perkampungan. Dan dia, suami, anak-anak, istri semuanya ditangkap. Kemudian orang-orang yang ada di kampung itu berkata, "Ma, kalau kamu mengingkari Yesus, maka kamu akan tetap hidup. Kalau kamu tidak mengingkari Yesus, maka anakmu akan mati." Dibilang tidak, saya tetap ikut Yesus. Anaknya mati. Ditanya lagi, kalau kamu tetap ikut Yesus, istrimu mati. Istrinya kemudian mati, kemudian terakhir dia. Mau tetap ikut Yesus, dia katakan, saya tetap ikut Yesus. Dan dia pun dibunuh Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kita melihat sejarah kekristenan dari para sending-sending kita, dari para misionaris-misionaris, ada banyak misionaris-misionaris yang mengorbankan nyawa mereka juga Bapak Ibu kasih Tuhan. Baik yang ada di Medan, yang ada di Papua, dan lain sebagainya Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi dari satu kesaksian yang tadi, dari keluarga itu, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, sekian tahun kemudian, para pimpinan-pimpinan yang ada di desa itu, mereka menjadi percaya juga kepada Tuhan Yesus. Dan satu kampung itu menjadi percaya kepada Yesus. Maka lahirlah lagu ini. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan bumi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tahan banting kuat Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita mau jadi orang yang tahan banting Bapak Ibu kekasih Tuhan, maka kita harus senantiasa dan terus untuk melakukan hal yang baik. Di tengah kemajuan zaman hari ini,
untuk berbuat baik itu rasanya sulit, Bapak Ibu kasih Tuhan. Untuk membuat hal yang benar rasanya sulit. Waktu Yesus ada dalam dunia ini, Yesus melakukan hal yang baik. Menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian yang mati dia bangkitkan, wanita yang pendarahan selama 12 tahun itu, Yesus sembuhkan. Dan banyak lagi orang yang kerasukan setan, disembuhkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kita membaca Alkitab, masih ada juga orang-orang yang mengkritik. Bahkan waktu Yesus mengerjakan karya salib untuk menebus kehidupan kita, semua manusia, untuk menebus dosa-dosa kita, masih ada orang-orang yang tetap mengkritik kayak apa yang Yesus kerjakan. Maka satu kali Yesus pernah berkata bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengerjakan karya salib, dia memberikan teladan sebagai pribadi yang tahan banting, Bapak Ibu kasih Tuhan. Menjalani jalan salib, kitab Yesaya berkata, yang harusnya kesalahan itu kita yang tanggung, tetapi ditimpakannya kepadanya. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah, bahkan di kitab Yesaya berkata bahwa sampai mukanya pun orang tidak kenal, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi Yesus mengerjakan salib itu, menjadikan teladan. Dia harus naik turun sampai di Bukit Golgota memikul salib yang berat itu. Menjadi pribadi yang tahan banting supaya kita menjadi pengikut yang tetap memiliki teladan yaitu Yesus. Yusuf juga di perjanjian lama, dia tetap berbuat baik sekalipun difitnah. Tapi Yusuf tetap memperlihatkan kehidupan yang saleh. Sekalipun dalam penjara, Bapak Ibu kasih Tuhan, perjalanan yang berat yang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi Yusuf tetap berbuat baik. Dia tetap menafsirkan mimpi dari Firaun dan ternyata juru minum, juru roti. Ada yang tidak mengingat dia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi Yusuf tetap memperlihatkan kehidupannya yang saleh. Dia jadi pribadi yang tahan banting meskipun dia harus masuk ke dalam penjara. Tapi Yusuf tetap kuat, Yusuf tetap kuat. Nah untuk menjadi pribadi yang tahan banting, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka kita harus menjadi orang-orang yang tahan uji. Menjadi pribadi yang tahan banting atau tahan uji tidak jadi dalam satu kali, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tidak jadi dalam satu hari. Akan ada banyak proses yang kita hadapi dan kita lewati, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Contoh, mengasihi orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Mengasihi orang yang memfitnah kita. Mengasihi orang yang merugikan kita. Itu tidak sekali jadi dalam satu hari. Mengampuni pun demikian, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Perintah Yesus, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kalau ada orang yang bikin jahat, balas dengan kebaikan. Itu tidak sekali jadi. Tetapi saya percaya kita mau menjadi pribadi yang tahan banting dengan semuanya itu. Waktu kita melewati semuanya itu, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang bisa mengasihi, bisa mengampuni Bapak Ibu, bisa berbuat yang baik. Nah, dalam Matius pasal yang kelima, ayat-ayat dalam kitab Matius itu mengajarkan, kalau kita mau kuat dan tahan banting dari masalah, tantangan, rintangan, kita harus bisa menyiapkan kehidupan kita untuk bisa disakiti oleh orang, bisa difitnah oleh orang, mungkin dijatuhkan oleh orang. Dan jangan kita berharap kita bisa menjadi sempurna kalau kita tidak melewati banyak tantangan, rintangan. Jangan berharap kita bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau kita tidak melewati hal-hal itu. Tapi kalau kita sudah semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin mulai serupa dengan Kristus, sesuai dengan kebenaran firman, janganlah kita jadi orang-orang yang menyakiti orang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi kita bisa jadi berkat buat orang lain. Pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk di malam hari ini sebagai bahan renungan dan juga sebagai bahan untuk kita mengintrospeksi diri kita. Keubahan apa yang hari ini sudah mulai terjadi dalam hidup saya dan saudara? Mungkin saya yang dulunya orang pemarah, cepat emosi, tetapi proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi membuat saya jauh lebih sabar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin saya sulit mengampuni, tetapi ada terus proses-proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi sehingga membuat saya menjadi pribadi yang mudah untuk mengampuni. Kalau saya belum lemah lembut, ada lagi tantangan-tantangan yang datang membuat kita, memproses kita. Karena Tuhan mau kita semakin hari serupa dengan gambaran Yesus Kristus dan kita semakin hari menjadi pribadi yang sempurna di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di malam hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk itu mari kita satu dalam doa sebelum kita mengakhiri mimbar Kristen RRI Pro 1 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Mengajarkan kami untuk jadi pribadi-pribadi yang tahan uji dalam kehidupan ini. Bapak berdoa Roh Kudus, ingatkan selalu firman-Mu dalam kehidupan kami. Apapun tantangan yang akan kami hadapi Tuhan, kami mau belajar untuk mentaati firman-Mu. Sebab kami tahu waktu kami mentaati firman-Mu, Tuhan akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, tahan banting. Terima kasih, berdoa untuk semua pergumulan
dari semua pendengar RRI Setia, RRI Pro 1 ini Tuhan. Berkati mereka, apapun yang menjadi tantangan, persoalan, pergumulan, Tuhanlah yang menjadi jawaban, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan. Yang hari ini sakit, Tuhan sembuhkan. Yang hari ini punya beban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Yang hari ini butuh mujizat, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan juga memberkati lembaga RRI ini Tuhan Yesus, supaya boleh menjadi berkat terus bagi Tuhan Yesus umat-Mu di mana saja berada di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara. Kami bersyukur untuk malam hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Malam kami istirahat, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan malaikat-malaikat penjaga-Mu dan Tuhan menjaga kami sepanjang kami tidur, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan

Oke, menjemput impian. Oh, menjemput impian. Club Project Jogja justru salah kali ya. Oh ya, kita mau menyapa untuk Anda yang juga saat ini sudah bersiap-siap untuk menikmati musik-musik pilihan terbaiknya kamu. Karena sesaat lagi juga kita akan gelar special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hai, 5 Oktober ada juga Mas Andi. Apa kabar Bang Andi? Dia Mali. Sehat selalu Bang Andi dah untuk semuanya yang terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

suasana malam yang kita ciptakan bersama sembari kalian juga menikmati alunan musik yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital, bahkan di live TikTok. Dan ya, gimana kabarnya Harry? Sudah bergabung juga di live TikTok Yuda dan juga Mas Andi di Amali Wawatobi sana. Dan juga untuk special all crew Amali, semuanya kita jumpa ya. Semoga dalam keadaan yang baik. Dan juga spesial untuk teman-teman saya yang ada di kendaraan taksi online yang lagi menikmati aktivitas malamnya. Semoga juga rezekinya selalu dilimpahkan. Dan terpenting adalah mengutamakan keselamatan dalam bekerja dan fokus dalam berkendara. Kita masih akan bersiap-siap di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Manado. Ini juga luar biasa ya. Aduh, lagunya sedih banget sih ya. Aduh, nyanda kok ini. Palu soba bunyi, jadi bagaimana dia? Sebenarnya orang rindu jam berapa ya? Jam 10. Tapi dari sekarang udah bisa kalian taping ya. Karena dikit lagi sudah bisa kok. Dari sekarang udah bisa taping, jadi saya bisa susun playlist lagu yang ingin kalian dengarkan. Apalagi yang sudah ada di live TikTok ya. Nanti juga kita akan buka jalur telepon ya di 0401-3124008. As, mantap ya. Hasil akhir untuk timnas berhadapan dengan Thailand saat ini masih 0-0 dan kita berharap Garuda itu masih bisa membuktikan di babak kedua ya, karena kita masih terus pantau seperti apa, dan yang pastinya juga menjadi tontonan yang hebat lah untuk malam hari ini Indonesia bisa ke partai final.

menyalurkan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi untuk di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Bang Deki, selamat bergabung Bang Deki. Thank you untuk semuanya sudah ada di live TikToknya Yuda dan juga di live TikTok Studio. Gimana kabar? Ada Putra 234, selamat malam Bang Yuda. Sehat selalu ya, sama-sama. Ada Gusti, ada Agus, ada Heri dan juga ada Michelle. Thank you untuk semuanya ya. Dan kita juga buka jalur telepon ya, bersama dengan rekan saya di tim teknik ada Blimade ya, yang sudah siap-siap untuk jalur telepon kita di 0401 3124008. Yes, ada Tobugis. Wih, Tobugi, yes, mantap ya. Selamat bergabung, bisa request tahun 90-an boleh. Boleh lah, kenapa tidak gitu ya. Mau request-request di era-era 90-an boleh. Indonesia maupun juga mancanegara boleh. Silakan yang mau pakai, yang mau pingin request lagu itu silakan, kita kasih kesempatan. Ya. Untuk yang lainnya di kebersamaan Yuda yang tengah tugas, suasana malam hari ini. Oke. Tadi Putra 234 sudah ada, tadi juga sudah ada requestan Republik Sandiwara Cinta. Oke, nanti kita putarkan ya. Sandiwara Cintanya, terima kasih. Untuk yang melintas di live TikTok Studio, kalau udah pas melintas jangan lanjut scrollnya, stop di situ. Bisa request kok lagu yang ingin kalian dengarkan untuk malam hari ini ya. Oke, deringan telepon sudah berbunyi. Di sana ada Beli Made sudah coba berkomunikasi dengan teman kita yang cukup jauh. Purnama Sari nampaknya ini ya. Ada di Sulawesi Barat. Oke. Oke, kita coba terima. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Ruang Rindu. Memori lewat lagu. Betul sekali. Gimana kabar Purnama Sari, Sulawesi Barat?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Baik-baik, sehat ya. Oke. Belum ada tanda-tanda hujan di Sulawesi Barat? Iya.
1: Ada.
0: Sudah ada tanda-tanda hujan?
1: Iya, karena sudah mendung mulai ini.
0: Ah, oh, udah mulai mendung. Mendung tak berarti hujan. Oke, okay, malam ini mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu ini BCL.
0: Hmm?
1: BCL boleh.
0: BCL?
1: Iya.
0: Yeah. Bunga Citra Lestari.
1: Aku Cinta Kau.
0: Ah, yang mana judulnya?
1: Aku Cinta Kau, Alexander ya.
0: Ah, kamu benar-benar.
1: Iya, karena aku cinta dirimu.
0: Ada. Karena aku cinta kau ya.
1: Iya.
0: Karena aku cinta kau. Lagu ini dikasih buat siapa? Menara Lighting, selamat bergabung.
1: Terima
0: kasih, Harapari
1: Ali. Terus ada kakak Anita.
0: Iya.
1: Kita bersama semuanya. Buat pengen sahabat operatornya.
0: Oke. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Purnama Sari pendengar di Sulawesi Barat. Oke, terima kasih untuk yang sudah kembali bergabung. Spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke. Ya, di live TikTok sudah mulai satu-satu masuk dan juga di live TikToknya Yuda. Terima kasih. Jojo, welcome. Pia Toraja, wis orang Toraja maksudnya gitu ya. Agak kareba, apa kareba gitu. Oke, baiklah. Sudah ada dua lagu. Gimana Bli, kita hadirkan dulu lagunya ya. Oke, kita hadirkan dulu. Saya udah dikasih kode sama operator saya untuk malam hari ini. Sekarang kita luncurkan ada Sandiwara Cinta dan juga nanti Karena Ku Cinta Kau. So, check it out.

0: kita balik lagi spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Putra 234, Michael, thank you, Grand Kencana. Terima kasih Purnama Sari di Sulawesi Barat juga ya. Sudah bergabung di requestan kita malam hari ini. Kita akan lanjut jalur telepon, kita buka lagi. 0401-312-4008. Waktunya masih ada tersisa 40 menit kurang lebih ya, kurang lebih lah seperti itu ya. Sebelum nanti kita tuntaskan di pukul 23 untuk malam hari ini. Abi Marcel, selamat bergabung. Dan coba kita aja jalur telepon, sudah ada lagi yang mau bergabung di malam hari ini. Siapakah gerangan? Bang Heri di Konawe Utara. Coba kita kedengarkan kabar dulu dari Konawe Utara. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ruang Rindu. Gimana kabar Konawe Utara? Ada angin?
1: Ada angin besar, banyak.
0: Putus-putus ini. Posisinya di mana ini? Oke, ya ya ya ya. Malam ini mau dengar lagu apa nih, Bang?
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa nih, Bang Her?
1: Mau mendengarkan lagunya, judul lagunya Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Asik, Ku Cari Jalan Terbaik. Pance Pondang.
1: Ya, betul sekali, Bang.
0: Iya, lagu ini diperuntukkan buat siapa?
1: Pertama yang tidak lupa menyapa buat mereka itu sampai kemudian sekarang.
0: Ya. Iya. Iya.
1: Terima kasih banyak dari jauh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena mungkin jauh posisinya jadi agak putus-putus, tapi kita bisa tangkap dengan baik. Ya. Oke, yang pastinya malam ini kita lagi ada di spesial lagu-lagu yang kalian ingin dengarkan lah ya. Ku Cari Yang Terbaik. Ini lagu yang banyak sudah artis-artis yang cover lagu ini ya. Lagu-lagu lama entahlah kenapa ya, dia punya aura tersendiri gitu untuk kita nyanyikan, atau barangkali ada yang sengaja memang mau recycle lagu ini. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Heri kembali, ada Grand Kencana Land, dan juga Bang Heri tadi di Konawe Utara. Oke. Siapa lagi yang mau request lagu? Silakan. Selain dari yang ada di jalur telepon dan juga di live TikTok, sengaja kita buat kalian untuk yang mau bergabung ya. Oke lah, request lah. Selagi kita masih ada di sini untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk requestan kalian di malam hari ini ya. Oke, kalau gitu Bli, kita hadirkan dulu Bli lagunya ya. Kita hadirkan dulu. Sambil kita juga pantau-pantau bagaimana perkembangan Indonesia berhadapan Thailand, nampaknya masih kosong-kosong ya. Oke, kita ke lagu Elegi Esok Pagi ini. Ada Ariel featuring Leodra, dan nanti akan disusul dengan beberapa nomor lagu yang sudah Anda request, termasuk lagu Bang Heri tadi ya. Siapa aja, nanti kita akan putarkan.

Okay, kita coba kembali lagi di perjalanan malam hari ini, special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Masih ada beberapa requestan kita di segmen akhir untuk malam hari ini. Ada Adele, Someone Like You, ada Syahrini, Kau Yang Utama. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Ayo, masih boleh yang mau request satu lagu terakhir sebelum kita tuntaskan untuk malam hari ini, karena kita sudah hampir di penghujung. Dari tadi Grand Kencana Lane ini cuman nonton aja, gak mau request. Ya, kakak Fitri udah mau pamit, mau istirahat karena mungkin besok udah mau kerja lagi ya. Oke, selamat istirahat, mimpi yang indah, boboknya nyenyak, bangun pagi lebih segar lagi ya. Thank you. Bang Heri di Konawe Utara tadi sudah bergabung di jalur telepon, Purnama Sari di Sulawesi Barat, dan juga banyak pendengar-pendengar kita yang lainnya yang ada di Pulau Jawa, Mas Wandi dan kawan-kawan, yang ada di Batam, Mas Andi, yang ada di Makassar, biasanya ada Viola dan kawan-kawan, yang ada di Maluku Utara, Ambon dan sebagainya, dan juga ada di Sulawesi Tengah dan sebagainya. Oke. Kita akhiri ya sampai di sini ya. Bli, terima kasih Bli. Kita akhiri ya. Kita masih pantau juga, masih kosong-kosong ya kalau enggak salah. Indonesia ini nampaknya luar biasa. Oke. Sampai di sini kebersamaan Yuda bersama dengan Bli Made yang tugas untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masih akan berlanjut, masih ada satu segmen, nanti akan ada musik pilihan terbaik yang akan hadir di ruang dengar Anda di tugas akhir kami nanti malam hari. Terima kasih. Selamat malam. Salam Ruang Rindu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Di tengah tiupan bayu malam, lolongan anjing malam, serasa lagu sendu yang mengusik hayal di lautan teduh. Sambil menyusuri langkah lunglai menuju rumah, moga hati kita mendapatkan tambatan ketenangan, dan moga masih ada sedikit ruang di dalam dada untuk mendengarkan suara yang mungkin selama ini kita abaikan. Bayangan malam sebagai sebuah lautan yang luas, beriringan angin yang berembus, membawa cerita dari rumah ke rumah, dari gang kecil ke jalan besar, dari kamar seorang ayah kepada anaknya, dari meja kerja seorang karyawan kepada keluarganya yang sedang menunggu kepulangannya. Malam tidak pernah bertanya siapa kita. Malam hanya datang membawa gelap sekaligus kesempatan untuk kita bercermin. Malam ini kita tidak sedang menghakimi siapa-siapa. Sambil kita membuka sebuah jendela untuk bisa melihat sesuatu yang mungkin semakin dekat dengan kehidupan kita yang sudah memporak-porandakan kedamaian hidup yang kita jalani bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Judi online. Di balik layar telepon genggam milik kita, terkadang ada sebuah pintu yang kelihatan seperti jalan keluar. Awalnya hanya rasa ingin tahu, kemudian mencoba sedikit, lalu menang sekali, dan membuat kita kecanduan dan terus berharap rezeki. Sampai akhirnya, kita tidak lagi bermain untuk mendapatkan hiburan, tetapi bermain karena ingin mengejar kembali sesuatu yang sudah hilang. Seperti pasir yang digenggam terlalu erat, uang dan waktu perlahan-lahan dapat terlepas dari tangan. Filsuf Socrates sering dikaitkan dengan gagasan bahwa kehidupan perlu diperiksa dan direnungkan. Dan malam ini, mari kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah yang selama ini kita kejar-kejar benar-benar jalan keluar? Ataukah hanya bayangan jalan keluar? Bersama saya, Reza Adibrata, di acara Himbauan Malam.

Saudaraku, setiap manusia membawa sebuah koper yang berbeda. Ada yang mengisinya dengan cita-cita, ada yang membawa impian memiliki rumah, ada yang ingin menyekolahkan anak, ada yang ingin melunasi utang, atau ada juga yang ingin membantu orang tua. Ada pula yang hanya ingin hidup tenang tanpa dikejar tagihan setiap akhir bulan. Keinginan kita untuk sukses itu sangat manusiawi. Tetapi, ketika tekanan kehidupan semakin berat, sebagian orang mulai mencari pintu yang paling cepat. Disinilah godaan judi online dapat masuk seperti kabut. Perlahan, diam-diam, kemudian menutup pandangan kita. Kita mungkin berpikir, kalau saya menang sekali saja, masalah saya selesai. Nah, kalimat sederhana ini bisa menjadi jebakan. Masalah ekonomi yang seharusnya diselesaikan dengan kerja, perencanaan, komunikasi, atau bantuan yang tepat, justru dicoba diselesaikan dengan mempertaruhkan uang yang kita miliki. Ketika kalah, kita bisa semakin terdesak, dan dalam keadaan tertekan, sebagian orang dapat mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Bukan karena mereka sejak awal ingin menghancurkan hidup. Seringkali, justru karena mereka ingin memperbaiki dengan cara yang salah. Khalil Gibran banyak menulis bahwa kehidupan bukan sekedar apa yang kita inginkan, tetapi juga bagaimana kita menjalani dan menghadapi perjalanan kehidupan. Tidak semua pintu yang terbuka adalah jalan keluar. Ada pintu yang ketika kita masuki justru membawa kita semakin jauh dari rumah. Akhirnya, aku tertipu judi online. Hidupku dan keluargaku hancur. Oh Tuhan, tolong aku.

Saudaraku, mendengar ratapan pilu di tengah kesunyian sudah sering kita dengar, dan bisa saja penyesalan seperti itu justru keluarnya dari mulut kita. Judi online tidak pernah benar-benar berhenti pada layar telepon genggam kita. Ketika seseorang kalah, yang berkurang bukan hanya angka di rekening. Kadang yang ikut terkikis adalah kepercayaan. Uang belanja keluarga berkurang, tabungan terkuras, cicilan tertunda, sampai kebutuhan anak sekolah terabaikan. Sebagai orang tua, mungkin harus mendengar alasan yang berulang-ulang. Pasangan mulai bertanya, kemana uang gaji dan bonus perginya? Teman kantor mulai menjaga jarak karena pinjaman yang belum dikembalikan. Dan tetangga? Tetangga mungkin tidak tahu seluruh ceritanya. Tetapi mereka dapat melihat perubahan. Rumah yang semakin sering gaduh. Seseorang yang mulai menghindar. Atau kita sudah sering dikunjungi kolektor. Bahkan kehidupan keluarga yang dulu terlihat tenang menjadi penuh tekanan, dan dampaknya menjalar seperti tinta yang tumpah ke air. Sedikit demi sedikit, warna keruh menyebar kemana-mana. Secara ekonomi, uang dapat habis dan utang bisa bertambah. Secara sosial, kepercayaan dapat runtuh, dan secara moral, seseorang dapat tergoda untuk berbohong dan terus berbohong, dan membunyikan transaksi serta menyuburkan korupsi, atau menggunakan uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan keluarga justru lari ke judi online. Yang paling menyedihkan adalah ketika anak-anak menjadi saksi tanpa pernah mereka memahami mengapa ayah dan ibunya berubah. Mereka mungkin tidak tahu apa itu taruhan, tetapi mereka tahu ketika rumah tidak lagi terasa hangat. Yang mereka tahu hanya orang tua selalu bertengkar masalah uang, uang, dan uang. Dan mereka mungkin membawa luka itu jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan sebagai orang tua yang menjadi pelakunya.

Saudaraku, ada harga yang tidak tercantum di layar taruhan judi online. Harga itu bernama ketenangan batin. Tapi, ada harga yang tidak masuk dalam catatan transaksi, namanya kepercayaan. Dan ada harga yang bahkan tidak bisa dibayar kembali dengan uang, yaitu waktu kita yang sudah terbuang. Orang yang terbiasa judi online dapat mengalami berbagai konsekuensi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

kerugian, dan sisi hukum. Perjudian online juga bukan persoalan yang boleh dianggap remeh, karena tindakan hukum pasti akan kembali kepada pelaku judi online. Dan dari sisi nilai agama, perjudian pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari karena dapat membawa mudarat, menimbulkan permusuhan, serta menjauhkan manusia dari penggunaan harta secara bertanggung jawab. Bayangkan saja, seorang ayah yang pulang ke rumah dengan wajah menunduk karena uang sekolah anaknya harus dibayar. Seorang ibu yang menyembunyikan air mata karena tabungan keluarga lenyap. Pekerja yang kehilangan kepercayaan rekan-rekannya karena utang yang tidak kunjung dibayar. Saat itulah kita baru menyadari bahwa yang dipertaruhkan ternyata bukan hanya uang, tapi sudah termasuk hidup kita. Tapi selama Anda, saya, dia, dan kita semua masih mau berhenti, mengakui kesalahan, meminta pertolongan, dan memperbaiki keadaan, belum terlambat untuk memulai kembali.

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adibrata, bahwa kita yang malam ini sedang mendengarkan dan merasa itu saya. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Kita mungkin pernah berjanji akan berhenti, tetapi kenapa kembali bermain? Mungkin pernah mengatakan kepada pasangan, ini yang terakhir. Kemudian kita mengulanginya. Mungkin pernah meminjam uang dan berjanji segera mengembalikan. Namun kerugian semakin besar. Jangan menunggu sampai seluruh rumah kita runtuh baru mencari pintu keluar. Berhentilah mengejar kekalahan, karena kerugian yang sudah terjadi tidak selalu dapat dikembalikan dengan taruhan berikutnya. Salah satu jebakan paling berbahaya judi online adalah kita selalu merasa harus bermain lagi karena ingin mendapatkan kembali uang yang telah hilang, uang yang telah kita pertaruhkan. Padahal taruhan berikutnya justru dapat menambah kerugian. Mulailah letakkan telepon kita dan hapus aplikasi judi online yang selalu mendorong kita kembali bermain. Jika utang telah menumpuk, hadapi satu persatu. Jika hubungan keluarga telah terluka, mulailah meminta maaf. Jika pekerjaan terganggu, kembali bangun kepercayaan dengan tindakan nyata. Dan jika kita tidak mampu menghentikannya seorang diri, jangan malu mencari bantuan dan sabar. Hanya saja, sabar bukan berarti pasif. Pasrah bukan berarti menyerah. Berserahlah kepada Tuhan dan laksanakan semua tanggung jawab Anda untuk melunasi tagihan-tagihan, dan bukan menghindarinya, bukan lari dari tanggung jawab. Justru karena kita berserah, kita harus berani memperbaiki apa yang masih dapat kita perbaiki. Jangan biarkan satu kesalahan selalu menjadi cap buruk dalam hidup kita. Hari ini mungkin hidup kita gelap, tetapi malam bukanlah akhir dari perjalanan. Fajar selalu mempunyai caranya sendiri untuk menemukan celah di antara awan. Mulailah dengan satu niat untuk berhenti. Kemudian satu langkah minta bantuan. Dan setelah itu, satu hari demi satu hari, bangun kembali kehidupan Anda yang baru.

0: Saudaraku, waktu terus bergulir dan kiranya ada pesan yang bisa kita tangkap di ujung perbincangan malam ini. Jalanan mungkin mulai sepi dan lampu rumah satu persatu padam. Jangan pertaruhkan masa depan hanya karena ingin larut dalam judi online. Jangan korbankan uang makan keluarga atau menukarkan kepercayaan pasangan dengan kebohongan. Jangan biarkan anak-anak mengenal kesedihan orang tua karena sebuah kebiasaan yang sebenarnya masih dapat dihentikan. Judi online mungkin menawarkan harapan yang terlihat cepat, terlihat simpel, terlihat instan. Tetapi pikirkan konsekuensinya yang dapat berjalan jauh lebih panjang daripada satu malam. Kemenangan sesaat tidak menghapus risiko, dan kebiasaan yang dibiarkan berjalan bertahun-tahun dapat berubah menjadi rantai yang semakin sulit untuk diputus. Aristoteles menempatkan kebiasaan sebagai sesuatu yang berperan besar dalam pembentukan karakter manusia. Karena itu, mari kita tanyakan kepada diri sendiri, kebiasaan apa yang sedang kita bangun setiap hari? Apakah kita sedang membangun keberanian untuk bekerja, bersabar, dan memperbaiki kehidupan? Ataukah sedang membangun kebiasaan mempertaruhkan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga? Saudaraku, kalau malam ini kita adalah korban kebiasaan judi online, jangan menyerah. Berhentilah mengejar mimpi kaya satu malam. Bicarakan dengan keluarga dan jalani prosesnya dengan sabar. Dan jangan lupa untuk selalu berserah kepada Yang Maha Kuasa, dan bukan berarti menunggu keajaiban tanpa usaha. Kita mungkin salah jalan dan harapan kita tidak sesuai keinginan. Biarkan malam menjadi cermin. Biarkan angin membawa pergi kesombongan kita. Biarkan penyesalan menjadi guru, bukan penjara. Dan ketika pagi datang, bangunlah. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan kemenangan dari sebuah permainan judi online, tapi keberanian untuk kembali memenangkan kehidupan. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga masa depan. Dan seiring hembusan angin malam, jangan pertaruhkan apa yang tidak sanggup kita kehilangan. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita pada subuh hari ini, tepat di hari Selasa 6 Oktober 2026. Seperti biasa, pendengar di manapun Anda berada, Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz. Juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kami juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi kali ini kita akan berbincang terkait dengan menjaga dan memelihara amal kebaikan. Di studio sudah hadir narasumber kita, Kiai Haji Hasanuri SH MHI. Beliau adalah anggota One Team MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Baik, nantinya kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita di line telepon 0401-312-4008 atau juga bisa mengirimkan langsung pertanyaannya di kolom komentar TikTok RRI Kendari. Namun sebelum lebih jauh berbincang terkait topik kita mengenai menjaga dan memelihara amal kebaikan, terlebih dahulu Pak Kiai, kami ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita kali ini. Silahkan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, subhanalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, hadirin, hadirat, semoga senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebagaimana tadi sampaikan bahwa topik kita pada pagi hari ini adalah menyangkut bagaimana menjaga dan memelihara amal kebaikan yang kita kerjakan. Karena menjaga dan memelihara amal kebaikan secara konsisten atau istiqomah adalah sangat penting. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Nah, apa yang dikategorikan sebagai amal soleh? Amal soleh atau amal baik, perbuatan baik, adalah merupakan perbuatan atau tindakan baik yang dilakukan semata-mata karena Allah, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap ridho-Nya serta mendatangkan manfaat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi dalam melakukan amal perbuatan tadi tidak ada tendensi lain. Tidak ingin dipuji oleh orang, tidak ingin disanjung oleh orang, tapi semata-mata ikhlas. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bila itu yang mendasari amaliyah kita, maka amaliyah kita terkategori sebagai amal soleh. Nah, kemudian kalau kita sudah mau melakukan amal soleh tadi, tentunya kita pun harus menjaga dan memelihara bagaimana amal tadi mampu kita lestarikan, mampu kita istiqomahkan. Nah, sekarang bagaimana alasan yang menjadi dasar bahwa menjaga amal kebaikan adalah merupakan satu keniscayaan. Yang pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, dilakukan secara istiqomah meski amalan tadi adalah sedikit ataupun kecil. Kemudian yang kedua, alasan adalah menyempurnakan ibadah yang wajib. Kebiasaan melakukan amal perbuatan yang sunnah atau kebaikan tambahan berfungsi untuk menambal kekurangan pada ibadah wajib saat dihisab kelak. Jadi misalkan kita sholat subuh, sebelumnya kita sholat sunnah subuh. Nah, amalan-amalan sunnah tadi nanti menjadi penyempurna dari amalan-amalan wajib yang kita kerjakan dan akan menyempurnakan hitungan atau hisab kita di yaumul hisab nanti. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Menjaga amal soleh secara kontinu akan mengantarkan seorang hamba menjadi kekasih atau wali Allah atau pilihan Allah. Mencegah lalai dari kewajiban. Terbiasa melakukan kebaikan dan ibadah sunnah akan membuat seorang lebih mudah menjaga apa yang menjadi kewajiban utamanya. Kemudian berikutnya adalah menghindari keburukan spiritual. Meninggalkan kebiasaan yang baik secara sengaja dapat membuat hati menjadi keras. Hati lalai dan mudah mengabaikan apa-apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lilladzina amanu, belum datang waktunya kah bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk, hati mereka tulus, ikhlas mau mendengar pesan-pesan Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mau mengikuti apa yang telah Allah tuntunkan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang beriman itu diingatkan oleh Allah, belumkah datang waktunya wahai orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, untuk khusyuk mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Kemudian diingatkan lagi, janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima Alkitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang sangat panjang, hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini merupakan teguran yang telak dari Allah kepada orang-orang yang beriman, bahwa janganlah kita merasa amaliah kita yang paling baik. Jadi Allah mengatakan agar menundukkan hati kita, menghaluskan hati kita untuk mau menerima pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hati kita keras, maka digambarkan sebagaimana umat-umat terdahulu. Karena berlalunya masa yang panjang, waktu yang panjang, sehingga ia banyak meninggalkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, akhirnya hati mereka menjadi keras, tidak mudah menerima kebenaran dan mudah menyalahkan orang lain dan sebagainya. Akhirnya ia tersesat karena perbuatannya sendiri. Kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian yang terhormati, bahwa bagaimana cara menjaga dan memelihara amal kebaikan tadi. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Tetapkan target ibadah atau kebaikan yang ringan dan mampu dilakukan setiap hari tanpa memberatkan kita, tanpa mengganggu aktivitas kita. Misalkan kita habis sholat, baca apa yang bisa kita baca, dari mulai subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya baca. Intinya jangan mengganggu aktivitas kita, mudah dilakukan dan kita terasa ringan. Ternyata tidak ada beban yang menghimpit kita dengan melakukan perbuatan itu. Kemudian yang kedua, diantaranya adalah luruskan niat. Bahwa kita melakukan apa yang kita perbuat bukan karena ingin dipuji oleh orang, disanjung atau tidak, dilihat atau tidak, bukan urusannya. Yang penting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mau melakukan perbuatan-perbuatan tadi, jaga hati kita agar jangan ujub, jangan merasa bahwa diri kita yang paling dari segala-galanya, lebih baik dari temannya dan sebagainya. Itu penyakit ujub, penyakit yang merusak amaliah-amaliah kita dari hati yang kurang jernih. Yang keempat, caranya adalah konsisten, yakni jangan menghentikan suatu kebiasaan baik yang sudah kita mulai dan segera ganti jika terlewat pada kesempatan yang lain. Misalkan kita sholat malam, biasa sholat malam, kali ini tertidur karena capeknya, gantilah di siang hari setelah waktu duha kita sholat. Ya, sholatnya bukan niat sholat malam, sholatnya siang hari, maka pahalanya tidak jauh beda kalau dilakukan di malam hari. Itulah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja sebagai pengantar, Bu. Terima kasih.
0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara pagi kali ini terkait dengan menjaga dan memelihara amal kebaikan. Langsung kita akan undang Anda pendengar di line telepon kita 0401-3124-008. Di kolom komentar TikTok RRI Kendari, saat ini kami live, bisa langsung menyampaikan pertanyaan juga di kolom komentar. Baik, Pak Kiai, mungkin kalau berbicara lebih jauh terkait dengan bagaimana menjaga kemudian juga memelihara amal kebaikan, ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan.
1: Betul,
0: begitu. Menjaga
1: betul,
0: konsistensi
1: iya.
0: Itu
1: iya.
0: Merupakan hal yang bisa dibilang susah-susah gampang. Nah, banyak orang mungkin yang berpikir bahwa lebih baik penting ini adalah berbuat baik. Nah, tapi kenapa kalau dalam Islam ini menjaga amal setelah dilakukan ini menjadi sesuatu yang penting nih, Ustadz, Pak Kiai? Bagaimana kita? Tentu ini juga bukan hal yang mudah begitu. Sama seperti ketika kita meraih prestasi, mempertahankannya ini lebih susah. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam menjaga hal itu tetap agar kita tetap istiqomah begitu?
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi kita harus bisa memanage waktu. Jangan kita yang diatur oleh waktu. Jadi Allah sudah mengingatkan wal asri, demi masa, demi waktu ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali empat orang. Pertama, orang-orang yang beriman yang semata-mata dalam melakukan perbuatan itu karena Allah. Yang kedua, wa'amilus sholihat, orang yang beramal sholih, orang yang melakukan perbuatan baik. Dan dasar perbuatan baik juga karena Allah. Kemudian watawasaw bil haq adalah orang yang berwasiat. Berwasiat ini bukan hanya pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Watawasaw bil haqqi, orang yang berpesan kepada diri sendiri, juga kepada orang lain, akan kebenaran. Watawasaw bis sabri, dan juga orang yang menyadarkan diri bahwa melakukan perbuatan itu sangat sulit dan sangat susah, maka ia menekankan pada dirinya, juga pada orang lain, tentang sober atau kesabaran.
0: Iya.
1: Nah, maka kuncinya di sini adalah memanage waktu agar kita jangan diatur oleh waktu, tapi kitalah yang mengatur waktu. Yang kedua, memang menghadapi yang demikian itu tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh kesabaran, butuh ketekunan dan sebagainya. Makanya Allah mengingatkan watawasaw bisabri, dan berpesanlah hal kesabaran baik pada diri kita ataupun kepada teman-teman kita, kepada orang lain.
0: Baik.
1: Itu mungkin baik.
0: Ya, selanjutnya ada Pak Latif di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terkait dengan amalan-amalan saya, menjaga amalan atau memelihara amalan.
0: Iya.
2: Nah, begini Pak Ustaz, seperti diketahui bahwa amal saleh atau ibadah itu kan sifatnya tauqifiyah. Artinya dia dibangun di atas dalil. Nah, artinya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sesuai dengan syariat.
1: Iya.
2: Nah, Sehingga para ulama mengatakan bahwa dua syarat diterimanya ibadah itu adalah yang pertama adalah ikhlas, yang kedua ittiba, artinya sesuai dengan petunjuk Rasulullah.
1: Betul.
2: Nah, sekarang yang menjadi masalah Pak Ustaz, banyak orang yang kita lihat, nah dia bersungguh-sungguh dalam

0: pengagungan. Mm-hmm. Nah, apakah salahnya misalnya Pak Ustaz kalau sempurnakan kalimat itu menjadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apakah itu tidak salah itu? Apakah itu tidak sempurna itu? Mm-hmm. Nah, kenapa ada orang yang mengatakan nah sikir-sikir yang dibuat-buat itu jadi masalah. Bagaimana ini orang yang seperti itu?
1: Okay.
0: Nah, kemudian yang kedua, ada hadis yang mengatakan Pak Ustaz bahwa bukanlah amalanmu yang memasukkan kamu ke dalam surga, akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala.
2: Betul, betul.
0: Pak mengatakan apakah terhadap Rasulullah? Rasulullah mengatakan, iya termasuk saya, tapi rahmat Allah lah yang masukkan kita ke dalam surga. Nah, kalau begitu apa gunanya kita beramal? Bagaimana fungsi amal? Bagaimana fungsi amal yang kita di dalam Quran mengatakan masuklah kamu ke dalam surga sesuai dengan amalanmu?
1: Iya.
0: Artinya ini kontradiktif antara hadis ini dengan Al-Quran.
1: Iya.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung dijawab dulu pertanyaan pertama.
2: Apa, Kiai? Terkait ibadah itu ada dua hal. Pertama ada ibadah mahdoh, ibadah yang murni sebagaimana tuntunan Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti salat, puasa, itu termasuk ibadah mahdhah. Ada juga ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu semacam ibadah sosial. Contoh kita menolong orang, membantu orang, menyingkirkan duri dari jalan, itu ibadah ghairu mahdhah. Ada sisi lain di situ. Memang kita dalam melakukan amaliyah adalah karena Allah, tapi ada sisi lain manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, ibadah namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, terkait amaliyah ibadah itu memang kita harus ittiba, harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan amaliyah tanpa ada dasarnya yang dituntunkan Rasulullah, ya amaliyah tadi akan tertolak. Ada seorang ulama dalam kitab Subat mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kata pengarang kitab Subat mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, banyak orang yang beramal tapi tidak didasari oleh pengetahuan yang memadai tentang amaliyah tadi. Maka efeknya mardudatun, amal tadi akan tertolak, latuk balu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kaitan amaliyah-amaliyah ibadah kita, tentunya kita harus ittiba, harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diajarkan Rasulullah bukan atas dasar hawa nafsunya Rasul, atas perkataan hawa nafsu yang timbul dari dirinya sendiri, bukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasul tidak lain adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian terkait yang kedua, bahwa memang masuk surga atau ke neraka itu semata-mata karena rahmat Allah. Rasul pernah ditanya dalam sebuah hadis, apakah engkau termasuk yang demikian? Iya, sama, saya juga begitu. Itu pada dasarnya mendidik kita agar tidak ujub, tidak merasa dirinya lebih dari yang lain. Jadi itu untuk mendidik kita, hati kita, agar tidak merasa bangga dengan amaliyah-amaliyah kita. Misalkan kita melakukan puasa, puasa sunnah Senin Kemis. Jadi jangan ada sebersik sedikit pun dalam hati kita merasa, insya Allah saya lebih baik dari si A, insya Allah saya lebih utama di mata Allah dari si A. Jangan ada pikiran-pikiran yang demikian. Karena tadi, bahwa masuk surga ataupun neraka semata-mata karena kasih sayang Allah, semata-mata karena rahmat Allah. Namun, mengapa kita disuruh untuk fastabiqul khairat, melakukan kebaikan-kebaikan dengan bersemangat dan sebagainya, semata-mata nanti ada yaumul hisab, ada hari pertanggungjawaban dari apa yang kita kerjakan. Disitulah akan ditimbang amaliyah kita. Disitulah akan diperhitungkan amaliyah kita. Kalau amaliyah kita yang bagus banyak, tentu

0: akan lebih mudah untuk dimasukkan surga.
1: Iya.
0: Pada dasarnya, orang yang ada imannya di dalam hatinya kelak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dicuci dulu, bukan otomatis langsung masuk surga ya. Misalkan ada orang yang beriman tapi tariku sholat, meninggalkan sholat, tentu akan berbeda orang yang beriman dan menjalankan syariatnya. Iya beriman tapi tidak menjalankan syariatnya. Ya imannya itu sebagai pondasi, sebagai jaminan bahwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kan Nabi mengatakan barang siapa yang akhir kalimat dalam hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah, artinya itu sebagai pondasi, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi tentunya akan ditimbang dulu,
1: iya,
0: akan dicuci dulu seberapa kotor orang itu, dicuci dulu bersih baru dimasukkan surga. Jadi iya, amaliah-amaliah yang kita kerjakan semata-mata adalah akan mendorong dan mempermudah kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita lantas pasrah, ah, semua kan rahmat Allah. Betul rahmat Allah, tapi rahmat Allah kan tidak serta-merta langsung berlaku begitu saja. Makanya kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi intinya bahwa itu hadis Rasul tadi adalah untuk mendidik hati kita agar jangan ujub, jangan merasa lebih ya. Jadi kita melakukan sholat, sudahlah semata-mata karena Allah. Jangan merasa dirinya paling hebat, dirinya paling lebih dari segala-galanya, jangan. Itu penyakit hati. Karena masuk surga dan neraka semata-mata karena rahmat Allah. Betul itu karena iya, rahmat Allah. Tapi kita juga diberi peluang untuk fastabiqul khairat. Itu peringatan itu semata-mata untuk mendidik hati kita agar jangan bertindak ujub, bertindak merasa paling hebat.
1: Iya.
0: Ujub, sum'ah itu ya, itu penyakit hati, merasa lebih dari yang lain. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.
1: Baik, demikian Pak Latif. Selanjutnya kita ada Pak Saidin di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam Pak Sofi.
1: Baik.
2: Saya yang bertanya sama.
1: Iya. Silakan langsung sama Pak Kiai.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya sama tanya ini sama.
0: Iya, silakan.
2: Saya topik kita pada sehari ini. Ada sekelompok orang beristighfar itu dia putar-putar dirinya. Kemudian sampai dia merasa pusing. Dengan rasa pusingnya itu katanya sudah ketemu Allah itu Pak Kiai.
0: Apakah
2: dengan zikir ini seperti apa ini ya Pak? Nah, kemudian yang kedua Pak Kiai, mana yang lebih bagus? Berbangga kepada Allah atau berbangga kepada orang-orang? Karena ada seseorang beribadah, dia mengutamakan berbangga kepada orang-orang daripada berbangga kepada Allah. Mohon pencerahannya Pak Kiai, Mbak Sofi. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Pusing-pusing ini kalau ini.
0: Terkait dengan amalia semacam kita baca istighfar, baca tasbih, baca kalimat thayyibah, itu adalah bagaimana kita merasa nyaman dengan zikir tadi. Tidak ada keberatan sama sekali dalam diri yang kita lakukan. Artinya begini, memang kaifiyah atau tata cara amaliah-amaliah itu kan intinya bagaimana kita merasa nyaman melakukan amal tadi. Kalau orang itu merasa nyaman, merasa enak, merasa lezat atau merasa nyaman, paling nyaman lah dengan menggoyangkan kepala, ya silakan saja. Yang penting intinya adalah memohon ampun kepada Allah.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau dengan menggoyang-goyangkan kepala, kemudian tambah pusing dan katanya ketemu Allah, itu mustahil. Tidak mungkin Allah dapat dilihat. Kan Rasul mengatakan, ibadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Dia. Kalau toh itu tidak bisa, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Ya kan? Itu sebagai kategori ihsan. Artinya ketika kita beribadah semata, ketika beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita melihat Allah berarti kita betul-betul khusyuk dalam beribadah. Misalkan kita sholat, Allahu Akbar, kita melihat Dia, Allah mengawasi kita, maka tidak mungkin kita akan main-main. Sebagaimana kita misalkan kita di kantor, kemudian kita melihat atasan kita sering melirik kepada kita, apakah kita akan main-main? Kan tidak mungkin. Jadi itu mendidik kita. Anta'budallah ka'annaka tara fa'illam takun tara fa'innahu yarak. Jadi kalau seandainya enggak mungkin kita bisa membayangkan bahwa Dia melihat kita, Allah melihat kita, maka kita percayalah Allah senantiasa mengawasi kita dengan sepenuhnya tanpa ada halangan apapun.
1: Iya.
0: Oke. Jadi itu memang metode itu macam-macam, Pak. Dalam ahli thariqah itu kadang ketika kita membaca la ilaha illallah, itu ketika kita menarik nafas la ke atas, kemudian nanti ketika baca illallah, kata-kata illallah betul-betul ditancapkan di dalam hati kita. Itu metode saja. Boleh kita mencoba, boleh juga tidak, karena itu metode, cara. Intinya bagaimana kita betul-betul merasakan dzauq, merasakan kenyamanan bagaimana Allah itu hadir dalam setiap langkah kita. Jadi metodenya bisa la ilaha illallah, kata-kata illallah ditancapkan dalam hati kita. Itu memang metode-metode dari para ahli thariqah. Para ahli thariqah, thariqah kan jalan.
1: Iya.
0: Thariqah itu jalan. Bagaimana jalan untuk mencapai ma'rifatullah, mencapai mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu banyak metodenya, banyak jalannya, tergantung kita. Tapi kalau misalkan dengan metode-metode hati menjadikan kita pusing, ya tidak benar itu. Iya. Menjadikan kita pusing, pening. Ya.
1: Yang ada bukan ketemu Allah, malah bukan masuk rumah sakit gitu ya.
0: Bisa kita tergeletak sendiri itu, bisa. Bisa-bisa kita yang malah tergeletak itu. Belum sampai apa yang menjadi tujuannya kita, kita malah tergeletak sendiri karena sudah pusing. Jadi intinya adalah metode-metode tadi adalah untuk mendidik hati kita dan didik kita agar merasakan kenyamanan, merasakan kenikmatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dalam istilah ilmu tasawuf Al-Ghazali kan ada tiga tingkatan ya. Pertama, taholi. Taholi itu mengosongkan hati kita, mengosongkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Misal suka menggunjing orang, suka mengadu domba orang, itu penyakit-penyakit hati itu kita tinggalkan. Kemudian langkah yang kedua, tahalli. Tahalli itu menghiasi hati kita dengan amalia-amalia yang terpuji. Contoh, kalau misalkan biasanya kita menggunjing orang, gantilah gunjingan itu dengan istighfar. Setiap tarikan nafas kita, kita warnai hati kita dengan astagfirullahaladzim atau dengan salawat Nabi. Itu namanya tahalli, menghiasi diri kita dengan amaliah-amaliah terpuji. Nah, tahap yang ketiga nanti namanya tajalli. Tajalli itu kita akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Jadi seakan-akan ada penyatuan antara makhluk dan khaliknya. Tapi itu pada dasarnya adalah diri makhluk, kita sebagai makhluk itu merasakan kehadiran Allah. Kalau sudah bisa merasakan kehadiran Allah, maka kita tidak mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena sadar, sesadar-sadarnya bahwa Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa memperhatikan kita. Nah, karena orang yang sudah masuk pada maqam tajalli ini sudah termasuk waliullah, waliullah, kekasih-kekasih Allah. Kalau kita kelasnya belum sampai ke sana, mungkin baru tahalli ya. Ya, tahalli ya, artinya menghiasi diri kita untuk menuju kebaikan. Oke, yang kedua. Apa tadi, Pak, ya?
1: Iya, ada sekelompok. Oh ya, bangga.
0: Oh,
1: bangga kepada Allah,
0: bangga kepada orang lain.
1: Ada yang bangga kepada orang lain.
0: bahwa dalam kita beribadah itu kan sudah niat kita jelas lillahi ta'ala. Misalkan ya salat subuh ya. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala. Puasa juga begitu. Apa itu semua khutin lillahi ta'ala. Berarti semata-mata apa yang kita pekerjakan, apa yang kita lakukan adalah karena Allah. Kalau kita sudah semata-mata karena Allah, ya enggak usah berharap pujian atau sanjungan dari orang lain. Lau mata laim, jangan gentar dengan celaan orang lain. Artinya orang lain mau menyanjung kita, alhamdulillah, tidak menyanjung juga jangan kecil hati. Karena kita berbuat, melakukan ini bukan karena dia, iya, tapi karena Allah. Justru orang yang berbangga dengan orang lain itu termasuk menyekutukan Allah secara sirri. Kan begini, kita sholat. Sholat itu lillah karena Allah. Dipuji atau tidak dipuji, masa bodoh. Iya. Yang penting ada karena Allah. Tapi kalau kita sholat kemudian ingin pujian atau sanjungan orang lain, berarti kita menempatkan orang itu sejajar dengan Allah.
1: Iya.
0: Kalau sejajar, apakah itu sudah termasuk syirik menyekutukan Allah dengan orang tadi yang kita harapkan pujiannya, yang kita harapkan sanjungannya? Padahal dalam surat Ikhlas toh,
1: iya,
0: lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu wanahat, tidak ada satupun yang dapat menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan niat semata-mata karena Allah. Kalau sudah berbuat semata-mata karena Allah, tidak usah berharap sanjungan atau pujian orang lain, karena itu tidak akan mempengaruhi amaliyah kita. Justru kalau kita berharap pujian dan sanjungan orang lain, ketika kita disanjung kita akan semangat, akan giat. Tapi begitu dicela, dipuji, kita akan kecil hati, akan merasa minder dan sebagainya. Itulah yang akan mengurangi amalia kita. Makanya tidak usah peduli orang lain, yang penting karena Allah. Sepanjang sudah di atas syariat, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, okay, terima kasih.
1: Baik, menyambung apa yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh Pak Saidin tadi, Ustaz, Pak Kiai, ini terkait dengan amalia yang kepada Allah, kemudian juga kepada manusia, begitu, untuk dilihat. Nah, ini kan kita sekarang di era media sosial, Pak Kiai. Kebaikan seringkali ini mudah sekali untuk dibagikan dengan dalih agar bisa menjadi teladan atau contoh kepada yang lain, agar juga melakukan hal kebaikan-kebaikan yang sama, begitu. Nah, misalnya salah satu yang menjadi contoh yang sekarang ini sering sekali dibagikan di media sosial itu adalah terkait dengan berbagi sedekah. Begitu, lalu diunggah di media sosial. Nah, ini sebenarnya kapan tepatnya berbagi kebaikan menjadi bagian dari syiar Islam, begitu?
0: Baik, terima kasih. Memang untuk menjadi syiar itu ya tentunya harus diketahui oleh banyak orang. Nanti iya, syiar kan semarak ya. Artinya supaya diketahui oleh orang lain, silakan misalnya, silakan digokan ke publiknya. Tapi di go public ataupun tidak, jangan mempengaruhi hati.
1: Iya, saya niatnya secara agak ini ya, tipis nih perbedaannya sama ria nih, Pak Kiai, gitu.
0: Betul ya. Memang kadang-kadang hati ini, menata hati itu berat sekali, Bu. Ya.
1: Iya.
0: Kita contoh menyantuni orang, menyantuni anak yatim. Ketika kita menyantuni anak yatim, tentu berharap ikhlas karena Allah. Iya. Nah, adapun orang lain mempublikasikan atau tidak, jangan mempengaruhi hati kita. Dipublikasikan silakan, tidak juga tidak masalah, karena saya semata-mata karena Allah. Bukan tolong liput saya saya membantu orang lain. Itu namanya menyengaja mempublikasikan diri kita. Itu ta. Nah, itu tidak baiknya gitu. Jadi bangga ataupun kelihatan wah di mata manusia, tapi nihil di mata Allah Subhanahu wa taala, karena sudah disanjung, sudah dipuji, sudah diberikasikan. Makanya intinya jangan diri kita minta dipublikasikan semangatnya. Artinya kita menyantuni orang, menyantuni anak yatim, membantu orang yang lemah dan sebagainya semata-mata karena Allah. Adapun orang meliput atau tidak, toh urusnya mereka. Orang meliput juga semata-mata supaya orang lain juga tergerak untuk membantu orang lain, itu bagus. Niatnya meliput juga semata-mata untuk memotivasi orang lain, bagus. Tapi hati kita jangan terpengaruh oleh liputan-liputan iya. tadi. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Memang susah untuk makanya Allah mengatakan ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati kita, ya sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atiknya. Makanya ada doa ketika kita sholat, doa ketika tasyahud akhir setelah Rabbana atina fiddunya hasanah, ditutup dengan Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikan hati
1: ya.
0: Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika, di atas agamamu, wa ala ta'atika, dan untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Karena memang hati itu susah sekali untuk kita tata, bagaimana jalur yang seharusnya kita tempuh, apalagi dengan era sekarang ya. Betul. Yang mudah dipublikasikan dan semata-mata. Intinya ketika kita dipublikasikan, jangan mempengaruhi niat hati kita. Jangan merasa, syukurlah kalau tidak ada yang mempublikasikan, mana mungkin orang tahu kita. Yeah. Itu sudah salah itu. Jadi, karena berarti ada sepersik ingin dipuji oleh orang.
1: Yeah. Kan ramai nih, Pak Kiai, Jumat berkah, begitu, Jumat berbagi.
0: Betul itu.
1: Nah, kita ramai nih melihat di media sosial gitu.
0: Iya, Jumat berkah itu bagi santunan. Yeah. Ya. Itu kan kadang-kadang, orang yang ini juga harus hati-hati begini. Iya. Ketika kita membantu menyumbang, kemudian oleh protokol sampaikan sumbangan dari asekian, sumbangan dari asekian, tapi ada orang enggak mau disebutkan namanya, cukup dengan hamba Allah. Nah, iya. Kemudian protokol menyatakan sumbangan dari hamba Allah 100.000. Orang kan buatnya siapa, hamba Allah, tapi diri orang yang menyumbang merasa alhamdulillah ternyata hamba Allah itu tidak lain adalah saya. Itu sudah ujub, itu sudah sudah termasuk artinya terjebak hati kita itu bukan karena Allah tapi karena hamba Allah tadi.
1: Benar.
0: Merasa, makanya menata hati itu sudah sangat susah sekali kalau tidak dilatih ya berat.
1: Oke, baik. Wow, ini sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan ya Pak Kiai, namun sayang sekali waktu juga yang membatasi kita. Terakhir barangkali satu nasihat Pak Kiai untuk generasi muda kita agar mungkin tidak hanya semangat atau semangat berbuat baiknya sesaat saja, tapi bisa menjadikannya sebagai karakter.
0: Baik, terima kasih. Jadi intinya bahwa dalam menjaga amaliah-amaliah kita agar tidak terjebak ke dalam amaliah yang bersifat forgana, maka pertama adalah luruskan niat. Luruskan hati kita, niat kita semata-mata karena Allah. Dan itu diimplementasikan dalam amal perbuatan yang nyata. Kita sholatkan karena lillahi ta'ala. Kita puasa karena lillahi ta'ala. Jangan amaliah-amaliah tadi terpaut dengan sanjungan dan pujian orang lain. Kalau sudah terpaut dengan sanjungan dan pujian orang lain, berarti sudah bukan ikhlas lagi. Tapi karena si orang lain. Maka luruskan niat semata-mata karena Allah. Yang kedua, dalam menjaga amaliah-amaliah kita tidak harus besar. Tapi mulailah dari yang kecil-kecil saja. Misal, sehabis sholat kita baca istighfar, mohon ampun, baca tasbih. Silakan kerjakan. Yang penting tidak menjadikan diri kita tidak enak dengan amaliah tadi. Karena mudah bosan. Yang namanya manusia itu kan punya sifat bosan.
1: Iya.
0: Kalau merasa berat, pasti akan ditinggalkannya. Karena mulailah dari yang kecil-kecil, yang ringan, tapi dilakukan secara konsisten, dilakukan secara kontinu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu amaliah yang lebih dicintai oleh Allah adalah amaliah yang dikerjakan secara konsisten. konsisten secara okay. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hindari sifat ujub. Sifat ujub itu sifat membanggakan diri, merasa dirinya lebih ya. Kita sudah berbuat ini, tidak ada orang yang sama dengan saya. Itu sudah terjebak. Dan itu amalia itu di mata Allah juga gak ada nilainya, karena sudah bangga dengan amalia kita. Karena itu perhatikan dan jangan mudah terjebak pada keujuban. Dan yang ketiga, istiqomah, konsisten dalam melakukan amalia-amalia tadi semata-mata karena Allah, dan kerjakan. Jadilah kita orang yang mampu memanage waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Tapi kita harus membagi waktu yang begitu bagusnya agar bisa menjadi orang yang mampu mengendalikan waktu, bukan kita yang dikendalikan oleh waktu. Mungkin itu saja sebagai kesimpulan dari kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pagi ini kita banyak belajar bahwa amal kebaikan bukan hanya tentang seberapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, tapi juga bagaimana kita menjaganya, menjaga niat terutama, kemudian mempertahankan konsistensi seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai sebelumnya, dan juga tidak mudah menyerah ketika kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak dihargai begitu, dan memastikan bahwa kebaikan tersebut membawa manfaat bagi orang lain dan juga bagian penting dari perjalanan hidup kita. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, kembali disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah pagi.
1: Baru 11 orang, kemudian ditujukan bagi sekarang KKMP-KKMP yang berlindung akan beroperasi.
2: Karena begini, judul itu kan ada main game-game online.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. 11 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih mulai ditempatkan di wilayah Kota Kendari. Aktivitas digital seperti judi online hingga transaksi belanja dan pinjaman online disebut ikut mempengaruhi kenaikan desil. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama terkait sebanyak 11 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP mulai ditempatkan di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Penetapan ini menjadi bagian percepatan operasionalisasi KDKMP di Kota Kendari. Selengkapnya reporter RRI Kendari Idam menurunkan laporannya.
1: 11 orang, walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer.
3: Pemerintah Kota Kendari mulai menindaklanjuti penempatan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di daerah ini. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan dari sekitar 56 yang didata dan berdomisili di Kota Kendari, terdapat 11 orang manajer yang ditempatkan untuk mendukung pengelolaan KDKMP di sejumlah kelurahan, yakni pada KDKMP yang telah siap beroperasi. Secara umum, tugas utama manajer KDKMP, kata Syarifuddin, yakni mengelola operasi koperasi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Syarifuddin juga menjelaskan 11 manajer KDKMP tersebut segera melakukan koordinasi dengan pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan gerai, pengurus, serta pengawas KDKMP sesuai dengan wilayah penugasan. Penempatan manajer ini dilakukan seiring target pemerintah pusat agar KDKMP telah siap dapat segera beroperasi dan memberikan layanan ekonomi bagi masyarakat.
1: Kemarin pertanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku dinas yang mendayai koperasi, itu ada 11 orang. Walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer yang sebenarnya domisilinya di Kota Kendari. Tapi untuk penugasan kemarin kami baru dapat informasi dari para manajer yang menghadap kami itu baru 11 orang. Kemudian ditujukan bagi sekarang KKMP-KKMP yang berlindung akan beroperasi. Segera akan beroperasi, dalam hal ini sudah ada gerainya, kemudian akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan termasuk dengan isi dari gerainya itu.
3: Lebih lanjut, Syarifuddin berharap dengan dimulainya penempatan 11 manajer KDKMP di Kota Kendari, operasional koperasi dapat segera berjalan dan diharapkan mampu mengelola operasional koperasi Merah Putih sekaligus mendorong KDKMP menjadi bagian penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara pendengar, aktivitas digital seperti judi online hingga transaksi belanja dan pinjaman online disebut ikut mempengaruhi kenaikan desil penerima bansos di Kota Bau-Bau. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
2: Memang di Bau-Bau itu terindikasi paling banyak naik desilnya. Karena begini, judul itu kan ada main game-game online.
4: Aktivitas digital masyarakat kini ikut mempengaruhi pemutakhiran data penerima bantuan sosial di Kota Bau-Bau. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menjelaskan aktivitas seperti judi online, transaksi belanja, dan penggunaan layanan keuangan digital dapat menjadi bagian dari rekam data yang terbaca oleh sistem kesejahteraan sosial. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Siti Amalia Abibu mengatakan perubahan desil terjadi setelah data masyarakat diperbaharui melalui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Menurutnya, penilaian desil tidak hanya melihat pendapatan, tetapi juga pengeluaran per kapita, serta sejumlah indikator yang bersumber dari data yang saling terhubung.
2: Memang di Bau-Bau itu terindikasi paling banyak naik desilnya. Karena begini, judul itu kan ada main game. game-game online, nonton film-film Korea apa itu yang harus bukalah GoPay, Dana. Kalau sudah buka rekening otomatis langsung naik desilnya, berarti dia mampu gitu.
4: Siti Amalia menjelaskan aktivitas masyarakat yang menggunakan NIK maupun nomor telepon dalam berbagai layanan digital dapat meninggalkan rekam data. Data tersebut kemudian disandingkan dengan sumber lain termasuk perbankan dan data kependudukan. Disebutkan transaksi pinjaman, kepemilikan kendaraan, hingga aktivitas belanja atau penggunaan layanan keuangan digital dapat menjadi indikator kemampuan ekonomi masyarakat, termasuk aktivitas judi online yang menurut Siti Amalia menjadi perhatian serius Kementerian Sosial karena dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemberian bantuan sosial.
2: Iya, saya dapat sekarang tidak dapat. Itu tadi penyebabnya.
5: Kenaikan desil.
2: Iya, kenaikan desilnya. Ini rata-rata yang komplain ini yang penerima bansos, yang PKH, kemudiannya bantuan pangan non tunai, ya, kemudian PBI, PBI, JKN itu, itu yang menyebabkan mereka tidak dapat itu, langsung putus.
4: Lebih lanjut, Siti Amalia mengatakan masyarakat yang mengalami kenaikan desil namun merasa masih layak menerima bantuan dapat mengajukan verifikasi dan pembaruan data. Pengajuan dilakukan dengan melengkapi data diri, foto kondisi rumah, dan sanitasi, serta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Hasil verifikasi selanjutnya diusulkan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk diproses. Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan layanan digital, termasuk menghindari judi online agar aktivitas ekonomi yang terekam dalam sistem tidak berdampak pada status penerima bantuan sosial. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, pemerintah pusat akan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada 27.660 kepala keluarga penerima manfaat. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Helidiawati Kadir melaporkan.
6: Pemerintah pusat memastikan kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Program ini menyasar seluruh keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan, penyaluran ini menyasar kepada 27.660 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Kendari. Data penerima mengacu berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN.
7: Kedepannya, khususnya bulan Oktober, November, Desember, pemerintah pusat sepertinya akan memberi lagi bantuan pangan kepada saudara-saudara kita yang berada di desil 1 dan 4 untuk mendapatkan bantuan pangan. Kita tinggal menunggu saja perintah dan petunjuk teknis Bulog, Dinas Pangan untuk kembali menyalurkan bantuan pangan tersebut.
6: Abdul Rauf menjelaskan bantuan ini disalurkan untuk 3 bulan sekaligus. Langkah ini diambil atas arahan pemerintah pusat mengacu daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun. Untuk penyaluran bantuan pangan beras oleh Perum Bulog didukung petugas di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Kendari menargetkan seluruh penyaluran tuntas dilaksanakan sebelum akhir tahun 2026.
0: Kembali informasi dari Kota Bau-Bau, pendengar Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
8: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
9: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Dishub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansarudin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Dishub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
8: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di jalan RA Kartini maupun Yosudarsa itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di jalan Kartini dan 4 di jalan Yosudarsa dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di sana supaya tidak menimbulkan kemacetan yang sama. Signifikan.
9: Petugas Dishub melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Dishub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarsa, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarsa mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eksterminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah dua bulan mengalami deflasi, Kota Bau-Bau kembali mencatat inflasi secara month-to-month sebesar 0,27% pada September 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku kembali menurunkan laporannya.
5: Kota Bau-Bau mengalami inflasi month-to-month atau bulan ke bulan sebesar 0,27% setelah dua bulan sebelumnya mencatatkan deflasi.
10: Setelah dua bulan berturut-turut mengalami deflasi, Kota Bau-Bau kembali mencatat inflasi secara month-to-month atau bulan ke bulan sebesar 0,27% pada September 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas mendorong indeks harga konsumen atau IHK meningkat dari 114,73 pada Agustus menjadi 115,04 pada September. Kepala Subbagian Umum BPS Kota Bau-Bau Indrianti Yakub dalam keterangan resminya pada 1 Oktober menyebutkan inflasi tahunan atau year on year Bau-Bau mencapai 3,23%. Sementara inflasi tahun kalender atau year to date tercatat sebesar 4,53%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan inflasi sebesar 0,55% dan andil 0,16%. Selain itu, kelompok pendidikan mengalami inflasi cukup tinggi, yakni 3,32% dengan andil sebesar 0,10%. Disusul kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi 0,34% dengan andil 0,03%. Sementara kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran mencatat inflasi 0,15% dengan andil 0,01%.
5: Pada September 2026 ini, Kota Bau-Bau mengalami inflasi month-to-month atau bulan-ke-bulan sebesar 0,27% setelah dua bulan sebelumnya mencatatkan deflasi. Di sisi lain, pada bulan September juga ini, perkembangan IHK Kota Bau-Bau untuk secara year on year atau tahun ke tahun, di mana kita membandingkan angka IHK di bulan September 2026 terhadap IHK bulan September 2025. Terjadi inflasi sebesar 3,23%.
10: Di sisi lain, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga menjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang menahan laju inflasi dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Sementara itu, 6 kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak memberikan andil signifikan terhadap inflasi bulanan September 2026. Lebih lanjut, Indrianti menyebutkan penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year on year adalah kelompok transportasi dengan andil 1,32%. Beberapa komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara, bensin, dan sepeda motor. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, mengenali gejala sejak dini penting mencegah penyakit kardiovaskular. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Yuliana Linda menurunkan laporannya.
11: Menjaga kesehatan jantung menjadi langkah penting untuk mendukung kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit kardiovaskular. Pola hidup sehat perlu diterapkan sejak dini melalui kebiasaan sehari-hari. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Kendari, Dr. Haji Jamaluddin mengatakan, kesehatan jantung perlu dijaga dengan memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, istirahat cukup, serta menghindari kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung.
12: Seperti olahraga teratur, ya itu. Kemudian kita hindari rokok, ya. Kemudian kita makanan, pola makan dijaga, hindari kurangi garam, kemudian kurangi gula. Dari garam itu maksimal satu hari satu sendok, gula maksimal 4 sendok. Perbanyak sayur dan buah, istirahat yang cukup. Kemudian kita kelola stres. Jadi bukan dihindari, dikelola. Kalau misalnya ada stres, ya kita bagaimana kembali kita kelola, jangan sampai kita berlarut-larut dalam kondisi seperti itu.
11: Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala juga penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, maupun riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yikoo Sulawesi Tenggara, Dr. Rahmiyanti, mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan tanda-tanda gangguan jantung. Keluhan seperti nyeri atau rasa tidak nyaman di dada, sesak napas, mudah lelah, jantung berdebar hingga pusing perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan medis.
13: Menjaga berat badan, IMT-nya, indeks massa tubuhnya itu harus ideal. Khusus jantung, yang utama itu tadi, kalau jangan tunggu ada nyeri dada baru mau periksa EKG. Apalagi ada yang utama itu tekanan darahnya. Harus dicek, ya.
11: Menjaga kesehatan jantung juga dapat dilakukan dengan rutin berolahraga sesuai kemampuan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mengurangi makanan tinggi garam dan lemak, serta mengelola stres. Dengan menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan secara rutin, masyarakat dapat menjaga fungsi jantung sekaligus menikmati kehidupan yang lebih aktif dan berkualitas.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi adanya peningkatan curah hujan dengan kategori ringan namun tidak merata untuk daratan Sulawesi Tenggara. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam kembali menurunkan laporannya.
14: potensi curah hujan sendiri di wilayah Sulawesi Tenggara.
3: Setelah melalui hari tanpa hujan yang cukup panjang, wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi akan mendapat curah hujan dengan kategori ringan. Prediksi curah hujan Dasrian Sulawesi Tenggara di awal Oktober diperkirakan berpeluang tinggi mengalami curah hujan kategori rendah, yakni kurang sama dengan 50 meter per dasarian, dan secara umum di awal Oktober hingga akhir Oktober 2026, wilayah Sultra diprediksi akan mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 51 hingga 75 mm per dasarian di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Made Wahyu, menjelaskan potensi curah hujan di wilayah Sultra akan terjadi namun tidak merata di seluruh daratan. Namun adanya potensi peningkatan curah hujan dengan kategori hujan ringan untuk di wilayah Kolaka Utara dekat dengan Teluk Bone.
14: Untuk potensi curah hujan sendiri di wilayah Sulawesi Tenggara itu tidak merata di seluruh wilayah daratan, tetapi memang ada peningkatan curah hujan dengan kategori sampai hujan ringan itu di wilayah Kolaka Utara dekat dengan Teluk Bone.
3: Lebih lanjut, Made Wahyu mengimbau kepada seluruh masyarakat Sultra untuk terus waspada terhadap berbagai dampak perubahan iklim di lingkungan. Made juga meminta masyarakat untuk tetap mengupdate informasi cuaca dan iklim dari sumber terpercaya di akun-akun resmi BMKG dan media arus utama. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. 11 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih mulai ditempatkan di wilayah Kota Kendari. Aktivitas digital seperti judi online hingga transaksi belanja dan pinjaman online disebut ikut mempengaruhi kenaikan desil. Jangan lupa untuk terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

96,7 MHz Pro satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama untuk Sultra pagi ini setelah penyampaian warta berita bersama RRI Program satu Kendari. Yang saat ini mendengarkan di 96,7 MHz juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Nah, informasi-informasi yang kami hadirkan juga bisa Anda simak di laman resmi rri.co.id, pendengar. Dan tentunya Anda yang saat ini masih menikmati suguhan informasi dan juga musik-musik pilihan, kita juga akan terus update informasi untuk Anda. Salah satunya ini terkait dengan jelang hari keempat, di mana tim SAR memperluas pencarian nelayan yang hilang di Torombia, pendengar. Di mana tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap Ayudin alias Piku yang berusia 42 tahun, nelayan asal desa Torombia, kecamatan Kulisusu Utara, tepatnya di Kabupaten Buton Utara, yang diduga terjatuh dari longboat saat melaut pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Nah, pencarian memasuki hari keempat dan dimulai pukul 7 pagi kemarin dengan membagi tim untuk menyisir sejumlah area di sekitar lokasi kejadian yang diduga. Di mana tim pertama menggunakan rigid inflatable boat atau RIB untuk menyisir area seluas 5 mil laut persegi. Sedangkan tim kedua menggunakan 3 longboat untuk menyisir 3 area pencarian dengan luas masing-masing 4,2 mil laut persegi, 3,75 mil laut persegi, dan 2,79 mil laut persegi. Sementara itu, Kepala KPP Kendari Amiruddin AS mengatakan bahwa pencarian terus dilakukan bersama seluruh unsur yang terlibat dengan mengoptimalkan armada dan peralatan yang tersedia di lapangan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Sultra Pagi Ini.
3: Sultra Pagi Ini. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan update kembali informasi lalu lintas dalam traffic update pagi ini pendengar bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
5: Traffic update.
6: Traffic update. Traffic update.
4: Baik pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan live di kanal TikTok RRI Kendari, kita akan update informasi terkait lalu lintas pagi hari ini bersama Brigpol Sari. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Selamat pagi rekan Sofi.
4: Baik, update informasi lalu lintas kita pagi ini seperti apa kondisinya untuk kota Kendari dan sekitarnya? Brigpol Sari, silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Sofi. Kembali lagi bersama saya Brigpol Sari yang akan menemani perjalanan Anda pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV kami dari RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, kami akan memantau CCTV yang pertama di Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas pada pantauan CCTV kami terpantau ramai namun masih dalam kondisi lancar dan terkendali. Arus lalu lintas kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 yang dimana melintas secara normal dari masing-masing arah dan tidak terlihat adanya kepadatan atau antrian kendaraan yang berarti dan selepasnya lancar. Selanjutnya kita akan memantau arus lalu lintas di perempatan CCTV Kampus UHO. Arus lalu lintas terpantau ramai dengan adanya antrian kendaraan pada saat lampu merah dan antrian masih dalam kondisi normal dan bergerak kembali setelah lampu lalu lintas berwarna hijau. Situasi arus lalu lintas secara umum masih lancar dan terkendali. Baik, selanjutnya kita akan pantau arus lalu lintas di CCTV dari Traffic Light Tugu Kirab Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas di sekitaran Traffic Light terpantau mengalami sesekali peningkatan volume kendaraan yang didominasi dengan kendaraan roda 2 yang dengan antrian kendaraan terjadi saat lampu berwarna merah dan setelahnya lampu hijau, arus lalu lintas kembali bergerak dengan lancar. Dan arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau aman, tertib dan juga lancar dengan tingkat kepadatan sedang menjelang jam sibuk aktivitas masyarakat. Demikian kita kembali ke rekan Sofi di studio RRI.
4: Baik, Brigpol Sari yang saat ini di mana dipantau juga oleh masyarakat kita yang menyaksikan secara live di TikTok RRI Kendari, ada yang menanyakan juga untuk kondisi di Gerbang Ranometo seperti apa kondisinya saat ini?
7: Baik rekan Sofi, untuk kondisi arus lalu lintas di Gerbang Rano Meto terpantau dalam CCTV kami yaitu cukup lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang dimana aktivitas masyarakat telah dimulai pada pagi hari ini dimana masyarakat akan berangkat ke kantor dan juga sekolah. Demikian.
4: Oke, nah untuk di Lampu Merah atau Simpang 4 Kampus Baru sendiri seperti apa ya kondisinya?
7: Baik rekan Sofi, kita akan memantau CCTV dari Simpang 4 Pasar Baru. Pada pagi hari ini melalui CCTV kami terpantau arus lalu lintas di Pasar Baru cukup lancar, yang dimana adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun tetap terkendali dan setelahnya masih lancar yang didominasi juga dengan roda 4 dan juga roda 2. Demikian.
4: Baik, Brik Polsari, kami juga ingin informasi ini terkait dengan banyaknya kembali antrian BBM yang dilakukan oleh pengguna kendaraan roda 4 di bahu jalan. Apakah juga pagi ini terpantau ada yang melakukan antrian tersebut atau seperti apa?
7: Baik rekan Sofi, untuk pagi ini mungkin masih belum ada antrian yang signifikan di beberapa SPBU di Kota Kendari. Namun memang ada beberapa titik SPBU yang sudah mulai mengantri, yaitu di SPBU Bundaran Tank yang di mana pada pagi hari ini setelah terdapat roda 4 yang mengantri untuk mengisi BBM, dan kami menginformasikan juga bahwa pada arus lalu lintas di Bundaran Tank ini adanya pengerjaan drainase jalan yang di mana mungkin akan menghambat kendaraan yang akan melintasi kawasan ini dan juga terdapat adanya antrian. Dan maka dari itu kami himbau bagi para pengendara yang akan melintasi di Bundaran Tank ini agar tetap berhati-hati dan juga kami himbau juga tidak melawan arus dan juga tetap menggunakan helm saat berkendara. Demikian.
4: Baik, Brik Polsari, terakhir untuk seluruh pengguna kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, himbauan keselamatan juga boleh langsung disampaikan.
7: Baik rekan Sofi, terima kasih. Kami juga menginformasikan bahwa dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2026 akan dilaksanakan kepatuhan pajak, yang dimana kami menghimbau agar masyarakat yang berkendara agar tetap tertib dalam membayar pajak. Dan juga kami dari Direktorat Lalu Lintas juga selalu menerima aduan bila terjadi gangguan kamsel cicar lantas yang terjadi di sekitaran Kota Kendari yang seperti balap liar, knalpot brong ataupun adanya laka lantas. Kami menerima aduan di nomor WA yang dapat dicatat di 0822 9936 6239. Demikian. Mari bersama menjaga keamanan, keselamatan dan juga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Kendari agar aktivitas masyarakat dapat berjalan aman dan nyaman. Selamat beraktivitas dan tetap berhati-hati di jalan. Salam polisi, polisi bersama masyarakat.
4: Baik, salam presisi juga rekan-rekan di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
3: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
4: Baik, pendengar, demikian sudah kita update informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Juga disampaikan untuk tetap berhati-hati dan waspada di mana ada beberapa ruas jalan yang kembali dipergunakan oleh para pengguna kendaraan roda 4 maupun juga roda 2 untuk melakukan antrian bahan bakar minyak atau BBM, pendengar. Di mana dibutuhkan kewaspadaan Anda untuk tetap menjaga keselamatan. Kemudian juga disampaikan bahwa dari tanggal 5 hingga 8 Oktober 2026 juga dilakukan operasi kepatuhan pajak. Nah, untuk Anda yang saat ini belum menyelesaikan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan perpajakan, pajak kendaraan baik itu roda 2 maupun juga roda 4 untuk segera diselesaikan. Lalu juga disampaikan untuk aduan yang bisa disampaikan ketika Anda menemukan dengan hal-hal yang terkait dengan balap liar, kemudian juga knalpot brong dan laka lantas, boleh langsung menghubungi nomor ponsel 0822-9936-6239. Sekali lagi di call center 0822-9936-6239. Kita akan update informasi lainnya dalam Sultra pagi ini. Anda yang juga sudah menyaksikan di live TikTok RRI Kendari, untuk yang berada di Kabupaten Muna di Kota Raha tepatnya, yang juga saat ini memantau, nanti kita juga akan coba hadirkan informasinya atau pantauan langsung dari Kabupaten Muna. Jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Sultra pagi ini tetap di Pro 1.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Sultra pagi ini, pendengar, kami juga punya informasi terkait kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang kembali menyelenggarakan Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara atau Forkestra 2026 di sebagai ruang menghimpun gagasan dan pemikiran strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah di Kendari Senin kemarin, tepatnya 5 Oktober 2026. Ya, dan Forkestra tahun ini pendengar memasuki penyelenggaraan ke-6 sejak dirintis pada 2020 dengan mengangkat tema mewujudkan ekosistem ekonomi Sulawesi Tenggara yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing global. Kegiatan Forkestra 2026 terdiri atas sosialisasi dan diseminasi, kompetisi opini ilmiah, serta seminar nasional yang menjadi rangkaian utama kegiatan. Kompetisi opini ilmiah pendengar ini menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengembangkan gagasan berdasarkan analisis terhadap berbagai isu strategis perekonomian Sulawesi Tenggara. Di mana Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Insinyur Hugua mengatakan bahwa Forkestra menjadi ruang untuk menghimpun pemikiran dari berbagai sudut pandang yang dapat mendukung kemajuan ekonomi daerah. Ya, informasinya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda untuk Sultra pagi ini, dan namun selanjutnya kita akan terlebih dahulu update informasi terkait cuaca. Pendengar, untuk informasi cuaca pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bung Made di ujung telepon. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Made.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, Bung Made, kita mau update informasi cuaca juga kembali untuk hari ini di hari Selasa, tepatnya 6 Oktober 2026. Seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara? Silahkan.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 6 Oktober 2026. Pada pagi hingga malam hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Pada dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 94% dengan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km/jam. Untuk informasi tanda waktu tanggal 6 Oktober 2026, matahari terbenam pukul 17.43 WITA, dan tanggal 7 Oktober 2026, matahari terbit pukul 05.33 WITA. Masih terdapat potensi kabut asap tipis di wilayah Sulawesi Tenggara hingga 3 hari ke depan, dan juga terkait dengan peringatan dini kekeringan meteorologis berlaku untuk dasarian 1 hingga tanggal 10 Oktober 2026, dengan kategori siaga hingga awas berpotensi terjadi di wilayah Bau-Bau, Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi, dan Kota Kendari. Terkait adanya potensi kabut asap tipis, potensi kekeringan dan kebakaran lahan, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan masker jika berada di luar ruangan, menggunakan air bersih secara bijak, dilarang membuka lahan dan membakar sampah sembarangan di areal terbuka, dan segera laporkan ke petugas terkait jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran sekecil apapun. Sekian update informasi cuaca pagi ini Mbak Sofi.
0: Iya, baik. Bung Made, untuk anomali sendiri terpantaukah juga untuk beberapa hari ini atau seperti apa?
1: Ya, untuk 3 hingga 4 hari ke depan tidak ada anomali Mbak, tetapi ada potensi kabut asap di wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Made untuk update informasi cuaca hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sofi.
2: Info cuaca.
0: Mendengar sudah kita update informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, di mana juga sudah disampaikan untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang sewaktu-waktu terus dapat terjadi dan terpantau. Ada kabut asap akibat kemarau yang juga masih berlangsung di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Kita akan update informasi cuaca kembali besok, tepatnya hanya di Pro 1, dan tentunya juga bisa Anda simak di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: biasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: penelitian makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
2: Di situasi yang sangat menyenangkan dan juga menyenangkan Bapak Presiden, khususnya keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan apa saya, keputusan mulai biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, masih sulit, sehingga kemudian atau masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, program prioritas, dan juga program-program lain. Ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan asli, yang mampu, dan bagaimana ekonomi hilirisasi ke depan, semuanya tentunya butuh pengawalan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
3: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembiayaan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak